0: anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.
1: Langkawi sana sini.
2: Yes,
3: Langkawi sana sini. Untuk hari ini, edisi hari ini, hari Rabu, kita nak kongsikan apa yang berlaku dekat Langkawi ni.
2: Okey, ini bersempena dengan bulan Malaysia Sihat Sejahtera, Hafiz. Ini anjuran Pejabat Kesihatan Daerah Langkawi dan juga Yayasan Sultanah Bahiyah. Mini Karnival Kesihatan 3.0.
3: Ui, apa tu?
2: Bermaksud dah ada dah sebelum ni 2 kali. Ini kali ketiga.
3: Oh, kali ketiga dah. Itu yang 3.0.
2: Ya, 3.0 ya. Pada hari Jumaat ni, 25 September. Pukul 7.30 pagi sampai 4 petang. Bertempat di Wellness Hub Padang Mat Sirat ni.
3: Wellness Hub belah mana ah?
2: Ni dekat kan roundabout tu, okay, kan. Lepas tu dia ada taman permainan tu kan kat sebelah-sebelah situ lah. Ada Dewan Sifat tu. Dewan Sifat pada Mat Sirat tu.
3: Dia betul-betul dekat bulatan tu kan.
2: Tak jauh dah kat situ.
3: Apa aktiviti ada dekat carnival ni?
2: Nak derma darah boleh. Pemeriksaan kesihatan boleh. Periksa mata boleh. Lepas tu ada pameran kesihatan. Lepas tu ada jalan-jalan seronok.
3: Apa?
2: Fun walk. Jalan seronok tu kan.
3: Jalan seronok.
2: Okey. Lepas tu ada peraduan mewarna untuk tabika. Ni tertutup dah lah.
3: Untuk tabika lah. Kalau saya tak boleh lah.
2: Awak bukan pertandingan mewarna.
3: Habis tu saya nak masuk apa? Kalau saya pergi, apa aktiviti yang sesuai dengan saya ni?
2: Awak kena pertandingan bercerita. Tersebutlah kisah. Dengan syair. Awak suka bersyair. Tak boleh duduk diam-diam tu bersyair.
3: Itu dah aktiviti lain. Yang ni semua berkaitan dengan kesihatan. Silap.
2: Okay. Awak tai chi.
3: Tai chi. Zumba lah. Boleh lah. Zumba pun ada kot. Ada ke Zumba?
2: Zumba dekat Wellness Hub selalu buat tau.
3: Memang selalu buat.
2: Selalu malam-malam duk tengok buat.
3: Tapi macam saya lelaki boleh ke join Zumba tu?
2: Awak bukan Zumba.
3: Zombie.
2: Orang cakap.
3: Okeylah, itu itulah yang dapat kita kongsikan. Mini Carnival Kesihatan 3.0.
2: Hari Jumaat ni tau.
3: Hari Jumaat 25 September 7.30 pagi sampai pukul 4 petang di Wellness Hub Padang Mat Sirat, Langkawi.
2: Iya. Yeah.

0: Ceria Pagi.
1: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
2: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Betul tu. Ha, itu kena jadi sedikit misteri, okay? 8.30 minit pagi nak kongsikan tajuk utama akhbar. Okay, hari ini berapa bulan? 23 September. 23 September dah tuan-tuan. Cepatnya masa berlalu. Okey, kehadiran Perdana Menteri di World Skills Shanghai bukti komitmen Malaysia perkukuh agenda TVET. Seterusnya, MMK Negeri Sembilan tiada kuasa gantung tugas SUK Penasihat Undang-Undang. SPR terima notis rasmi pembubaran DUN Melaka. Akta Kebebasan Maklumat Perkukuh Keterbukaan Kerajaan. 101 badan pensijilan halal dari 51 negara sertai GAS 2026 iaitu Global Halal Summit. Ha. Seterusnya, ini Selangor lancar Hub Industri Rail meterai kerjasama strategik. 82 peserta wakili Malaysia di World Skills Shanghai 2026. Ini sempena dengan Majlis Pembukaan WorldSkills Shanghai 2026 di Pusat Kebudayaan Expo Dunia Shanghai. Penyertaan lebih 70 buah negara. Ramai. Okey, dan juga Perdana Menteri ucap syabas kepada 22 peserta Malaysia di WorldSkills Shanghai 2026. Okey, itu antara tajuk-tajuk beritanya. Okey, ada juga yang ni. Gempa bumi semalam. Gempa bumi Batu Pahat, gegaran dirasai di 4 negeri. Terutamanya di Putrajaya dan juga di Kuala Lumpur. Ini pukul 4.55 minit petang semalam. Gegaran akibat gempa bumi lemah bermagnitud 4.4 yang berlaku di perairan Batu Pahat, Johor. Seterusnya, Malaysia dominasi ASEAN Geo AI Fusion 2026 rangkul 6 anugerah. Wow, hebat. Dan juga industri pertahanan tempatan perlu tingkat keupayaan dan juga daya saing. Itu tajuk utama akhbar. Terus dengan Radio Malaysia Langkawi FM. Jika anda melompat, anda perlu melompat lebih tinggi.

0: Kotak anda sedang mencari.
1: Eh, mana pula aku letak kunci ni tadi? Hai, mana pula aku letak kunci spek mata ni? Aduh, mana pula handphone ni? Mana? Mana handphone aku ni?
0: Memori tidak hidup pagi.
2: Lupa sekali-sekala itu normal. Tapi kalau semakin kerap sampai mengganggu kehidupan harian, itu bukan sekadar otak tengah loading. Itu dah boleh jadi Alzheimer. Boleh menyebabkan masalah ingatan, pemikiran dan keupayaan melakukan rutin harian. Jadi, jangan tunggu memori hilang sepenuhnya baru nak ambil tahu.
1: Sempena hari Alzheimer, jangan sekadar mengingati. Mulakan dengan mengambil peduli. Pesanan ringkas ini dibawakan oleh Langkawi FM.
3: Siapa bilang gadis Melayu tak...
4: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
5: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
4: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Tumu.
1: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
2: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
1: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Ubat tidak sah ni kita rujuk kepada ubat yang tidak berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Program MRSIA ni dia satu inisiatif Kementerian Kesihatan Malaysia untuk meningkatkan perlindungan.
5: Apabila sedar anda telah ditipu dan telah membuat transaksi, yang pertama jangan panik tapi bertindak cepat, kan?
1: Ikuti Buat Bicara 15 minit setiap Rabu pukul 10.15 minit pagi.
6: Langkawi FM 8.45 minit pagi. Okey, kepada yang dengar Langkawi FM, terima kasih banyak-banyak kan dengar ceria pagi hari ini. Hari ini hari Rabu. Okey, Kak DJ nampak cermin kat sebelah kanan kan, kelabu sangat. Kan mungkin ada hujan kot belah-belah sana ataupun jerebu tapi kat Langkawi kalau ikut indeks pencemar udara tu kita dalam keadaan bagus. Alhamdulillah. Dan juga anda dekat jalan ni, yalah, tambahkanlah hati-hati. Semoga selamat sampai ke destinasi. Dan juga pada kesempatan ini, kami di Langkawi FM juga nak mengucapkan takziah kepada keluarga kedua-dua mangsa yang terlibat dalam nahas kemalangan maut semalam yang melibatkan anak-anak dalam tragedi ini, kan. Dan saya rasa kan kalau kita tengok dekat laman muka buku kalau kat Langkawi, Langkawi sana sini, Langkawi hari ini, dan juga dapat kita tengok sedih tu, sedih kalau mak-mak yang orang yang dah mak-mak ni dia kan, yalah, susah nak cakap. Tapi yang pastinya menurut ini kenyataan daripada polis Langkawi, hasil siasatan awal di tempat kejadian mendapati kemalangan dipercayai berlaku apabila motosikal yang dinaiki oleh kedua-dua mangsa dalam perjalanan menghala pulang dari sekolah ke dari arah Simpang Kenyum ke Nyur Cabang. Setibanya di lokasi kejadian, motosikal berkenaan dipercayai sedang memotong kenderaan, dua buah motokar yang sama arah dengan dan lalu masuk laluan bertentangan, kemudian bertembung dari arah hadapan dengan sebuah lagi motokar yang berada di laluan bertentangan. Takziah kami ucapkan. Dan ya, polis Langkawi juga menasihati ibu bapa memantau pergerakan anak-anak dan memastikan kenderaan yang digunakan, terutamanya motosikal, ditunggang dengan selamat dan mematuhi peraturan jalan raya dan punya lesen memandu. Baik, takziah diucapkan. Dan kita berat tau nak cakap sebab kita rasa macam ya, tabah dan sabar menghadapi dugaan ini. Kita hanya mampu berkata-kata, tetapi yang merasainya, ya, yang rasa je rasa kan. Takziah daripada kami.

Setiap hari ada cerita, setiap pagi ada warna. Ahad, buka selera dengan makan apa hari ini. Isnin, layan muzik dengan kamus lagu. Selasa, lohat kita, unik dekat je rasa. Rabu, cerita pagi ini, kisah semasa di antara kita. Dan Khamis, masa-masa manis, cerita hidup penuh rasa. Setiap Ahad hingga Khamis, pukul 9.15 pagi di Langkawi FM.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi, MMK Negeri Sembilan tiada kuasa gantung tugas SUK penasihat undang-undang. Usaha teroka kerjasama swasta di China bantu PMKS. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Setiap hari ada cerita, setiap pagi ada warna. Ahad buka selera dengan makan apa hari ini. Isnin layan muzik dengan kamus lagu. Selasa, logat kita, unik dekat je rasa. Rabu, cerita pagi ini, kisah semasa di antara kita. Dan Khamis, masa-masa manis, cerita hidup penuh rasa. Setiap Ahad hingga Khamis, pukul 9.15 pagi di Langkawi.

0: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Setiap hari ada cerita, setiap pagi ada warna. Ahad, buka selera dengan makan apa hari ini. Isnin, layan muzik dengan kamus lagu. Selasa, logat kita unik dekat je rasa. Rabu, cerita pagi ini kisah semasa di antara kita. Dan Khamis, masa-masa manis, cerita hidup penuh rasa. Setiap Ahad hingga Khamis pukul 9.15 minit pagi di Langkawi FM.
2: Ya, Langkawi FM 9.21 minit pagi. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Selamat pagi. Okey, I'm kat sini. Okey, hari ini cerita pagi ini kita sembang tentang bukan lupa tapi tak ingat. Bukan lupa tapi tak ingat. Tak ingat dan lupa. Adakah ia sama? Tapi sebelum itu nak kongsikan dengan anda ini Junior Innovaton. Okey, untuk minggu kedua, minggu lepas, minggu pertama kan? Minggu kedua ni kita ada 5 sekolah rendah juga, 5 sekolah menengah. Kalau minggu lepas memperlihatkan kehebatan wakil sekolah rendah Sekolah Kebangsaan Darul Aman Haid Kedah dan wakil sekolah menengah KV Bacuk Kelantan berjaya mara ke peringkat akhir menewaskan saingan masing-masing. 5 lagi minggu ini iaitu SJK Chung Hua Pengkalan Baru Sarawak, SK Teluk Gong Selangor, SK Kem Tentera Sandakan Sabah, SK Sri Indera Perlis, SK Putrajaya Presiden 11, Gulungan 1. Wakil Sekolah Menengah pula, Sekolah Menengah Kebangsaan Ahmad Bustamam Perak, SMJK Katolik Selangor, College Sultan Abdul Hamid Kedah, SMK Chong Hua Kelantan, SMK Sultanah Engku Tun Aminah Johor. Pada Ahad ini di TV1 27 September pukul 9 malam dan siaran ulangan pada Isnin 28 September 2026 pukul 9 malam di TV OK. Ha. Lepas tu juga anda jangan lupa ya untuk menonton Diary Junior Innovaton musim kedua ni pada hari Jumaat dan juga hari Sabtu 9 malam di TV1.

0: Kotak anda sedang mencari.
1: Eh, mana pula aku letak kunci ni tadi? Hai, mana pula aku letak kunci spek mata ni? Aduh, mana pula handphone ni? Mana? Mana handphone aku ni?
0: Memori tidak ditumpangi.
2: Lupa sekali-sekala itu normal. Tapi kalau semakin kerap sampai mengganggu kehidupan harian, itu bukan sekadar otak tengah loading. Itu dah boleh jadi Alzheimer. Boleh menyebabkan masalah ingatan, pemikiran dan keupayaan melakukan rutin harian. Jadi, jangan tunggu memori hilang sepenuhnya baru nak ambil tahu.
1: Sempena hari Alzheimer, jangan sekadar mengingati. Mulakan dengan mengambil peduli. Pesanan ringkas ini dibawakan oleh Langkawi FM.
3: Ya betul. Yeah. Cerita pagi ni macam tu lah lebih kurang. Mak Pi.
4: Dia, apa ceritanya?
3: Cerita dia bukan lupa tapi tak ingat.
4: Bukan.
3: Dia macam tu lah nak kata Alzheimer tu. Alzheimer tu. Ish tak. Tapi muda lagi Mak Pi ni.
4: Betul. Alzheimer tu macam untuk orang tua-tua. Dia kalau orang muda-muda ni dia panggil short term memory loss. Dia macam
3: short term memory loss. STEMM.
4: Short term memory loss. Dia macam hilang ingatan sekejap je lah.
3: Sekejap balik.
4: Gitu. Betul. Kalau Alzheimer.
3: Alzheimer pun boleh. Tapi itulah. Bukan lupa tapi tak ingat. Dia macam duduk tengah-tengah. Dia bukannya lupa tapi cuma dia tak ingat.
4: Habis betul. Tu, dia macam selalunya lah. Kalau macam kami ni golongan-golongan lelaki ni.
3: Wow.
4: Golongan-golongan lelaki kacang macam ni.
3: Lelaki.
4: Kan? Oh. Dia selalunya benda yang kita selalu lupa adalah macam anniversary gitu.
3: Oh, yang boleh mencetuskan perbalahan.
4: Ya, yeah. Dia sebenarnya bukan tak ingat apa tau. Sebab kadang-kadang tarikh tu dia ada banyak.
3: Ya Allah. Lelaki ni dia sangat tidak mengingati tarikh. Sebab itulah subjek sejarah perempuan banyak skor A+.
4: Ya ke? Tapi sejarah saya dapat A je. Walaupun saya tak ingat.
3: Awak tak plus.
4: Sebab rasanya dia mungkin hijab tertutup apa gitu. Okey,
3: Tapi apa?
4: Apa yang orang kata common yang selalu orang lupalah selain macam kunci.
3: Kan. Cermin mata.
4: Kalau macam biasalah kalau kita cakap pasal husband wife macam tadi itulah anniversary apa benda tu kan.
3: Tarikh tu.
4: Selain tu ada lagi tak?
3: Lupa makan ada tak?
4: Lupa makan lupa tu tak ada. Tak sempat tu mungkin lah.
3: Oh, ni kan sampai lupa makan pun ada lho. Ada. Pernah terbaca tu dia terlalu sibuk kat pejabat dia kan. Sampai dia lupa makan tau.
4: Oh, kalau saya kalau lupa makan, lupa makan ubat ya. Kalau makan nasi tidak. Wah. Saya tidak akan sesekali lupa. Walaupun saya hilang ingatan. Saya takkan lupa untuk makan nasi.
3: Walaupun awak hilang ingatan tapi awak tetap ingat nak makan nasi.
4: Makan tu benda yang orang kata sangat impossible lah.
3: Untuk dilupakan tu. Ya Allah, siapa yang lupa tu?
4: Gitu. Kalau macam benda lain, biasalah selalu macam itulah kunci motor, kunci rumah, spek kuku. Benda-benda macam kalau perempuan apa yang rambut-rambut tu?
3: Apa klip rambut?
4: Macam klip rambut ke klip ataupun getah-getah rambut
3: perempuan
4: ke?
3: Perempuan ni dia selalu hilang pin tudung tau.
4: Pin tudung. Itu sebab lupa ke sebab dicuri ke?
3: Dia kadang-kadang lupa juga. Dia macam buka-buka tudung nak balik-balik rumah kan. Dia macam nak cepat lah macam ni kan tak keluar ayam lah. Kita terus boleh kalut. Anak dia kalut. Jadi dia buka-buka tu dia letak je. Letak-letak. Lepas tu suami pula mungkin dia main letak barang kat atas tu. Lepas tu benda tu dah terjatuh ke bawah laci ke apa ke semua. Jadi macam tu. Yes, begitulah Hafiz.
4: Itulah, dia perempuan ni kan. Dia makhluk yang paling aneh lah kat atas muka bumi ni sebenarnya. Sebab selalunya perempuan je yang mengalami masalah-masalah Alzheimer ni.
3: Dan lelaki yang mengalami short term, long term memory loss.
4: Tak ingat.
3: Itulah. Tapi tak apa, dia sebenarnya dia ingat dia saja je. Buat tak ingat. Kan?

0: Cukup sudah. Akid Ali dengan lagu Cukup Sudah Hafiz.
1: Cukuplah tu.
0: Yang kuban-kuban je Hafiz.
1: Cukup-cukuplah untuk hari ni.
0: Kenapa
1: sekarang pukul berapa? 9.40. Ya Allah, lambat lagi.
0: Awak janganlah jujur sangat dengan saya. Awak baru kali kedua berkolaborasi ni. Okey, Pete.
1: Okay,
0: kita dah sehari dah kan. Maksud bukan lupa tapi tak ingat. Sebenarnya dia bukan lupa dan dia juga bukan tak ingat. Dia tak mau ingat sebenarnya. Dia macam... tak apalah, biarlah yang berlalu. Biarlah. Nantilah. Dia macam tu.
1: Pemalas lah.
0: Dia malas nak berhati.
1: Dia malas nak berfikir sejenis spesies-spesies yang macam lantak lah, aku hidup je lah. Macam mana aku nak hidup. Macam tu kan. Kalau lupa-lupalah.
0: Dia tapi tak ada lah macam gitu.
1: Oh, bukan.
0: Bukan-bukan. Itu teruk sangat, Pi. Dia macam... sederhana sikit, sederhana sikit.
1: Okay.
0: Dia macam... malas lah nak fikir. Tapi dia kata tak apalah, harungilah kehidupan untuk hari ini macam gitu.
1: Kalau macam saya dulu kan, masa saya sekolah dulu.
0: Kenapa pula?
1: Saya memang sengaja. Bukan saya lupa ataupun saya tak ingat. Saya memang buat-buat tak ingat untuk bawa buku.
0: Tapi tengok muka tu memanglah. Kalau buat-buat lupa.
1: Sebab apa? Sebab saya tahu nanti kalau kena bawa buku, nanti dia akan faham tak? Dia akan macam-macam. Jadi saya ni malah nak belajar. Jadi saya saja meninggalkan buku tersebut. Jadi bila cikgu tanya, alah lupalah cikgu. Nampak trik dah.
0: Tapi kan, nampak trik tu memang nampak tau. Jadi alasan kukuh dia adalah tak bawa buku Jadi cikgu tak boleh nak cakap apa.
1: Jadi cikgu tak boleh nak cakap apa sebab lupa. Tapi benda tu bila dah setiap kali kelas dia lupa. Kesudahnya dia suruh balik juga pergi ambil.
0: Kan dah, kalau setiap kali kelas dia buat lupa tu memang bukan lupa. Itu memang buat-buat lupa.
1: Ada lagi tak benda lain?
0: Ada tau, banyak tau yang selalu lupa. Kalau orang lupa telefon kan, Hafiz. Kalau Hafiz balik rumah balik ambil telefon ke ataupun tak apalah, biarlah telefon kat rumah ke, macam mana?
1: Oh, kalau sekarang tak boleh.
0: Tak
1: sebab
0: boleh
1: sekarang
0: kan?
1: Ni kita kalau tak ada telefon, telefon ni ibaratnya macam orang kata nyawa kedua lah. Nyawa kedua. Kalau kucing ada berapa nyawa? 9 nyawa, 7 nyawa ke berapa?
0: Ya.
1: Kalau manusia, kalau 9 nyawa, 8 nyawa tu adalah telefon.
0: Kan? 8.9999 adalah telefon.
1: Telefon. Jadi
0: dia sanggup patah balik ambil.
1: Kena patah balik sebab kejap lagi. Dia bukan apa. Satu sebab kerja. Satu lagi sebab emergency. Kita tak tahu nanti kang ada apa-apa
0: lepas
1: masalah.
0: Lepas tu sekarang ni kan, nak bayar semua guna handphone tau.
1: Betul. Nak makan pun. Duit sekarang orang dah tak bawa dah. Cash-cash ni semua cashless. You
0: sebab
1: all.
0: Sebab tu lah kalau Pete duk minta duit kan. Kak, duit nenek. Zai mana ada duit cash? Pete kan tak mau bagi. Tapi memang tak mau bagi pun. Apa pula nak bagi kat awak?
1: Okay, selain tu ada juga macam benda yang selalu kerap lupa macam tadi apa, lupa ubat. Lepas tu kan, selalu yang kita lupa dompet tau. Dia selalunya package phone dengan dompet ni.
0: Betul-betul, buat letak sekali kan.
1: Semalam, nak cerita lah semalam, saya tertinggal lah telefon. Saya pergi tandas. Lepas tu saya ingatkan telefon ada atas meja. Jadi bila saya pergi ke atas meja, masa tu dekat service center lah. Lepas tu bila saya tengok telefon dah tak ada.
0: Maksudnya?
1: Lepas tu saya macam mana telefon lah. Lepas tu mencari-carilah. Lepas tu bila saya pergi balik dekat toilet, ada sebenarnya dekat dalam toilet. Gitulah dia.
0: Itulah orang kata lelaki dan tandas. Ni dia ada hari lelaki dan tandas pada bulan November nanti. Awak sesuai untuk hari itu.

0: Tahukah anda, setiap kali kita mengambil ubat, ada ilmu dan kepakaran ahli farmasi yang membantu memastikan ubat digunakan dengan betul dan selamat. Ahli farmasi bukan sekadar tempat kita mendapatkan ubat. Mereka membantu menerangkan dos yang betul, cara pengambilan, kesan sampingan serta interaksi antara ubat. Sempena Hari Ahli Farmasi Sedunia, marilah kita menghargai peranan ahli farmasi dalam membantu masyarakat menjaga kesihatan. Jangan ambil mudah soal ubat. Ambil ubat mengikut arahan, jangan berkongsi ubat dengan orang lain dan dapatkan nasihat ahli farmasi jika mempunyai sebarang kemusykilan. Ingat, ubat yang betul, dos yang betul dan cara penggunaan yang betul membantu kita mendapatkan manfaat maksimum daripada rawatan. Hargai ahli farmasi, gunakan ubat dengan bijak.
1: Ya, dengar tu, Pik. Guna ubat dengan bijak.
2: Ya, kenalah ikut description doktor, kan.
1: Jangan pandai-pandai makan macam
2: sendiri. Dia selalu tau, kadang orang tersalah. Dia kata macam, okay, makan 3 kali sehari, dia makan 3 hari sekali.
1: 3 hari sekali.
2: Dia macam tu. Dia selalu macam tu.
1: Dia terbalik.
2: Selalunya.
1: Dia bukan lupa tapi dia tak ingat.
2: Dia kalau ubat dia selalu macam tu. Kan? Tambah-tambah pula kalau jenis yang ada yang pagi, lepas
1: pagi,
2: tu petang.
1: Petang, malam.
2: Ya. Kalau dia serentak semua tak apa. Ini ada yang ubat pagi, yang ni ubat malam. Yang ni 3 kali sehari. Yang ini sehari sekali.
1: Kan? Betul tu. Saya kena belajar dengan orang yang makan ubat banyak. Tapi saya tak belajar makan ubat lagi. Setakat ini. Okey, lagi kita nak pergi berita tau.
2: Cepatnya.
1: Cepat. Tadi awak kata lambat. Saya terasa begitu saya melambatkan hari-hari anda. Tapi yang pastinya bukan lupa tapi tak ingat. Tapi dia sengaja je tak mau ingat. Itulah kesimpulannya.
2: Itulah kesimpulan untuk topik hari ini. Dalam topik apa? Cerita pagi.
1: Iya, bukan lupa tapi tak ingat.
2: Bukan lupa tapi tak ingat. Dan buat-buat tak ingat. Yang penting.

0: Vinda dengan kita masing-masing, Hafiz.
1: Ya, yeah, kita masing-masing lah sendiri-sendiri je.
0: Kita tak maulah. Tapi kita kena sekali ni untuk ni, Hafiz.
1: Untuk apa tu?
0: Sebabnya kan, kita nak bersama-sama dengan tetamu kita hari ini, Dr. Kidran Ashraf bin Ayub, Pegawai Perubatan Pejabat Kesihatan Daerah Langkawi. Assalamualaikum, Doktor.
2: Waalaikumsalam.
0: Okey, Doktor. Hari ini kita nak bercakap tentang karnival, mini karnival kesihatan 3.0. Maksudnya dah pernah buat dua kali sebelum ni lah kan? Dan ini juga akan berlangsung tak lama dah, lusa. Kabarnya lusa, 25 September di Wellness Hub Langkawi.
1: Wellness Hub.
0: Jadi doktor boleh tak cerita sikit kat kami semua tentang
1: program tu?
0: Lebih detail, lebih mendalam lagi tentang program ni.
2: Okay, alright. Okay, assalamualaikum semua.
1: Waalaikumsalam.
2: Saya Dr. Kidran daripada Pejabat Kesihatan Daerah Langkawi. Saya nak mengajak semua-semua pendengar radio untuk join kita punya aktiviti. Kita akan ada satu aktiviti hari Jumaat ni di Wellness Hub Langkawi. Wellness Hub ni di mana? Di tepi airport. Tepi roundabout airport tu. 25 hari bulan, kita akan ada mini karnival kesihatan 3.0. Anjuran Yayasan Sultanah Bahiyah dengan kerjasama Pejabat Kesihatan Daerah Langkawi. Okey, yang ini julung-julung kalinya diadakan di Langkawi lah. Sebelum ni karnival kesihatan ni dibuat di tempat lain lah, di dalam Kedah. Yang kali ketiga ni kita bawa karnival tu datang ke Langkawi. Anjuran Yayasan Sultanah Bahiyah dan bersempena juga dengan Bulan Malaysia Sihat Sejahtera, BMSS, Peringkat Daerah Langkawi.
0: BMSS, eh?
2: Ya, betul.
1: Baik, doktor. Kalau macam kita cakap pasal karnival kan, mesti ada banyak lah aktiviti-aktiviti karnival kan. Jadi, boleh tak doktor kongsikanlah sikit apa aktiviti-aktiviti menarik yang bakal diadakan sempena mini karnival kesihatan tu nanti?
2: Okay, alright. So, hari Jumaat ni nanti, karnival yang kita akan adakan tu, karnival mini kesihatan ni, ada banyak aktiviti. Start pada pagi sampai petang. Antara aktiviti highlight kita ialah di waktu pagi kita akan ada buat senam aerobik sikit, pemanasan badan. Kemudian kita akan buat fun walk. Fun walk ni kita mula daripada Wellness Hub tu. Kita akan pusing ke dalam ikut pekan padang maksirat, masuk ke kampung bawah tu, lalu di kawasan bendang, di kawasan kampung. Tak pukul 8 pagi, udara segar dengan pemandangan yang matahari baru nak naik, cuaca cantik, insyaAllah. Kita akan jalan sejauh 2.5 kilometer.
1: Yang untuk fun walk tu kan doktor, apa siapa je yang boleh join untuk fun walk tu? Umur berapa?
2: Kita nak ajak semua orang Langkawi join. Kalau boleh. Siapa-siapa pun boleh.
1: Maknanya siapa-siapa pi hari tu semua boleh join fun walk. Tak payah register apa-apa ke.
2: Siapa-siapa boleh pi. Kita akan, kita dah buka pendaftaran di Facebook Pejabat Kesihatan Daerah Langkawi ataupun Facebook Wellness Hub Langkawi. Boleh register di situ. Pendaftaran percuma. Kalau nak main, kalau tak daftar pun kita main juga, boleh walk in.
1: Itulah sebab kadang sebab kadang orang lupa kan, macam tak register. So maknanya siapa yang pergi hari tu memang confirm boleh join lah, tak kena balik.
2: Kita buat pendaftaran percuma, join. Selain daripada aktiviti fun walk tu, ada aktiviti lain juga yang akan dibuat di Wellness Hub tu. Kita ada kita ada kempen derma darah, kita ada pemeriksaan kesihatan mata, boleh cek kesihatan buah pinggang, ada pertandingan berwarna, pameran kesihatan dan lain-lain lagi.
1: Mungkin doktor boleh macam detailkan sikit kot, macam contohnya pertandingan berwarna tu pukul berapa, ataupun memang daripada pagi sampai petang memang semua aktiviti-aktiviti ni berjalan serentak? daripada pagi sampai ke petang tu?
2: Kita mula dengan aktiviti di waktu pagi untuk acara senaman dan farm walk tu. Start pukul 7 pagi. 8.30 kita buat pelepasan untuk fun walk. Kemudian habis saja aktiviti fun walk tu bila semua orang dah balik ke wellness hub dan kembali ke tempat kita mula, kita akan mula dengan acara lain. Kita start dengan foto dengan Mawana pukul 9 pagi dan kemudian ada penyampaian wakalah zakat dan seterusnya. Dan aktiviti yang demam darah, pemeriksaan kesihatan tu kita akan ongoing sampai ke petang.
1: Baik-baik. Jadi doktor, mungkin ada kelainan apa dalam mini carnival kali ni berbanding dengan sebelum-sebelum ni ke?
2: Okey, yang kali ni Yayasan Sutera Baya akan bawa sekali dengan unit kesihatan mereka. Dia akan bawa bas istimewa yang untuk buat pemeriksaan. So akan ada dua buah bas, satu bas untuk pemeriksaan mata, satu lagi bas untuk NKF, National Kidney Foundation tu untuk pemeriksaan buah pinggang. Jadi kali ni satu Sutera Baya depa buat main naik dengan Roro, bas-bas untuk pemeriksaan kesihatan ni.
0: Untuk malam kahwin.
2: Pemeriksaan kesihatan ni percuma, boleh buat direct terus di waktu hari event tu nanti.
1: Itu memang menarik, memang lain daripada yang lain lah. Sebelum ni memang tak ada kan benda tu. Dia bas-bas tu memang dibawa daripada luar masuk, memang khas untuk orang-orang Langkawi sempena carnival ni.
2: Ya, betul. Dan kita ada juga kempen derma darah sebab yalah Langkawi ni kita kan tempat yang special, pulau.
1: Betul.
2: Kan kalau kita stok darah ni nak masuk dari luar ni naik bot ni kan susah. Jadi kita harapkan orang-orang Langkawi datang untuk derma darah, jadi kita boleh dapatkan stok yang cukup untuk darah untuk penduduk Langkawi.
0: Kan? Ya. Bekalan tabung darah sama ya.
2: Bekalan betul. Ya, betul betul.
0: Okey. Lagi doktor mungkin
1: ada lagi apa aktiviti lain ke, ataupun mungkin doktor boleh bagi sikit kot selain daripada aktiviti-aktiviti yang dinyatakan ni lah.
2: Ya, selain aktiviti yang berkaitan dengan kesihatan, kita juga akan ada aktiviti sumbangan wakalah zakat yang dikelolakan oleh Yayasan Sutera Baya dan pejabat zakat. Dan kemudian sumbangan-sumbangan kepada komuniti lain yang kita dah identify lah.
0: Okey doktor, mungkin di akhir-akhir perbualan ini mungkin ada pesanan kepada pendengar Langkawi untuk ramai-ramai ke Wellness Hub pada hari Jumaat ni nanti.
2: Okey, saya nak menjemput semua orang-orang Langkawi, terutamanya di Padang Maksirat, di Kuah dan seluruh Langkawi untuk join aktiviti kita di hari pada hari Jumaat inilah. Datang pagi untuk aktiviti fun walk dan boleh join juga aktiviti lain yang kita akan sediakan nanti.
0: Insya-Allah.
1: Baik. Insya-Allah. Terima kasih doktor atas pencerahan berkenaan dengan mini carnival kesihatan 3.0 ni. Saya pun mengharapkan orang ramai kan, orang-orang Langkawi ni semua boleh join lah carnival ni, ambil peluang. Bukan senang kan doktor, kita nak derma darah, kita nak buat pemeriksaan semua dalam orang kata dalam satu center tu lah.
0: Kan?
2: Ya, ya.
0: Ada bas pula main. Baik doktor, kami doakan semoga semuanya berjalan lancar.
2: Okey, terima kasih.
0: Dan semoga semuanya sukses selalu. Doktor tengah berusaha keras eh. Sekarang pun dekat Wellness Hub. Baik doktor, selamat baju jaya.
2: Okay.
0: Sukses semuanya.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.

0: Datuk Sri Siti Nurhaliza dan juga Judika. Kisahku inginkan.
1: Ya, tapi kisah ni saya tak inginkan.
0: Kenapa?
1: Saya tak boleh, saya cepat jealous. Jadi saya tak suka mendengar kisah-kisah yang orang lain inginkan.
0: Dia seorang pencemburu rupanya ya. Saya nampak dah seorang pencemburu melalui hidungnya. Okey, Hafiz, kita nak cerita ini untuk atlet-atlet kita ni Sukan Asia ke-20, Pik. Dapat dah tau pingat emas.
1: Apa cerita atlet kita?
0: Ni dapat.
1: Ya, kita sebenarnya kita dah dapat
0: satu emas dan 3 gangsa. Semalam dapat.
1: Power lah atlet
0: power kan
1: kita.
0: Adik kita tu baru berusia 20 tahun. Komite tu, acara tu.
1: Komite. Ya, dia komite. Dia macam karate. Itu Jepun punya sukan lah. Komite.
0: Awak dulu masuk komite?
1: Tak, saya tak tahu. Sebab saya baru baca.
0: Awak masuk komite je. Naik dari KL Central ke Angkasa Puri. Okey, betul tak?
1: Betul.

0: budak-budak lelaki
1: baby.
0: Lorong belakang. Wow. As long as you love me. Okey Hafiz, kita lagi 10 minit pukul 11.
1: 10 minit lagi sebelum kita tutup kedai.
0: Sekejap lagi Nati ada nak masuk. Tengok tu Nati ada get ready dengan buku notanya. sekarang dia ngajar menulis nota tau.
1: Wow.
0: Mungkin sebab tak sebab mungkin seperti yang awak katakan.
1: Adakah sebab faktor usia?
0: Short term memory.
1: Oh, sebab dia jadi untuk mengelakkan dia semakin lupa, jadi dia akan menulis apa sahaja.
0: Yes, sebab tu kita kena banyak menulis supaya kita tidak lupa.
1: Tapi saya harap dilupakan sayalah. Jangan cari saya. Cari orang lain tak apa.
0: Saya bukan, saya tak pernah dengar orang kata harap lupakan saya. Okay, tak apalah, harap Natia mendengarnya. Natia, semoga awak melupakan Hafiz lepas ni. Gitu. Okey, kita nak mengundur diri dah Hafiz. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua yang dengar Langkawi FM. Nampak cuaca kat sana hujan lah.
1: Hujan, masih hujan.
0: Masih hujan.
1: Saya rasa memang hujan ni sampai petang kot dekat Langkawi. Sebab daripada pagi pun memang hujan. Dia satu hujan yang dia macam, dia tak lebat sangat,
0: tak lebat
1: dia
0: sangat.
1: Tak slow sangat.
0: Betul?
1: Tapi dia macam hujan yang sentiasa berterusan
0: dan membasahi lah.
1: Ya, itulah. Tapi semoga semua berhati-hatilah di jalan raya, yang mana jalan kaki, yang mana naik motor, yang mana bawa kereta, semua tak kira lah, berhati-hati.
0: Betul lah tu kan. Kita tak maulah kejadian-kejadian yang tidak diingini. Betul lah, takdir, takdir kita faham kan? Tapi kalau kat jalan tu, tambahkanlah hati-hati ya Hafiz.
1: Ya, betul.
0: Dekat semoga hati awak jangan tambah.
1: Semoga semua selamat di dalam segala apa perjalanan,
0: dipermudahkan
1: segala urusan, tak kira lah apa pun urusan kan.
0: Ya, betul. Tengok macam magnet tu. Cantik jelita.
1: Wow. Bukan main lah dia. Betul lah. Hari ni dia macam, dia punya cantik dia macam terlalu eksotik pula hari ni.
0: Eksotik? Dia macam trilobite. Okeylah,
1: jom.
0: Kata-kata akhirmu,
1: kata-kata
0: Hafiz.
1: Akhir. Baik, saya pun nak mengundur diri. Jadi terima kasih banyak-banyak kerana sudi berkonti dengan saya hari
0: saya
1: ini.
0: Saya terpaksa. Ku terpaksa dan dipaksa.
1: Sudi berkongsi-kongsi dengan saya hari ini. Dan apa orang kata, semoga kalau ada salah silap, maafkanlah Tuan hamba.
0: Maafkanlah diriku ini. Awak pernah dengar lagu tu? Tak nak.
1: Tak ingat.
0: Okay, itu lagu A to Z. Okay. Okay, begitulah kehidupan ya, Pete. Suka boleh, memiliki itu belum tentu.
1: Wah.
0: Jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Langkawi is a treasure trove of natural beauty, from its emerald waters to its lush rainforests. Help us protect this gem by keeping it clean. Dispose of waste responsibly, avoid littering, and encourage others to do the same. Let's show our love for Langkawi by leaving it better than we found it. Together, we can keep Langkawi shining bright for everyone to enjoy.
1: Langkawi FM.
2: Sepanjang zaman lah. Tapi sementara tu kami nak cuba-cubalah berinteraksi dengan rakan kami dari Langkawi. Langkawi FM ya. Bersama dengan saya pada waktu ini iaitu Natia. Selamat pagi Natia.
3: Selamat pagi. Apa khabar orang di pulau sana?
2: Kita pulau ke pulau ya. Pulau Pinang ke Pulau Langkawi. Pulau Langkawi ke Pulau Pinang.
3: Okay. Ya, betul.
2: Khabar baik. Sihat adanya orang Pulau Mutiara ni. Jadi orang Pulau Langkawi macam mana pula?
3: Alhamdulillah, sihat. Cuma sihat. Pagi ni di Langkawi, hujan cuaca lebat.
2: Hujan lebat. Okey, kalau di Pulau Pinang, di sekitar Georgetown, cuaca hujan tapi renyai-renyai. Oh. Agak dingin jugalah pada pagi ini. Yeah. Ya, cuaca di Pulau Mutiara ni, sebelah pulau. Yeah,
3: pulau
2: dan mungkin
3: pulau?
2: Di kebanyakan tempat jugalah ya. Cuaca agak dingin. Sebelum ni, kalau kat Penang, macam minggu-minggu lepas tu, jerbu agak kuat jugalah kan. Agak tebal jerbunya. Macam mana di Langkawi baru-baru ni?
3: Di Langkawi pun, dia macam on and off. Hari tu dia dah okey. Okay. Mm-hmm. And then tiba-tiba, angin tu memang tetap bertiup lah kan.
2: Yeah.
3: So memang dia tiba-tiba jerebu tu teruk jugalah kat sini. Bagi kami
2: samalah.
3: Sebab kat sini selalunya macam cuaca macam elok je kan. So bila kena jerebu tu rasa macam alamak, memang tak best lah rasanya.
2: Ya, betul. Sebab ia boleh menjejaskan sedikit sebanyak kesihatan, terutama bagi mereka yang ada penyakit seperti asma, kanak-kanak, bayi. Eloknya memakai pelitup muka lah ketika cuaca jerbu. Tapi alhamdulillah, bila cuaca hujan akan menyebabkan cuaca kita bersih.
3: Ya, betul.
2: Nampak terang benderang. Ya, jauh nun di sana kita nampak bukit pun nampak terang
3: betul,
2: sekali kan.
3: Betul. Bila hujan tu macam alhamdulillah lah.
2: Jadi apa, ada cerita menarik dari Langkawi? Mungkin aktiviti yang akan berlangsung pada hujung minggu ni.
3: Okey, hujung minggu ni so far kita tak ada apa-apa yang berlangsung lah seperti biasa. Cuma ikutkan tak adalah.
2: Ikutkan tak ada apa.
3: Macam mana pula ada di Mutiara, di Pinang pula?
2: Kalau hujung minggu ni di Pulau Mutiara, kita ada satu program di seberang Perai Utara. Sebab Pulau Pinang ni terbagi kepada dua bahagian. Sebelah pulau dan sebelah tanah besar. Tapi ini satu program yang akan berlangsung di seberang Perai Utara, iaitu Karnival Pendidikan Madani 2026. Anjuran Pejabat Pendidikan Daerah Seberang Perai Utara, ya, Sabtu 26 September 8 pagi hingga 4:30 petang di perkarangan Pejabat Pendidikan Daerah Seberang Perai Utara, Kepala Batas. Itu dia.
3: Okey.
2: Itu antara yang akan berlangsung di sanalah ya.
3: Okey. Macam kami pula tadi sebenarnya ada juga benda yang berlangsung di Langkawi ni. Kita ada program TVET Day 2026 di Yamara Langkawi pada 23 September dan 24 September. So dia ada kursus kemahiran pendek lah. Dia ada macam mana nak tukar minyak enjin motosikal lah. Macam tu.
2: Jadi hari ni dah esok lah, 23-24 September ya.
3: Yes, betul.
2: Kalau ikut di Kedah tu, hujung minggunya pada Jumaat dan Sabtu. Kalau di Pulau Mutiara, Sabtu dan Ahad ya.
3: Ya, betul.
2: Okay. Jadi terima kasih kepada Natia yang sudi berkongsi dengan kita pagi ini sedikit info dari Langkawi dan juga info sedikit dari Pulau Mutiara. Dan jangan lupa stesen berkembar kita pada hari Sabtu ini ya, antara Mutiara FM dan juga Langkawi FM.
3: Betul.
2: Pukul berapa Natia?
3: Pada pukul 3:15 petang secara langsunglah di kedua-dua stesen, juga menerusi media sosial bersama DJ Jai dan juga DJ Haris. DJ Haris daripada Langkawi, DJ Jai daripada Mutiara FM. Dan mereka akan berkongsi mengenai topik Hub Cinematic Utara, iaitu lokasi di Pulau Pinang dan Langkawi yang pernah menjadi tempat penggambaran filem tempatan serta antarabangsa.
2: Itu dia. Jadi nak tahu pertembungan dua stesen pada Sabtu ini, jangan lupa Mutiara FM bersama dengan Langkawi FM. jam 3:15 petang ya, bersama dengan rakan setugas di Mutiara FM iaitu Jai dan juga Haris dari Langkawi FM ya. InsyaAllah di lain masa nanti kita akan bersua lagi. Terima kasih Natia.
3: Terima kasih banyak.
2: Jumpa lagi.
3: Bye.
2: Bye. Assalamualaikum.
3: Salam.
1: Langkawi FM.

0: Knockaway FM.
1: Atin akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Juga boleh diikuti melalui siaran langsung Facebook dan YouTube Langkawi FM RTM serta penstriman langsung RTM Click.

لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Pada tahun 1981, unit rancangan agama RTM menambah jumlah rakaman di masjid-masjid utama seluruh negara bagi siaran hari-hari kebesaran Islam.
0: RTM 80.
3: Di sinilah suara bertemu suara.
4: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
3: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
4: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
3: Inilah Silang Budaya Radio RTM.

Salam dan selamat petang bagi pertemuan kita hari ini, edisi hari apa kawan-kawan? Hari ini hari Rabu hari Rabu 23 September 2026 bersama 11 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Pejam celik dah pun bulan September. Ingat pejam celik. Sampai ke penghujung tahun 2026. Apapun, hari ini seperti biasa saya teman anda. Sekarang ni sampailah ke pukul 7 malam nanti menerusi ruang udara 104.8 Langkawi FM. Ya, untukmu. Terima kasih kepada Natia Zainal yang temani anda sebentar tadi. Pastikan anda terus setia, terus melekat bersama-sama dengan kami. Jangan terus berganjak, jangan duk kalih nah. Dengarkan Langkawi FM walaupun di mana jua anda berada. Yang pastinya pengisiannya untuk hari ini jam 3.30 minit petang nanti, sama-sama kita akan ikuti rakaman rancangan Adin. Terus layan.

104.8 Kawi FM ya, untukmu. 13 kawasan catat api tidak sihat semuanya di Sarawak, di bumi Langkawi ini. Alhamdulillah, kerana setiap hari hujan kan. Apapun yang saya nak kongsikan dengan anda, sebanyak 13 kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat jam 9 pagi tadi, di mana Sri Aman dan IPD Serian catat bacaan IPU tertinggi 180 di Kuching, Sibu, Bintulu, Sarike, Samarahan dan Mukah juga rekodkan bacaan tidak sihat. 45 kawasan lain catat IPU sederhana, manakala 8 kawasan rekod bacaan baik. Untuk makluman kepada anda, skala IPU 0 hingga 50 adalah baik, 51 hingga 100 bacaannya sederhana, manakala 101 ke 200 tidak sihat, 201 ke 300 sangat tidak sihat dan juga 301 ke atas adalah sangat berbahaya. Jadi menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, bacaan tertinggi direkodkan di Sri Aman dan Ibu Pejabat Polis Daerah Serian dengan masing-masing mencatatkan IPU 180. Kuching pula merekodkan bacaan 175, diikuti Sibu 171, Bintulu, Sarike dan Samarahan masing-masing 169 serta Mukah 161 ya. Manakala sementara itu 45 kawasan mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana, manakala 8 kawasan merekodkan bacaan yang baik. Jadi sekiranya kita berada di kawasan kawasan yang bacaan IPU dia tu macam tak pernah elok, tak pernah cantik je kan, kita kenalah pakai pelitup muka tu kan, kena jaga kesihatan ni. Jangan keluar kerap sangat, duduk di rumah elok-elok gitu kan. Apapun terus layan ekspresi.

Saat Din akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Juga boleh diikuti melalui siaran langsung Facebook dan YouTube Langkawi FM RTM serta penstriman langsung RTM Click.

0: Tin akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Selasa, keluarga sakinah.
1: Nak bina keluarga mesti ada suami, mesti ada isteri, mesti ada anak. Mestilah melalui perkahwinan yang sah.
0: Rabu, Tauhid dan Fiqah.
2: Mbak Haruni rajin beribadah, Mariam pun rajin beribadah. Maka dikatakan saudara Harun.
0: Khamis, Tajwid dan Tafsir.
3: Dan yang terakhir contoh dal, bal huwa Quranum Majid. Mana letupan yang lebih kuat berbanding yang surah.
0: Juga boleh diikuti melalui siaran langsung Facebook dan YouTube Langkawi FM RTM serta persembahan langsung RTM Click. Artin akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Selasa, keluarga sakinah.
1: Bina keluarga mesti ada suami, mesti ada isteri, mesti ada anak. Mestilah melalui perkahwinan yang sah.
0: Rabu, Tauhid dan Fiqah.
2: Mbak Haruni rajin beribadah, Mariam pun rajin beribadah. Maka dikatakan saudara Harun.
0: Khamis, Tajwid dan Tafsir.
3: Dan yang terakhir contoh dal, bal huwa Quranum Majid. Mana letupan yang lebih kuat berbanding yang surah.
0: Juga boleh diikuti melalui siaran langsung Facebook dan YouTube Langkawi FM RTM serta persembahan langsung RTM Click.

0: Hari ini saya bersama-sama dengan yang berbahagia Tuan Guru Ustaz Haji Syafi'i Yusof berada di dalam konti ketika ini. Assalamualaikum Tuan Guru.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersua lagi kita pada hari ini Tuan Guru. Alhamdulillah. Tuan Guru kata topik minggu lepas kita sambung lagi untuk minggu ni Tuan Guru noh.
1: Ya.
0: Jadi sebelum kita nak memulakan kuliah ilmu kita pada petang ini, saya nak mempersilakan Tuan Guru untuk membacakan doa bagi memberkati kuliah ilmu kita pada petang ini. Silakan Tuan Guru.
1: Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya rabba Sulaiman wa ya rabba Ibrahim wa ya rabba Musa wa Isa wa ya rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akhrijna minaz zulumatil wahmi wal jahli wal nisyan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Baik, terima kasih kepada Tuan Guru atas bacaan doa itu tadi. Untuk pengisian fiqah kita hari ini, Tuan Guru kata topiknya adalah masih lagi tentang perkara-perkara yang membatalkan solat. Jadi tanpa membuang masa, saya mempersilakan Tuan Guru untuk perkongsian pada petang ini. Silakan Tuan Guru.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidq wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Rabbi yasir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Alhamdulillah, kita bersama-sama lagi berada dalam majlis ilmu pada petang Rabu yang mulia ini, dan mudah-mudahan kita dapat diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memahamkan ilmu yang senantiasa kita mesti ada pada kita. Lebih-lebih lagi ilmu ni ialah ilmu fiqah yang bersangkut paut dengan sembahyang jemaah. Kemudian sebahagian daripada lagi perkara dia tambah sikit lagi, perkara yang merosakkan sembahyang kita ada berapa perkara lagi. Sebahagian daripadanya ialah fi'li ruknin min arkaniha ma'asyaki binniyah. Mana dia melakukan satu rukun daripada skala rukun semayan bersama dengan syak pada niat. Dia kata aku niat, dia duduk dalam rukun dah. Dia duduk dalam baca petihah dah misalnya. Sama ada rukun pekli ke, rukun qawli ke. Dia rasa ragu-ragu, aku niat ke tidak ni. Api asli itian biha memang betul ke aku niat, ataupun au bika maliha, ataupun kesempurnaan niat aku niat tadi betul ke tak. Wa illam yatul syaku, walaupun tak panjang syak tu, sak saja. Batas macam ni, dia duduk baca aku niat tadi betul ke tak, ataupun aku niat niat ke dak? Ah, itulah. Sak saja dia tu. Tidak panjang syoknya. Walaukan nama al-jahli, sekalipun dia tu tak erti. Dia tak tahu haram tu. Ha, dia tak erti. Wa mislu syaki piha as-saku pisyurut. Ada seupama syok juga, dia tersok pada syarat. Misalnya, hey, aku tak ada ni ada semayang. Sebab syarat sah semayang tu ada wudu. Aku ambil wudu atau tidak? Nah, sebab ada sebahagian daripada ulama yang mengatakan itu batal. Misalnya kata harah, dia ambil wudu, tak ambil wudu, dia ambil air. Aku tak ambil wudu. Walhanya dalam ni, ia muktamaknya, dia tak jadi mudarat. Kalau tetap wudu ni, takkanlah semayang tu, nak pergi semayang tak ambil wudu kan? Jadi, dia syok masa tu, itu kata dia haza da'if. Wal muktamak annahu la yadud. Yang muktamaknya tak batal waktu. Tapi di sini dia sebut batal jugalah syok pada syarat semayang. Begitu juga ma wa ma law syakka fil manwi, dan barang yang dikalau syok ia pada yang perkara yang diniatkan. Dia niat semayang. Aku semayang niat dia semayang zuhur, kemudian dia syok. Aku niat asar ke zuhur ke? Gitu dah. Kama law syakka hal nawa zuhran au asran. Adakah niat dia tu zuhur atau asar? Itu sok. Ini semua yang merosakkan semayang. Wa mislu zalika asyakku fi takbiratul ihram. Seumpama tu juga kata dia sok pada takbiratul ihram. Eh, aku takbir kau tak lagi ni. Ha, macam-macam lah. Semua itu ialah yang merosakkan semayang. Mana kena takbir lain lah. Kalau kita ragu-ragu, sok pada niat, kena takbir lain lah. Walaupun kita sak saja, hai, aku tak niat tadi, ha, kena takbir lain. Walaupun kita tak buat rukun pun lagi, tak ada baca fatihah pun lagi. Lepas tu sebab takbiratul ihram tu tak ada baca fatihah, hai, niat aku ni betul ke tak betul, tak sepenuh ke sepenuh, maka kena takbir lain. Ataupun dia tengah-tengah baca fatihah, dia tengok, eh, takbir aku dah ni betul ke tak betul? Dia kena takbir lain. Itu tidak boleh, hak situ tu dia tak boleh syok. Ragu-ragu. Itu yang pertama. Yang kedua ialah tulu zamani ma'asyaki bin niyah. Panjang masa syok pada niat tu. Wa illam yafa'al rukun, walaupun dia tak buat rukun lain lagi. Cuma dia hanya duduk tunggu. Aku syok pada niat ni. Duduk main syok. Aku niat kau tidak. Aku niat kau tidak. Lama masanya. Walaupun dia tak baca petihal lagi. Hak yang kata lama masa panjang mana? Wadabitu tulihi ayyakuna biqadri ma yasa'un ruknan walau qasiran. Sekadar hak lama tu boleh mengejarkan satu rukun yang pendek. Kata Mak Ninah contohnya. Lama masa tu sama lama dengan tamat nenah duk mari aku baca kodok ni aku niat kodok aku takbir kodok aja. Wahya bi qadri talaffuz subhanallah lah. Sekada subhanallah. Tu. Sebab sekada tamat nenah tu subhanallah lah. Kemudian duk tak niat tak apa ni duk ragu-ragu lagi. Tentang syok niat ni. Itu batal tu. Batal tu. Dia sudah mengejarkan rukun. Lepas tu duduk mari ragu-ragu. Niat aku niat kau tidak. Aku niat kau tidak. Lama masanya dia membawa kepada batal. Satu. Amma iza lam yatul. Adapun jika tidak panjang masanya. Bi'amadha zamanu la yasa'u zalik. Dengan bahawa melalui masa yang tak sampai subhanallah. Sak saja dia beragu aku niat kodok. Dia bahasa sak saja. Ka'an khotoro lahu khotir. Sabti dia telitah dalam hati dia satu litasan. Wazala syari'an lepas tu hilanglah litasan tu. Tak tahu apa yang litah tu. Bi'anta zakara qabla tulis zamani. Wa itiani berukni dengan bahawa sedia ingat. Sebelum daripada melakukan rukun atau mendatangkan rukun yang lain. fa inna salatahu la tabtu. Ha, ni tak batas sembahyang. Ha, misalnya kita niat, kita sok, sok saja mari, bahasanya, ay, aku niat ke tidak? Lepas tu hilang dah. Litah saja, aku niat ke tidak? Lepas tu hilang. Maka yakin baca dah. Dengan teringat dah sebelum daripada masa yang panjang dan sebelum mendatang rukun yang lain lagi. Maka pada ketika itu, sah semayangnya tidak batal. Hanya. Wa minha dan sebahagian daripada mufsidati solah ni sarfun niyatin, memalingkan niat. Maling wa huwa arba'un suar, ada 4 gambaran yang memalingkan niat ni. Misalnya yang pertama, sarfun niyati fardin ila fardin akhar, dia paling niat membayar fardu ni kepada fardu lain. Ha, misalnya semaya zuhur, dia paling niat kepada semaya asar. Ha, itu batal tu. Ha, paling niat kepada semaya padu, kepada padu yang lain. Ha, wasani ya kuduanya sarpun niyati padu ila naflin, ataupun dia palingkan niat padu kepada semaya sunat. Tengah-tengah semaya padu, dia mari tukar semaya sunat. Ha, batal. Ha, tak boleh tu. Ha. Yang tiga, sarpun niyati naflin ila pardin, dan memalingkan niat sunat kepada pardu. Ha, ini ada masalah sikit. Hak dia semayan sunat. Lepas tu, mari-mari orang nak tukar pada pardu pula. Ada masalah lagi akan datang. Yang keempat, sarpun niyati naflin ila naflin akhar, berpaling niat sunat kepada sunat yang lain. Tukar. Ini niat kita ada. Semayang rawatik. Mula-mula dia semayang rawatik. Lepas tu dia tukar kepada semayang sunat matlaq pula. Itu semua tu batal. Cuma ada huraya sikit. Naam, ya, begitulah. Inkana mumparidan, kalau dia semaya seorang, au adraka jamaatan, ataupun mendapat jemaah. Dia tengah-tengah semaya, marilah orang jemaah. Dia kalau ke semaya seorang, mana dia tak ada pahala jemaah. Kemudian marilah orang duduk kat dia nak semaya. Maka pada ketika itu, sunna sarfu fardihi ila naflin mutlaqin, kemudian dia tukarlah niat semaya fardu dia tu kepada semaya sunat. Supaya apa? Supaya dia nak mengerjakan mengikut imam tu. Semaya tu dia tidaklah kata batal, dia tukar niat. Dia semaya seorang diri mula-mula tu. Marilah orang jadi imam nak buat jemaah, maka dia sunat. Atau bunyi preh-preh-preh-preh, hak sunat tu, dia nak paling kepada semaya, apa dia semaya pautu, dia nak paling pada semaya sunat, nak ambil kelebihan pada jemaah. Maka sunat tu dia paling sunat apa? Sunat mutlak. Sunat mutlak ni, duna pelimu ayan, bukan sunat yang ditakyinkan. Seperti sunat yang ditakyinkan, sunat duha ke, sunat apa, tak ni. Ni sunat mutlak. Sunat mutlak sekurang-kurangnya 2 rakaat. Jadi apabila dia dengar semayang padu, semayang zuhur lah kita tak, tengah-tengah dia semayang zuhur, mari seorang diri, maka marilah seorang. Kemudian dia boleh 2 rakaat dah. Lepas tu, dia pun batal, bukan batal palingkan niat tu, 4 rakaat tu pada 2 rakaat. Dia pun semayang sunat mutlak. Sudah semayang mutlak, maka dia pun ikut jemaah dengan orang yang baru datang tu. Itu boleh. Tapi syarat ada syarat. Ataupun dia boleh dah 1 rakaat semaya zuhur, 1 rakaat dia semaya seorang diri. Kemudian marilah seorang lelaki, kata tu imam lah dia mari lewat. Maka dia boleh palingkan niat tu pada sunat mutlak 1 rakaat. Kerana sunat matlaq tu boleh paling kepada 1 rakaat. Sunat yang lain tak boleh. Boleh paling. Sudah 1 saat dia bagi salam, lepas tu dia pun ikutlah tu imam yang semayang tadi ni. Ha. Tapi sunat tu sunat mutlak. Mm-hmm. Ada pun sunat yang lain daripada mutlak, seperti sunat mu'ayyan yang ditakyinkan seperti dua rakaat sunat duha. Maka kita nak paling, nak tukar pada semayang lain. Fala yasihul qalbu ilaihi, maka tidak sah nak tukarkan kepada sunat duha. Liftiqarihi ila ta'yini halin niyati, halan niyati, supaya berkehendak kepada ta'yin ketika niat. Kita dah niat elok dah, lepas tu nak tukar pada hak yang lain tak boleh. Kecuali sunat mutlak saja boleh. Wa mahallu sunniyatihi wa mahallu sunniyati sarfi zalika, dan tepat yang kata sunat nak memalingkan tu, iza wujidat sittatu syurutin, apabila didapati 6 syarat baru boleh kita paling hak sembahyang kita tu kepada sembahyang lain. Ha, ada 6 syarat. Kalau tak ada 6 syarat ni tak boleh. Yang pertama, ayyakuna fi sulasiyatin aw rubaiyatin, bahawa adalah sembahyang dia tu sembahyang ia bahasa 3 rakaat atau 4 rakaat. Ha, sembahyang tidak dia sembahyang 3 rakaat atau 4 rakaat. Hak ni boleh. Yang pertama syarat dia boleh paling. Yang kedua, alla yaquma lisalisatin, bahawa dia tengah sembahyang dia tidak mengeja lagi 3 rakaat yang 3. Tak berdiri pada rakaat yang kedua, baru boleh 2 rakaat baru. Jadi boleh 2 rakaat, mari orang, mari tu imam, dia nak paling sembahyang dia tu kepada sunat mutlak. Ha, maka dia tukarlah 2 rakaat tu, dia bagi pada bagi tahiyat, bagi salam, maka dia ikutlah tu imam yang sembahyang 4 rakaat yang kemudiannya. Jadi hak 3 rakaat boleh tukar kepada sembahyang yang lain. Karena nak dapat pahala Jumaat. Fa in kana fi sunaiyatin, maka jika adalah dia tu jenis sembahyang 2 rakaat dah. Au qama lisalisatin, ataupun dia bangkit untuk mengerjakan rakaat yang 3. Syara'a fiha, dia telah masuk rakaat yang 3. Lam yusanna qalbu balaj, bukan tak sunat dia palingkan, bukan haruslah dia turut-turutlah. Ha, kalau dia semayang kawan tu dah 3 rakaat dah, 3 rakaat, kemudian dia apabila mari tu imam tadi ni, dia baru nak bangkit nak kerja 3 rakaat, tu imam mari, tu imam pun semayang 3 rakaat juga. Mm-hmm. Maka dia boleh tengah-tengah tu ikut tu imam. Ha, dia di awal Islam dulu ni, sebelum dinasahkan itu, boleh kita mari kita tanya tu imam. Tu imam boleh berapa rakaat dah? Ha, contoh. Tapi tu imam tak cakap lah. Tu cakap batas sembahyang dia isyarat 2. Ha. Kita baru mari 2 rakaat dah, tu imam kata. Maka dia pun takbir lah makmum tadi ni. Makmum tadi takbir sudah, dia sembahyang seorang diri lah. Sudah sembahyang apa ni, sudah baca tahawur, rokok, sujud semua. Kebetulan siapa rakaat yang 3, dia ikut tu imam. Rakaat yang 3 ikut tu imam. Ataupun kebetulan 2 rakaat tu kena kepada tahiyat awal, maka dia boleh turut tu imam di situ. Maka ini di awal Islam. Dan sekarang pun kata Tok Guru kita, dia kata boleh dikekalkan kita buat macam tu. Lah ni orang ikut dulu, tambah kemudian. Yang mari tu imam duduk sembahyang, dia ikut. Lepas tu hak ia cukup rakaat tu, dia tak payah tambah lah. Tapi ia cukup, tak cukup, dia kena tambah belakang, lepas pada tu imam bagi salam. Di dulu ni dia tanya tu imam, tu imam boleh berapa rakaat? Ya, itu imam apa syarat? Boleh 2 atau 3 dah. Maka dia pun takbir sembahyang lah seorang diri. Lepas tu kebetulan dengan 3 tu niat, aku jadi makmum atau aku ikut imam. Itu. Tapi jangan orang buat tu. Kadang katanya dinasahkan katanya. Tapi ada yang mengatakan boleh pakai lagi. Hamak lah apa lagi? Hamak lah. Nak sama dengan dia tu pula kena cepat lah. Ligan. Ah, ligan ya. Ah, ligan ni ligan bukan ikut iman lagi.
0: Ya.
1: Ah, ligan Ahmad Imam.
0: Hmm.
1: Hak ligan ikut iman tak boleh.
0: Hmm.
1: Liga dulu. Hmm. Sebab dia nak betuli dengan imam duduk rakaat yang ketiga tu dia semayat. Apa tu kebetulan dapat, maka dia pun ikut imam.
0: Hmm.
1: Itu di awal Islam. Lah ni tambah belakang. Hmm. Mari di mana tu imam duduk, kita masuk.
0: Ya.
1: Sudah masuk, kita niat takbir, kita duduklah tak iman duduk tak mana.
0: Hmm.
1: Kalau duduk rakaat yang kedua, kita pergi apa ni duduk tahiyat, kita petruh masuk tahiyat.
0: Hmm.
1: Lepas tu turutlah tak imam. Di akhirnya kita kena tambah hak yang mana yang kita tak sesat, tak sempurna tu. Lepas bagi salam tak imam. Itu ya sekarang ni lagu tu lah.
0: Hmm.
1: Tapi di awal Islam boleh buat macam tak dini. Kalau lah dia tu qama li salisatin, dia berdiri dah rakaat yang ketiga, syara'a fiha, dia masuk dah dalam rakaat ketiga, lam yusannal qalbu, tak sunat dia tukar, bal yaju sebagai haruh saja dia tukar. Maka tak sunat tu artinya tak dapat pahala lah.
0: Mm-hmm.
1: Tapi tidaklah batas maya baharu. Payusallimu pir rakaatil ula liudrikal jamaati, maka dia bagi salam lah pada rakaat yang ke pertama supaya nak mendapatkan jemaah. Sudah tu barulah ikut jemaah. Lianna naflan mutlaqa, dia kata dia sunat apa ni, sunat mutlak ni yajuzu piha aliktisaru ala rakaatin, maka harus padanya memendekkan di atas satu rakaat. Mana kalau satu kita kata semaya satu rakaat pun kita bagi salam boleh. Karena sunat mutlak, sunat yang tidak ada kait muayyan, tidak kait dengan waktu, maka kita boleh semayang, boleh tukar, boleh pendekkan pada satu rakaat.
0: Mm-hmm.
1: Ini jangan buat agak ni. Mm-hmm. Orang kata semayang satu rakaat ni sebagai butir saja.
0: Yeah.
1: Ini sebagai sunat mutlak. Mm-hmm. Haruh sajalah, bukan sunat.
0: Mm-hmm.
1: Asal isu yang tiga, iaitu perkara yang syarat bagi nak tukar ni ialah an yattasi'al waktu, bahawa waktu tu luah. Kalau dia nak niat nak tukar, semakna nak niat nak mengikuti imam tu, waktu dah tak dan dah tak sempurna semaya dia, tak boleh. An yattasi'al waktu, bahawa waktunya luah, bi ayyatahaqqaqa tamamaha fihi lawis tak nafaha. Jadi dengan sekira dia tahqiq dapat sempurna semaya dia, dan barulah dia mulakan semula. Sempurna hak semaya tu, lepas hak semaya hak dia buat tu, dia nak tukar tu, biar waktu tu luah. Kalau waktu tu sikat, fa'in alima wuku'a ba'diha kharijahu, jika dia tahu bahawasanya jatuh sebahagian daripada semaya ni luar waktu. Dia kata kalau aku bukti semaya aku ni nak turut tu imam tu, nak buat sikap, nak saya terkeluar waktu. Ni pun nak masuk waktu zat asar dah ni. Contoh. Ausaka pizalika, atau pesok pada demikian tu waktu. Hai, aku ni dan, kau tak dan ni. Apabila aku berti, apa aku berti semaya ni, nak turut semaya tu imam tu, dan kau tak dan. Jadi kalau kita syok lagu tu, harum al-qalbu, haram kita tukar. Kita dah semaya, dah sayuk waktu dah. Semaya seorang. Kemudian kita nak ikut tu imam.

0: Iman tu makruh kita ikut dia. Kenapa libidatin orang dah akan bid'ah? Ha, itu iman tu bid'ah. Terus luas kerak dia pakai. Ha, itu boleh kita nak memalikan. Atau lainnya, kamukhalafatin pil mazhabi. Ataupun dia menyalahi mazhab kita. Kita mazhab Syafi'i. Dia mazhab Hanafi contohnya. Kemudian tu imam tu mazhab Hanafi, kita ikut mazhab Syafi'i. Kemudian dia kita duduk semayah dah. Lepas tu dia mari. Kita semayah seorang nak ambil pala Jumaah. Tapi dia ini mazhab Hanafi. Maka pada ketika itu tak boleh. Tak boleh nak tukar. Makruh. Bukan kata itu tak dapat pahala. Baik tak saya tukar. Fa'inkana bad'iyan kapiskihi. Jika sekiranya adalah dia tu bid'ah kerana pasiknya. Pasik ni mana dia ni selalu buka arak misalnya. Laki-laki ni selalu pakai seluar skirt. Selalu dia duduk. Macam-macam lah pasik ni. Jarang-jarang semayang pasik juga. Waktu dia rajin dia buat. Waktu segar dia tinggal. Aik kita nak ikut dia pula dah. Itu dia panggil bid'ayan kapiskih. Satu, au mukhalifan bil mazhabi ataupun mazhab lain dia. Dia orang mazhab lain. Ka Hanafiyin seperti mazhab Hanafi. Fala yusannul qalbu bal yukrahu. Maka tak sunat kita nak tukar niat tu, bahkan makruh. Nak ubah semaya kita, nak ganti semaya kita, nak mengikut dia, tak boleh. Wa kana al-inqirad afdalu min al-ittida'. Dia kata semaya seorang lebih afdal daripada kita ikut dia. Kerana dia tu orang pasik dan dia tu orang lain mazhab kita. Maka semaya kita tu maya seorang lah lebih baik. Inda Syekhul Islam. Di sisi Syekhul Islam Karuyani seperti Imam Ruyani. Dia kata macam tu. Kama qala Abu Ishaq aidan. Abu Ishaq pun kata macam tu juga. Kalau dia mazhab lain kita tak boleh. Kita duduk tengah semayan dah dua rekaat dah. Lepas tu mari tu imam tu mazhab lain. Maka kita nak bukti semayan kita tu nak tukar, nak ikut dia tak boleh. Kerana dia tu ialah mazhab lain. Inna salata munfaridan afdalu minas salati khalfal hanafi. Kata dia. Semayan dia seorang diri tu terlebih baik daripada kita mengikut imam Hanafi. Belakang orang yang mazhab Hanafi. Ini kadang-kadang kita ni tak tahu ikut. Sedangkan tak dapat pahala Jumaah bukan batas semaya. Tak dapat pahala Jumaah kerana dia berlainan mazhab. Boleh macam jadilah tu imam. Orang Hanafi ni dia bersetuh dengan perempuan pun dia tak batal wuduk. Dia tak berlapik sekalipun. Apa lagi kalau kita tengok tu imam tu dia berakir tangan dengan bini dia. Tak berlapik. Masuk ke masjid dia jadi imam. Kita tak boleh turut. Kita mazhab Syafi'i. Kenapa? Kerana mazhab kita bersetuh laki-laki dengan perempuan itu dengan tapa berlapik. Maka itu batal. Ya. Batal wuduk. Maka kita tengok dah dia ada pegangnya. Maka pada ketika itu kita tak boleh turut dia. Kalau kita tak tahu tak apa. Itulah. Pak lima. Ada lagi ni. Habis lagi.
1: Tak apalah.
0: Ini ilmu.
1: Ya.
0: Jadi sekadar itulah dulu pada petang ini. Moga-moga dapat manfaat.
1: Hal lebih tu kita buat minggu depan.
0: Untuk minggu depan itu lah. Lagi tak mati.
1: Ya, insyaAllah. Jadi semoga apa yang Tuan Guru kongsikan dengan anda semua pada petang ini. Semoga kita sedikit sebanyak dapat jadikan panduan lah ya. Dan sekali lagi terima kasih kepada yang berbahagia Tuan Guru atas perkongsian ilmu kita pada petang ini. InsyaAllah ada masa dan ketika minggu depan kita akan berjumpa lagi di waktu yang sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Atin akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Selasa, keluarga Sakinah.
3: Nak bina keluarga mesti ada suami, mesti ada isteri, mesti ada anak, mestilah melalui perkahwinan yang sah.
2: Rabu, Tauhid dan Fiqh.
4: Mbak Haruni rajin beribadah, Mariam pun rajin beribadah. Maka dikatakan saudara Haruni.

0: Khamis, Tajwid dan Tafsir.
1: Dan yang terakhir contoh dal, bal huwa Quranum Majid. Mana letupannya lebih kuat berbanding yang surah.
0: Juga boleh diikuti melalui siaran langsung Facebook dan YouTube Langkawi FM RTM serta terus rumah langsung RTM Click.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum, salam sayang untuk semua yang sedang bersama kami di Langkawi FM saat ini. Pernah tak dalam hidup kita ni, kita terluka begitu dalam? Mungkin kerana seseorang yang kita sayangi telah pergi meninggalkan kita. Mungkin kerana dikhianati atau mungkin kerana kata-kata seseorang yang tidak pernah kita sangka akan menyakiti hati kita. Apabila hati terluka, orang mungkin berkata, ah lupakanlah, move on, ya, jangan fikir lagi. Tetapi mereka tidak tahu ya bahawa hati manusia ni bukan seperti Swiss yang boleh kita tutup begitu saja. Jadi, bagaimana kita mahu belajar melepaskan kesedihan dan menerusi kehidupan ini? Pertama, jangan paksa diri untuk melupakan. Berikan diri kita ruang untuk bersedih. Kalau nak menangis, menangislah sepuas-puasnya. Menangis bukan tanda kita lemah, ya. Kadang-kadang, air mata adalah cara hati melepaskan sesuatu yang terlalu berat untuk dipendam. Tetapi jangan tinggal terlalu lama di dalam kesedihan itu. Selepas menangis puas-puas, perlahan-lahan bangunlah semula. Bangkit dengan semangat baru. Kedua, terimalah bahawa tidak semua kehilangan perlu kita dapatkan kembali. Ada yang hadir dalam hidup kita hanya untuk satu tempoh yang tertentu. Mereka mungkin meninggalkan kenangan, pengalaman dan pengajaran yang akhirnya menjadikan kita lebih kuat dan lebih matang. Kita tidak semestinya perlu membenci seseorang untuk melepaskannya. Kadang-kadang, kita hanya perlu berkata dalam hati, aku maafkan apa yang telah berlaku. Aku lepaskan apa yang bukan lagi milikku dan aku serahkan selebihnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, jangan jadikan satu pengalaman buruk itu sebagai ukuran seluruh kehidupan kita. Kalau seseorang mengecewakan kita, tidak bermaksud semua manusia akan mengecewakan kita. Kalau satu hubungan gagal, itu tidak bermaksud kita tidak layak dicintai. Dan kalau seseorang itu tidak menghargai kita, itu tidak bermaksud kita tidak berharga. Nilai diri kita tidak ditentukan oleh bagaimana orang lain memperlakukan kita. Keempat, kembalilah kepada diri sendiri dan kepada Allah. Lakukan perkara-perkara kecil yang membuatkan kita berasa hidup semula. Berjalan, membaca ke, berkebun, mendengar muzik, berbual dengan sahabat-sahabat yang baik atau membantu orang lain, berdoa dan bersyukur. Sedikit demi sedikit, kita akan sedar bahawa hidup kita masih mempunyai begitu banyak perkara yang indah-indah untuk dinikmati. Ingatlah, move on bukan bermaksud kita sudah melupakan segala-galanya. Move on bermaksud kita sudah belajar untuk mengingati tanpa membiarkan kenangan itu terus menyakiti kita. Kadang-kadang penyembuhan tidak datang apabila kita mendapat jawapan daripada orang yang melukakan kita. Penyembuhan datang apabila kita akhirnya mampu berkata, aku memilih kedamaian, aku memilih untuk terus hidup dan aku memilih untuk bahagia. Seperti kata Mary Angelou, you may not control all the events that happens to you, but you can decide not to be reduced by them. Bermaksud, kita mungkin tidak dapat mengubah apa yang telah berlaku, tetapi kita masih boleh memilih bagaimana kita mahu meneruskan kehidupan. Untuk renungan hari ini, jangan biarkan seseorang yang telah melukakan hati kita mengambil seluruh masa depan kita. Apa yang telah berlalu, biarkan ia menjadi pengajaran. Apa yang masih ada, syukurilah. Dan apa yang akan datang, serahkanlah kepada Allah. Kerana kadang-kadang, sesuatu yang kita sangka sebagai kehilangan sebenarnya adalah satu cara Allah membuka jalan kepada kehidupan yang lebih tenang. Sekian, jumpa lagi esok, insyaAllah.
0: Refleksi itu tadi disampaikan oleh Puan Linda Siti Zubaidah binti Saleh.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 CC, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alkma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Sungai bukan sekadar aliran air, tetapi nadi yang menghidupkan bumi. Di setiap riaknya tersimpan cerita. Di setiap alirannya mengalir kehidupan. Jangan biarkan sungai menjadi tempat segala sisa, kerana apabila sungai tercemar, bukan hanya air yang kehilangan makna, tetapi kehidupan turut menerima kesannya. Sempena Hari Sungai Sedunia, ayuh kita hargai setiap titisan, pelihara setiap aliran dan kembalikan sungai kepada hakikatnya, jernih, bersih dan terus menghidupkan bumi. Sungai kita, tanggungjawab kita.

anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.

Tahukah anda, setiap kali kita mengambil ubat, ada ilmu dan kepakaran ahli farmasi yang membantu memastikan ubat digunakan dengan betul dan selamat. Ahli farmasi bukan sekadar tempat kita mendapatkan ubat. Mereka membantu menerangkan dos yang betul, cara pengambilan, kesan sampingan serta interaksi antara ubat. Sempena Hari Ahli Farmasi Sedunia, marilah kita menghargai peranan ahli farmasi dalam membantu masyarakat menjaga kesihatan. Jangan ambil mudah soal ubat. Ambil ubat mengikut arahan, jangan berkongsi ubat dengan orang lain dan dapatkan nasihat ahli farmasi jika mempunyai sebarang kemusykilan. Ingat, ubat yang betul, dos yang betul dan cara penggunaan yang betul membantu kita mendapatkan manfaat maksimum daripada rawatan. Hargai ahli farmasi, gunakan ubat dengan bijak.

petang. Tapi sebelum kita nak dengarkan utama 5 petang tu, saya nak kongsikan juga dengan anda sebab banyak sangat kes ni kan. Setiap hari kita mendengar kes tentang scammer. Apapun ada orang kalau dia minta ID pengguna dan juga kata laluan ataupun kad ATM anda. Awas akaun anda mungkin digunakan sebagai akaun keldai. Jadi jangan kongsi. Anda boleh didakwa kerana bersubahat. Ya. Jangan kongsi TAC ataupun OTP anda, nombor kad, PIN, ID pengguna ataupun kata laluan anda. Maklumat keselamatan bank adalah sulit. Ingat tu. Jadi kita jangan dedahkan kepada sesiapa, terutamanya pihak tidak dikenali. Haruslah kita saling ingat menyati antara satu sama lain. Okay? Apapun sekali lagi, terima kasih untuk anda yang masih lagi terus setia bersama-sama dengan kami di frekuensi ini 104.8 dan juga yang mendengarkan kami mungkin secara online di mana jua anda berada. Jam 5 petang macam biasa, kita akan dengarkan utama 5 petang dari Nasional FM. Terus setia bersama dengan kami, Langkawi FM.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
0: Okay, guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: masa yang ditetapkan.
1: Yang paling saya fikir tidak bersabar ialah Menteri Besar dan Exco yang buat keputusan. Ini langkah biadab, tidak ada tamadun dan saya bantah keras. Sejak bila mereka ada mandat nak pertikai kedudukan raja?
0: Datuk Seri Anwar menjelaskan Kerajaan Persekutuan tidak mencampuri urusan Raja-Raja Melayu, namun setiap tindakan perlu berlandaskan perlembagaan dan peraturan yang ditetapkan. Menurut beliau, pendirian itu penting bagi memastikan institusi Raja-Raja Melayu terus dimartabatkan dan dihormati. Terdahulu, Perdana Menteri berucap pada sesi pleno pembukaan persidangan dan Expo World Skills Shanghai 2026. Datuk Seri Anwar berkata Malaysia mahu memperkukuh kerjasama TVET dengan China menerusi latihan bersama serta pertukaran pelajar dan tenaga pengajar. Kerjasama itu turut meliputi perkongsian teknologi dan kepakaran bagi memenuhi keperluan industri bernilai tinggi.
2: We have embarked on this comprehensive strategic partnership, including since 2013 in Tibet. And of course, you have given so much opportunities, including the Malaysia-China Tibet youth training. A country can attract capital. It can acquire technology. It still needs people who know how to make that technology work and make it better.
0: Dalam ucapan sama, Datuk Seri Anwar turut menekankan kepentingan tenaga kerja berkemahiran seiring perkembangan pesat teknologi. Kata beliau, golongan muda perlu melihat bidang kemahiran sebagai laluan kerjaya yang mempunyai masa depan serta menawarkan pendapatan yang baik.
2: A modern economy cannot function without the technicians who keep a semiconductor in line running or an electric vehicle plant on schedule. The machinery may become more sophisticated. The software may become more intelligent. But somebody still has to understand how it works and know what to do when it does not.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tiada penetapan kadar pemutuan minimum 20% terhadap jualan padi pesawah seperti yang didakwa. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM menegaskan kadar potongan ditentukan berdasarkan kualiti sebenar padi ketika jualan dilakukan. Ia mengambil kira tahap kelembapan, jumlah padi muda dan rosak serta kandungan kotoran atau bendasing. Menurut KPKM, padi yang mencapai tahap kualiti optimum akan dikenakan kadar potongan lebih rendah mengikut standard ditetapkan. Kegiatan pengedaran bunga ganja bernilai 33.4 juta ringgit tumpas menerusi 10 serbuan di KLIA dan sekitar Sepang. Ketua Polis Selangor, Datuk Shazli Kaha mendedahkan 12 individu termasuk 11 warga asing ditahan dengan 418 kilogram bunga ganja dirampas. Beliau berkata serbuan antara 28 Ogos hingga 21 September lalu itu berjaya menumpaskan 9 sindiket berasingan.
3: Ini semua melibatkan kedai-kedai dadah kecuali satu saja yang bukan kedai dadah. So apabila melibatkan kedai dadah, mereka ini dijanjikan dengan tawaran kerja dan juga tawaran pakej-pakej pelancongan daripada negara asal mereka. Dan apabila sampai ke Malaysia, kemudian mereka dikehendaki untuk membawa balik bagasi-bagasi tersebut yang jelas bukan milikkan mereka.
0: 6 suspek sudah didakwa mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952, manakala 6 lagi masih direman bagi melengkapkan siasatan. Berita seterusnya, 55 kes diterima Tribunal bagi Anti-Buli TAB sejak dilancarkan pada 16 Jun lalu. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azlina Osman Said, setiap laporan akan dinilai terlebih dahulu bagi menentukan sama ada boleh dibawa ke peringkat seterusnya. Beliau menegaskan Akta Anti-Buli 2026 bukan bertujuan menghukum pelajar. Sebaliknya, memberi penekanan kepada aspek pemulihan. Pendekatan itu bertujuan membantu pelajar memahami punca dan faktor yang mencetuskan tingkah laku buli. Sektor Perkhidmatan dan Peralatan Minyak dan Gas OGSE dijangka meningkatkan pengeluaran serta pendapatan dalam tempoh 2 hingga 3 tahun akan datang menerusi pengembangan ke pasaran antarabangsa. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, langkah itu juga mampu meningkatkan daya tahan syarikat tempatan dan mengurangkan kebergantungan kepada pasaran domestik. Sebagai permulaan, 14 syarikat OGSE Malaysia akan menyertai misi ke Turkmenistan pada Oktober bagi meneroka peluang dalam industri minyak dan gas. Ekonomi Malaysia diunjur berkembang 4.7% tahun ini dipacu ekspor, pelaburan berkaitan teknologi serta permintaan domestik yang kukuh. Forum Ekonomi Dunia WEF menerusi laporan terkininya memaklumkan prospek pertumbuhan Asia Tenggara juga kekal berdaya tahan. Sebanyak 73% responden menjangkakan pertumbuhan rantau ini kekal kukuh atau amat kukuh dalam tempoh 12 bulan akan datang. Angka kematian akibat feri penumpang karam di Laut Jawa Indonesia meningkat kepada 20 orang. Pasukan penyelamat menemukan 8 mayat dalam bangkai kapal, manakala 2 lagi ditemukan di pesisir pantai Kalimantan Tengah. Perkara itu disahkan Ketua Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas, Muhammad Syafie. Katanya setakat ini 115 orang masih hilang dan 108 lagi berjaya diselamatkan. Operasi pencarian dasar laut masih diteruskan dan jumlah korban dijangka meningkat. Taiwan akan terus berhubung rapat dengan Amerika Syarikat bagi memastikan pelaksanaan penjualan senjata berjalan mengikut perancangan. Kenyataan itu dibuat menjelang pertemuan Presiden Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping di Washington. China berulang kali mendesak Amerika menghentikan penjualan senjata kepada Taiwan. Pada Disember lalu, Trump meluluskan pakej penjualan senjata bernilai $11 bilion untuk negara itu yang merupakan pakej terbesar pernah diluluskan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Malaysia meraih emas ketiga menerusi Ratu Karate Negara Si Shamalarani. Shamalarani cemerlang mengungguli acara komite wanita bawah 50 kilogram. Beliau menewaskan lawan dari Hong Kong, Sang Yiting yang meraih perak manakala gangsa milik Filipina. Sementara itu, Kem Isukan Negara berpeluang untuk menambah kilauan pingat selepas Malaysia mengesahkan tempat ke pusingan separuh akhir acara e-football. Malaysia dijadual menentang Uzbekistan dalam pusingan itu petang ini. Sementara aksi akhir dijadual berlangsung malam nanti. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Institusi Raja-Raja Melayu perlu dimartabat bukan dirobohkan. Sindiket seludup bunga ganja lebih RM33 juta tumpas. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Sungai bukan sekadar aliran air, tetapi nadi yang menghidupkan bumi. Di setiap riaknya tersimpan cerita. Di setiap alirannya mengalir kehidupan. Jangan biarkan sungai menjadi tempat segala sisa, kerana apabila sungai tercemar, bukan hanya air yang kehilangan makna, tetapi kehidupan turut menerima kesannya. Sempena Hari Sungai Sedunia, ayuh kita hargai setiap titisan, pelihara setiap aliran dan kembalikan sungai kepada hakikatnya. Jernih, bersih dan terus menghidupkan bumi. Sungai kita, tanggungjawab kita.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Ekspresi Kenangan di Langkawi FM.
1: Ekspresi Kenangan sudah pun dimulakan dengan lagu dan dengan kumpulan Hidayu. Assalamualaikum dan selamat petang untuk anda walau di mana jua anda berada. Gigi masih lagi teman anda sampailah ke pukul 7 malam nanti bagi pertemuan kita hari ini, edisi hari Rabu 23 September 2026 bersama 11 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Sekali lagi untuk anda yang mungkin dah pun bersiap sediakan balik daripada pejabat tu, pastikan anda selamat sampai ke destinasi yang ingin anda tuju. Dan sekali lagi, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama-sama dengan kami, terus kekal sampailah ke pukul 7 malam nanti.

0: anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.
1: Baik, untuk langkawi sana sini edisi hari ini, Rabu 23 September 2026 adalah apa perkongsiannya Mini Carnival Kesihatan 3.0. Ini anjuran Yayasan Sultanah Bahiyah bersempena Bulan Malaysia Sihat Sejahtera dengan kerjasama Pejabat Kesihatan Daerah Langkawi. Bila akan diadakan ni? Ianya akan diadakan pada 25 September jam 7.30 pagi hinggalah ke pukul 4 petang di Wellness Hub Padang Maksirat Langkawi. Banyak sebenarnya aktiviti-aktiviti menarik menanti anda di sana. Antaranya ada kempen menjema darah, pemeriksaan kesihatan, pemeriksaan mata, katarak dan juga diabetik. Seterusnya ada pameran kesihatan, ada fun walk dan juga ada pertandingan mewarna. Nak tahu ada macam-macam lagi kat sana? Kenalah pergi ke Mini Carnival Kesihatan 3.0. Jangan lupa pada hari apa? 25. Hari ni dah hari Rabu kan, Khamis, Jumaat lah. Kan 7.30 sampai ke pukul 4 petang di Wellness Hub Padang Maksirat Langkawi. Okay, apa pun terus setia bersama dengan kami. Banyak lagi info yang ingin saya kongsikan dengan anda dari semasa ke semasa. Yang pastinya dengarkan Langkawi FM.

0: Eh Wan, hang dah berhenti merokok ke? Hang nak kahwin pa Wan?
1: Eh tak ada lah, calon pun aku tak jumpa lagi. Sebenarnya aku memang dah niat lama nak berhenti merokok, tapi sekarang baru aku sungguh-sungguh nak berhenti sebab aku dok rasa kesihatan aku ni semakin hari semakin merosot.
2: Bagus sangat tuan, aku memang sokong hang sepenuhnya.
0: Lepas ni jangan dok isap lagi dah rokok tu. Bila hang tak isap rokok ni, duit pun boleh jimat. Rokok sekarang dah lah mahal. Walau

antara kita. Kalau orang yang anda kasih itu tidak berada di depan mata anda, sentiasalah memberikan doa ya. Dan sentiasa ingat walaupun tidak berada di depan mata kita, okay? Macam biasa jam 6 petang sejak lagi kita akan dengarkan berita semasa Langkawi FM. Apakah perkongsiannya? Sama-sama kita tunggu jam 6 petang sekejap selagi. Dan sekali lagi terima kasih untuk anda walaupun di mana jua anda berada, yang terus dengarkan kami menerusi frekuensi 104.8. Terus kekal sampai pukul 7.

Selamat petang, dah masuk jam yang terakhir untuk Seman Ekspresi di ruang udara 104.8. Pertemuan kita hari ini di hari Rabu 23 September 2026 bersamaan 11 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Jiji masih lagi teman anda sampailah ke pukul 7 malam nanti. Baik, di samping kita layan lagu kan, saya nak kongsi jugalah, ada saya terbaca ni berkenaan dengan punca kita kerap rasa haus. Kenapa kan antara punca utama seseorang kerap rasa haus ialah pengambilan air yang tidak mencukupi ya. Tubuh memerlukan air untuk menjalankan pelbagai fungsi penting seperti mengawal suhu badan kita, membantu proses pencernaan dan memastikan keseimbangan cecair dalam tubuh berada pada tahap yang baik. Apabila tubuh kita kehilangan lebih banyak cecair berbanding dengan jumlah yang kita ambil, seseorang tu boleh mengalami dehidrasi. Keadaan ini bukan saja menyebabkan kita rasa haus, malah disertai dengan mulut kita kering ya, keletihan, pening dan kita buang air kecil pun warna dia lebih pekat. Di samping itu juga, cuaca panas dan aktiviti fizikal juga boleh menyebabkan seseorang lebih kerap berasa haus. Bila tubuh kita berpeluh, sejumlah cecair akan hilang dan perlu digantikan semula. Pemakanan juga boleh mempengaruhi rasa haus . Bukan setakat yang saya kongsikan dengan anda tu. Ni tentang pemakanan pula, apabila pengambilan makanan yang terlalu masin, ingat ni, masin sangat, boleh menyebabkan tubuh memerlukan lebih banyak air untuk membantu mengekalkan keseimbangan cecair. Makanan segera pun sama, makanan diproses pun sama kan, sebab apa? Dia mengandungi garam yang tinggi, boleh menyebabkan seseorang berasa lebih cepat haus ya. Dalam sesetengah keadaan, rasa haus yang kerap dan berterusan juga ada kaitan juga dengan masalah kesihatan tertentu. Mungkin paras gula dalam darah yang tinggi boleh menyebabkan seseorang berasa lebih haus dan kerap membuang air kecil. Selain itu juga mungkin juga ada yang kita yang menggunakan sesetengah jenis ubat pun sama, boleh menyebabkan mulut kita jadi kering dan meningkatkan rasa ingin minum ya. Kejap-kejap haus macam itulah ya. Apapun, bagi membantu mengurangkan rasa haus akibat kekurangan cecair, kita perlu membiasakan diri minum air secukupnya sepanjang hari kan. Orang kata 8 gelas satu hari, tapi kita jangan tunggu sehingga berasa terlalu haus sebelum minum, kerana rasa haus boleh menjadi salah satu tanda awal membawa tubuh kita yang sangat memerlukan cecair. Jadi keperluan air setiap individu adalah berbeza dan boleh dipengaruhi oleh umur, tahap aktiviti, cuaca serta keadaan tubuh badan kita. Jadi yang paling penting di sini untuk sentiasa peka terhadap keperluan tubuh dan mengambil cecair mengikut keperluan tubuh badan kita. Jangan suka-suka hati je. Perlu ambil tahu juga berapa banyak kita kena minum setiap hari ikut tubuh badan kita, okey? Terus dengar Langkawi FM.

Disiarkan menerusi frekuensi ini 104.8 Langkawi FM kan? Nah, nampaknya juga saya cukup sampai di sini saja dulu. Sepanjang 4 jam saya temani anda. Kalau ada salah dan silap tu, saya minta ampun, minta maaf banyak-banyak, okay? Apapun, terima kasih kepada rakan juruteknik bertugas pada petang ini, Syafiq. Dan tak lupa kepada anda juga yang masih lagi melekat ya, teman saya sampai sekarang ni kan? Terima kasih banyak-banyak. Terus setia, terus kekal bersama dengan kami walau di mana jua anda berada. Okey, apapun, kejap saya lagi ni jam 7 malam. Kita akan ikuti ringkas 7 malam dan terus ke Nasional FM. Akhir kata daripada saya, jaga diri, hasil peribadi. Assalamualaikum, sehingga kita berjumpa lagi. Bye-bye.

Ekspresi Kenangan setiap hari 5.15 minit petang hingga 7 malam bermula Januari ini di Langkawi FM.

Jangan dilupa, adat budaya, ke mana pergi, tetap dibawa. Langkawi FM, peneman setia, irama Malaysia, penghibur jiwa.

0: قد رحمته وذلك هو الفوز العظيم.
1: Wahai Tuhan kami, dan masukkanlah mereka ke dalam syurga Adni yang Engkau telah janjikan kepada mereka, dan masukkanlah bersama-sama mereka orang-orang yang layak di antara ibu bapa mereka dan isteri-isteri mereka serta keturunan mereka. Sesungguhnya Engkaulah Jua yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Dan peliharalah mereka dari balasan kejahatan-kejahatan yang dilakukannya. Dan sebenarnya sesiapa yang Engkau pelihara pada hari itu dari terkena balasan kejahatan-kejahatan yang dilakukannya, maka sesungguhnya Engkau telah mengurniakan rahmat kepadanya. Dan yang demikian itulah kemenangan yang besar.
2: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna bainar rajuli wa bainash syirki wal kufri tarkas salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.
3: Nasional FM.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semua? Mudah-mudahan semuanya sihat-sihat belaka. Kalau ada yang tak sihat tu pun mungkin itu ujian. Jangan kita fikir tak ada makna apa tidak. Segala apa yang berlaku di atas muka bumi ini tuan-tuan, Allah sebut, "Wa ma khalaqnas samawati wal ardi wa ma bainahuma la'ibin." Tidak ada apa pun yang berlaku di atas muka bumi, baik kecil ke baik besar ke, di langit ke, di bumi ke, di antara kedua dua-duanya, sudah pasti perkara itu ada manfaatnya, ada kaedahnya, ada faedahnya, dan sama sekali bukan sia-sia. Jadi begitulah, kalau Allah datangkan kepada kita hari ini sihat, sihat tu bukan untuk disia-siakan. Kalau Allah datangkan kepada kita hari ini sakit, sakit tu bukan kosong. Mungkin Allah nak ajar kita apa dia? Syukur. Dan bila mana kita tahu nikmat sihat tu satu nikmat, bila kita sakit lah. Ataupun mungkin kita ni sakit tak sudah-sudah, macam-macam kita dah berubat, tak baik, mungkin kita nak kena sabar. Jadi sabar ni masya Allah. Ada orang yang memang and diuji duit 100 tak ada, dia dah menggelabah dah. Tapi ada orang 100 tu bagi dia cungkil gigi saja. Kalau sakat duit 100 tak cukup, apa masalah, aku perlukan 100 ribu, contoh ya. Jadi ada tahap masing-masing. Jadi sebab itu kalau kita faham dengan ujian yang Allah datangkan kepada kita, sebenarnya bukan kosong. Mungkin Allah nak uji kita makin sabar. Hari ini dah kena sabar, semalam sabar dah, dan hari ini sabar, besok nak kena sabar, dan lusa pun nak kena sabar. Sampai bila kita nak sabar? Sampai bila-bila lah. Sebab sabar ini merupakan satu proses. Proses apa sebenarnya? Proses untuk kita berkawan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah sebut, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Terus kita bila kita bersabar ni tuan-tuan, dengan siapa sebenarnya kita berkawan dengan Allah? Nah, cumanya berkawan dengan Allah ni kita nak kena faham lah tuan-tuan, kena belajar lah. Tapi bermakna kalau kita sabar ni, orang sabar ni bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila mana dia bersama dengan Allah ni, sebenarnya tak ada masalah, tak ada isu orang duk marah-marah dia, dia relax lah sebab Allah sama dengan dia. So mungkin sampai masanya kalau diangkat tangan, ya Allah, aku dienaya, ya Allah, sipulan-sipulan buat gini-gini, ya Allah, tak apa, aku tak nak engkau hancurkan mereka, ya Allah. Cuma aku dengan kebetulan aku ni dienaya, ya Allah, aku bersabar, engkau berikan aku kereta Mercedes sebiji, ya Allah. Contoh kita tukar tu tadi tuan-tuan, sebab kita tahu doa orang yang dikhianati, doa orang yang disakiti and makbul di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. So bayangkan banyak sangat kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada seorang hamba yang bila mana dia benar-benar bersabar kan, dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan ujian-ujian yang didatangkan kecil ke besar. Ujian itu bukan namanya ujian kesusahan saja, bahkan yang namanya kesenangan pun akan jadi ujian juga tuan-tuan. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita belajar sabar dan sabar, kerana sungguhnya bila mana kita bersabar, kita jadi kawan baik Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja renungan untuk hari ini, kita bertemu lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam
1: #penyiaran.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 106 hingga 109.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
4: Wala

Dan janganlah engkau, wahai Muhammad, menyembah atau memuja yang lain dari Allah yang tidak dapat mendatangkan manfaat kepadamu dan juga tidak dapat mendatangkan mudarat kepadamu. Oleh itu, sekiranya engkau mengerjakan yang demikian, maka pada saat itu, menjadilah engkau dari orang-orang yang berlaku zalim terhadap diri sendiri dengan perbuatan syirik itu.

Dan jika Allah mengenakan engkau dengan sesuatu yang membahayakan, maka tiada sesiapa pun yang akan dapat menghapuskannya, melainkan Dia. Dan jika Ia menghendaki engkau beroleh sesuatu kebaikan, maka tiada sesiapa pun yang akan menghalangi limpah kurnianya. Allah melimpahkan kurnianya itu kepada sesiapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya. Dan Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.

Katakanlah, wahai Muhammad, wahai sekalian manusia, telah datang kepada kamu kebenaran Al-Quran dari Tuhan kamu. Oleh itu, sesiapa yang mendapat hidayah petunjuk beriman kepadanya, maka faedah hidayah petunjuk itu terpulang kepada dirinya sendiri, dan sesiapa yang sesat mengingkarinya, maka bahaya kesesatannya itu tertimpa ke atas dirinya sendiri. Dan aku pula bukanlah menjadi wakil yang menguruskan soal iman atau keingkaran kamu.

0: Dan turutlah apa yang diwahyikan kepadamu, serta bersabarlah dalam perjuangan mengembangkan Islam sehingga Allah menghukum di antaramu dengan golongan yang ingkar dan memberi kepadamu kemenangan yang telah dijanjikan kerana dialah sebaik-baik hakim.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

0: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
1: Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua.
2: Tertakluk terma.
3: Unify.
4: Untuk maklumat dan hiburan terbaik, teruskan bersama-sama kami di National FM.
5: Baiklah, selamat malam untuk anda yang masih lagi mendengarkan geng Kakak Petang. Masih lagi bersama dengan Zura dan juga Lin.
6: Ya, hari
5: di
6: ini
5: pukul 7.36.
6: Di pukul 7.
5: Saya pukul ke lah. Baik-baik Lin. Apa dia hari ini, apa Lin?
6: Bukan apa, sebab hari ini pun dah 23 September.
5: Ya Allah, esok.
6: Esok hari
5: esok,
6: Khamis.
5: Gaji.
6: Alhamdulillah, ramai
5: gaji
6: yang
5: gaji mas.
6: Ramai tenanti-nanti tertunggu-tunggu. Bukan yelah, apa Zura, kita bekerja keras yang malam pagi petang. Betul. Bila dapat dia gaji tu, macam-macam benda yang kita fikirkan. Nak bayar hutang rumah, kereta, hutang kad kredit, sekolah anak, nursery. Oi, macam-macam lah perbelanjaan nak bagi ibu
5: bank
6: ayah.
5: Dari dia datang kepada bank dia kembali. Sadaqallahul Azim. Kalau Upin, tamatlah sudah al-kisah kami. Tinggallah bapa lah sangat. Tak apalah, tapi syukur dulu.
6: Syukur sangat-sangat.
5: Syukur dulu kalau ada orang kata kita, orang kata ketepikan sikit untuk anak-anak kita, Lin. Sebab dia pun banyak korban ni. Macam kita kejar malam ni, dia korban tau, Lin.
6: Dekat rumah, pandai urus diri sendiri. Kadang-kadang Zura, seawal usia apa, darjah 3 tu.
5: Betul, anak saya satu.
6: Darjah 1 dah pandai masak dah. Dia tak nak nasi. Ada ibu ayah yang ajar anak-anak
5: betul, macam betul.
6: Anak yang tak dipenjaga tu, Zura.
5: Betul.
6: Jagalah saya, dirimu sendiri.
5: Allah memerhati kamu. Jangan keluar. Mungkin ada yang mak-mak yang bekerja lah.
6: Ada.
5: Lagi-lagi macam malam ni dengan Mama AJ. Mama AJ tinggalkan empat anaknya.
6: Ingatkan Mama AJ tinggalkan 400 duit untuk anaknya belanja.
5: Tengok-tengok macam solid. Dia punya anak empat tu.
6: Alhamdulillah. Wanita
5: subur,
6: berjaya. Yang pandai menjaga diri. Yang pandai menguruskan keluarga. Sekarang dah pandai, dah masak sentiasa. Alhamdulillah.
5: Dia tahu
6: dia sibuk-sibuk tu dah.
5: Saya tahu.
6: Saya tengok tangan saya. Dulu tulus mulus. Sekarang
5: yang
6: dah ada
5: mulus.
6: Bergerigi sikit.
5: Banyak kena minyak panas pun je tu. Maklumlah, dulu jarang. Saya terkejut juga dia balik masak tengah hari.
6: Alhamdulillah.
5: Tadi kita tak pandai ada kawan-kawan macam ni, rupa dia.
6: Kita seronok kawan-kawan kita,
5: betul
6: kan.
5: Dia kembali pada fitrah.
6: Berhijrah kepada kehidupan yang lebih baik. Lagu apa lagu ni Zura?
5: Kenapa ada lagu?
6: Zura tekan apa ni?
5: Okay.
6: Elok-elok instrumental, tiba-tiba tertekan lagu. Suka sangat.
5: Aduh,
6: tu.
5: Aduh, bukan saya kadang terkenal kawan-kawan saya tu macam ada yang awak punya tu sebenarnya. Handset awak sebenarnya pun bunyi tu tau. Bukan apa sebenarnya, kita ni wanita ni, orang kata setinggi mana kita pergi, Lin. Seberjaya mana pun, Lin. Orang kata kita tetap, orang kata tak lupa. Orang kata kat dapur juga. Dapur juga, tapi dapur kita macam mana, wak?
6: Yang penting kita masak seadanya lah, ikut kemampuan kita kan. Tidaklah boleh nak makan yang mewah-mewah, yang terlampau banyak lauk. Jadi kita kenyang. Lepas tu anak-anak pun boleh buat kerja sekolah. Tidak kelaparan. Kadang-kadang kalau tak sempat, nasi goreng pun dah memadai.
5: Boleh, hari ni je masak apa je?
7: Hari ni kari ayam.
6: Kari ayam.
5: Bukan semalam kari daging. Kuah itu.
6: Peminat kari.
5: Kuah senang lah. Kuah seminggu.
6: Peminat kari.
5: Kuah tu buat banyak. Esok kuah kari telur. Bagus. Ini mak yang bijak. Sehidup semati seperti dah guri daripada Indigo dan juga Juliana. Mana sayang terus.
3: Geng Kakak Petang.

0: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang, jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon, jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
1: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram @nationalfm_malaysia.
2: Ah, sekejap masa berlalu. Dah kita nak balik dah, Lilin.
3: Itulah dia.
2: Jumbalik.
3: Bila waktu nak balik, kita gembira lain macam kan, seronok.
2: Dia macam opening gembira, tengah dia down sikit.
3: Bila nak balik tu, gembira lain macam ya.
2: Lain macam.
3: Tadi saya tengok surat agak sugoh sikit lah di pertengahan jalan tadi.
2: Ya, masa bila tu?
3: Saya rasa macam ala-ala kecewa bercinta. Dia punya studio dia macam
2: tu. Wah, luar kakak abang tadi pasal blind date tu. Macam mana tak kecewa? Wah. Lain yang kita apa orang kata harapkan, yang lain yang datangnya.
3: Ibaratnya macam kita beli barang, order lain sampai lain.
2: Barang order, barang sampai.
3: Ya, seram.
2: Tapi untuk anda wanita yang orang kata mungkin nak jumpa pengenalan baru kan, jumpa seseorang, jangan pergi seorang lah, bahaya. Ya,
3: kalau boleh jumpa di tempat umum, tempat orang ramai,
2: ada kawan teman.
3: Dan jangan minum minuman sebarangan.
2: Betul.
3: Makan sebarangan. Kita tak nak nanti perkara buruk menimpa. Kita kena sayang diri kita terlebih dahulu.
2: Janganlah time-time jumpa orang tu, orang tu pula handsome, Lin. Kita pun percaya lah. Kita biasa kalau muka handsome, kita mudah percaya.
3: Jangan terpedaya dengan paras rupa Zura. Untuk Zura.
2: Lepas tu jam tu lah nak betulkan makeup. Sekejap ya, you ya. I pergi betulkan makeup.
3: Pergi tanda dua tanda, orang betulkan makeup.
2: Air tu dah tukang kanting kat situ.
3: Tak, bila balik terkejut. Tadi pergi berdua ingatkan kacak lah. Tiba-tiba.
2: Tiba apa? Kursi dua.
3: Tak boleh, janganlah letak harapan menggunung.
2: Yelah.
3: Kita kena cermin diri kita dulu.
2: Betul.
3: Kita pun tak berapa nak elok sangat. Jangan harapkan yang elok-elok.
2: Awak cakap saya ke?
3: Tidak.
2: Tak.
3: Saya cakap pada umum lah. Umum pada diri saya juga.
2: Saya dah bertaubat lah. Saya bertaubat dah.
3: Alhamdulillah. Zura dah bertaubat. Saya pun risau juga.
2: Sebab
3: ni.
2: Sebab bila saya, orang kita buat orang buat saya buat
3: sebenarnya. Orang kata istiraj tu berlaku. Karma tu ada ya. Ingat
2: Zura. Terus ya. Allah balas kat saya ni. Takut saya nak buat dosa.
3: Peringatan.
2: Yelah, betul juga tu. Jadi untuk anda, kami nak nasihatkan akan ya, untuk jangan kita keluar seorang-seorang. Kalau jumpa orang yang tak kenal tu, ataupun jangan mudah sangat bagi duit. Macam tadi kita minta apa?
3: Dia minta QR code lah.
2: Kad PIN tadi. Kad semua sekali, kad ATM semua. Janganlah mudah sangat.
3: Yelah.
2: Walaupun dia handsome macam mana lah. Jangan.
3: Jangan bersandarkan pada rupa saja. Kita
2: betul.
3: Tak nak nanti diri kita menderita.
2: Betul.
3: Di kemudian hari.
2: Itu luahan tadi lah. Luahan
3: anak
2: esok.
3: Lain.
2: Betul.
3: Esok lain. Esok cerita lain pula.
2: Mungkin tadi blind date. Esok titik buta.
3: Sama je lah.
2: Sama juga. Apa Lin esok Lin?
3: Janji temu buta lah bahasa Melayunya.
2: Habis esok apa Lin kalau luahan?
3: Jadi kita buat mesyuarat. Jangan balik dulu. Untuk
2: kita buat grup dua orang. Kita buat grup dua orang. Okey. So, baik, saya Azura.
3: Saya Lin Zaido.
2: Malam ini anda akan bersama dengan Mama AJ. Dan juga ada artis juga malam ni AJ.
3: Ya. Kumpulan G2.
2: G2. Ramai dah tahu.
3: Ramai dah tahu. Meriah tau dia orang ni.
2: Boleh saksikan juga di Facebook. Juga di TikTok nanti ada. Kita jumpa lagi lah esok bersama geng Kakak Petang. Mari semua. Assalamualaikum.
3: Bye.

0: Nasional Malam, 8:30 malam, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya, rakan saya, geng Kakak Petang, Azura dan juga Lin Zainul yang telah menemani anda, dan kini giliran AJ pula. Jadi pastikan anda terus setia menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman malam anda.

0: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Baik, sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita berita.rtm.gov.my. Unit Komunikasi Awam Sarawak akan memperkukuh kerjasama dengan Radio Televisyen Malaysia termasuk menyediakan maklumat asas berkaitan pilihan raya bagi membantu pengamal media membuat persediaan menghadapi pilihan raya negeri. Unit Komunikasi Awam Sarawak akan menganjurkan bengkel media di beberapa zon Sarawak dengan maklumat DUN, pusat daerah mengundi, bilangan pengundi, demografi dan keputusan lalu. Usaha bertujuan memudahkan wartawan membuat liputan ketika menghadapi cabaran ke lokasi dan mendapatkan maklumat kawasan serta calon. Kerjasama turut melibatkan perkongsian bahan arkib RTM termasuk lokasi sejarah dan gambar lama untuk rujukan media dan generasi muda. Tarikh PRN belum diputuskan, namun persiapan penyampaian maklumat kepada media sedang dilaksanakan. Seterusnya, Politeknik dan Kolej Komuniti terus memperkukuh kerjasama dengan industri dalam pembangunan kurikulum bagi memastikan kemahiran graduan sepadan dengan keperluan pasaran pekerjaan. Penasihat industri memberi input kemahiran dan teknologi yang perlu dikuasai pelajar. Kandungan kurikulum diubah untuk memasukkan elemen industri, mengurangkan keperluan penyesuaian oleh majikan. Perkembangan AI dan digitalisasi mendorong penyesuaian kurikulum bagi kemahiran relevan semasa. Jadi untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 9 malam dan layari juga platform digital berita berita.rtm.gov.my.
2: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Nasional FM. Sentiasa di hati.
1: Cara kita di Nasional FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Kita bertemu lagi di Nasional FM bersama dengan Abang Bat dalam slot Cara Kita. Abang Bat harap semua dalam keadaan yang terbaik dan bersedia untuk belajar cara mengurus pasukan di saat krisis. Oh, serius tajuk ni. Serius tak serius, benda ni sangat penting. Pemimpin yang hebat adalah mereka yang tetap tenang di saat krisis. Setuju? Hari ini kita nak bincangkan bagaimana untuk jadi pemimpin yang efektif, yang tenang ketika menghadapi krisis. Tak kisahlah krisis organisasi ke, krisis di pejabat, di tempat bisnes atau di rumah. Kenapa benda ini penting? Sebab mengurus krisis dengan baik akan memastikan pasukan tetap fokus dan produktif. Okey, jom kita tengok. Cara yang pertama, untuk kita mengurus krisis adalah dengan kita tetap tenang dan terkawal. Jangan kita panik. Nah, tunjukkan ketenangan supaya pasukan juga merasa tenang. Bayangkan kalau kapten kapal panik. Bila ribut datang, dia yang paling kelang kabut, dia yang paling panik. Habis, mesti semua orang atas kapal akan takut. Betul? Jadi kena tenang dan tunjukkan kepimpinan yang kuat. Dan kan Abang Bat selalu cakap, orang yang tenang akan menang. Okey, belum habis lagi. Cara yang kedua pula adalah dengan berkomunikasi dengan jelas. Bukan setakat jelas, konsisten. Apa maksudnya? Kita pastikan semua ahli pasukan tahu apa yang sedang berlaku dan apa yang perlu dilakukan. Dia macam dalam keadaan emergency, kecemasan, kita kena pastikan semua orang dengar dan faham. Dan waktu tu, jangan bercakap terlalu laju, takut nanti orang tak faham. Ataupun, jangan cakap terlalu perlahan, takut orang tak sempat ambil tindakan. Nah, jadi, kalau kita boleh berkomunikasi dengan jelas dan konsisten di saat krisis ini, ini akan menyebabkan kecekapan dan koordinasi pasukan meningkat sebanyak 30%. InsyaAllah. Okay? Baik, cara yang ketiga pula adalah dengan kita sebagai pemimpin, kita beri sokongan, kita bagi dorongan. Tunjukkan kepada pasukan bahawa anda ini bersama dengan mereka dan sedia membantu dalam menghadapi krisis. Bayangkan kalau kita kata pada kawan kita yang tengah susah, yang tengah down, kita kata, jangan risau, aku ada. Aku ada dekat sini untuk tolong. Okay? Apa yang akan berlaku? Mesti dia rasa lebih kuat, dia rasa lebih bersemangat. Begitu juga anda sebagai pemimpin, tunjukkan yang anda bersedia untuk membantu. Nampakkan yang anda bersedia untuk memberi sokongan yang terbaik kepada pasukan anda. InsyaAllah ini mampu membimbing pasukan dalam krisis secara efektif. Okay? Jadi, sebagai penutup, untuk jadi pemimpin yang efektif, pastikan kita tetap tenang dan terkawal. Yang pertama. Yang kedua, berkomunikasi dengan jelas dan konsisten. Jangan duk berubah-ubah pula tengah-tengah ni. Tiba-tiba ubah arahan, nampak tak konsisten. Dan yang ketiga, memberi sokongan dan dorongan kepada pasukan. Ingat, kepimpinan yang baik adalah kunci kepada pengurusan krisis yang berjaya. Jumpa lagi Abang Bat dalam slot Cara Kita di Nasional FM.
1: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Sebentar tadi tepat 8:20 minit malam telah berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kami di Nasional FM mengucapkan selamat beribadah kepada muslimin dan muslimat. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya di Nasional FM.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semua? Mudah-mudahan semuanya sihat-sihat belaka. Kalau ada yang tak sihat tu pun mungkin itu ujian. Jangan kita fikir tak ada makna apa, tidak. Segala apa yang berlaku di atas muka bumi ni, tuan-tuan, Allah sebut, "Wa ma khalaqnas samawati wal ardi wa ma bainahuma la'ibin." Tidak ada apa pun yang berlaku di atas muka bumi, baik kecil ke baik besar ke, di langit ke, di bumi ke, di antara kedua-duanya, sudah pasti perkara itu ada manfaatnya, ada kaedahnya, ada faedahnya, dan sama sekali bukan sia-sia. Jadi begitulah, kalau Allah datangkan kepada kita hari ini sihat, sihat tu bukan untuk disia-siakan. Kalau Allah datangkan kepada kita hari ini sakit, sakit tu bukan kosong. Mungkin Allah nak ajar kita apa dia? Syukur. Dan bila mana kita tahu nikmat sihat tu satu nikmat, bila kita sakit lah. Ataupun mungkin kita ni sakit tak sudah-sudah, macam-macam kita dah berubat, tak baik, tak baik, tak baik, mungkin kita nak kena sabar. Jadi sabar ni masya Allah. Ada orang yang memang and diuji duit 100 tak ada, dia dah menggelabah dah. Tapi ada orang 100 tu bagi dia cungkil gigi saja. Kalau sakat duit 100 tak cukup, apa masalah, aku perlukan 100,000 contoh ya. Jadi ada tahap masing-masing. Jadi sebab itu kalau kita faham dengan ujian yang Allah datangkan kepada kita, sebenarnya bukan kosong. Mungkin Allah nak uji kita makin sabar. Hari ni dah kena sabar, semalam sabar dah, and hari ni sabar, besok nak kena sabar, and lusa pun nak kena sabar. Sampai bila kita nak sabar? Sampai bila bilalah? Sebab sabar ini merupakan satu proses. Proses apa sebenarnya? Proses untuk kita berkawan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah sebut, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Terus kita bila kita bersabar ni tuan-tuan, dengan siapa sebenarnya? Kita berkawan dengan Allah. Nah, cumanya berkawan dengan Allah ni kita nak kena fahamlah tuan-tuan, kena belajarlah. Tapi bermakna kalau kita sabar ni, orang sabar ni bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila mana dia bersama dengan Allah ni, sebenarnya tak ada masalah, tak ada isu orang duk marah-marah dia, dia relaxlah sebab Allah sama dengan dia. So mungkin sampai masanya kalau dia angkat tangan, ya Allah, aku dienaya, ya Allah, sipulan-sipulan buat gini-gini, ya Allah, tak apa, aku tak nak engkau hancurkan mereka, ya Allah, cuma aku dengan kebetulan aku ni dienaya, ya Allah, aku bersabar, engkau berikan aku kereta Mercedes sebiji, ya Allah. Contoh kita tukar tu tadi tuan-tuan, sebab kita tahu doa orang yang dikhianati, doa orang yang disakiti and makbul di sisi Allah Subhanahu Wataala. So bayangkan banyak sangat kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada seorang hamba yang bila mana dia benar-benar bersabar dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan ujian-ujian yang didatangkan kecil ke besar. Ujian itu bukan namanya ujian kesusahan saja, bahkan yang namanya kesenangan pun akan jadi ujian juga tuan-tuan. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita belajar sabar dan sabar, kerana sungguhnya bila mana kita bersabar, kita jadi kawan baik Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja renungan untuk hari ini, kita bertemu lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam,
1: #penyiaran jakim.

Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my.

0: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli, hentikan tragedi.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Malaysia. Jom semarakkan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.

Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

0: Pembangunan, Matlamat Pembangunan Mampan serta Inisiatif UN 80. Pada Jumaat, Datuk Seri Muhammad Hassan dijadual menyampaikan kenyataan Malaysia pada mesyuarat peringkat Menteri Arab Islam bersama mengenai Baitul Maqdis. Beliau turut dijadual mengadakan beberapa pertemuan wahala selain bertemu Setiausaha Agong PBB, Presiden Pimpinan Agong PBB dan Setiausaha Agong Commonwealth. Menurut Datuk Nazirah, pertemuan itu penting bagi memperkukuh hubungan wahala serta membina persefahaman mengenai isu serantau dan global. Laporan Jabatan Robert dari New York untuk RTM.
1: Berita seterusnya. Jenazah penyampai Red FM Allahyarham Azrani Azmi atau DJ Zack selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Semariang Kuching petang tadi. Pemergian Allahyarham akibat serangan jantung ketika sedang bertugas malam tadi disifatkan sebagai satu kehilangan besar kepada warga RTM Sarawak. Sepanjang lebih 15 tahun berkhidmat, Allahyarham dikenali sebagai seorang juruhebah dan pengacara yang sangat berbakat serta komited dengan tugasnya. Sementara itu, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga, sahabat serta warga RTM Sarawak atas pemergian Azrani Azmi. Datuk Seri Fahmi menyifatkan Allahyarham seorang penyiar berdedikasi, disenangi rakan sekerja serta komited menjalankan tugas. Penumpuan angin baratan yang kencang dijangka berlaku di utara Semenanjung dari esok hingga Ahad ini. Jabatan Meteorologi Malaysia memaklumkan keadaan itu berpotensi menyebabkan ribut petir, hujan lebat serta angin kencang di kawasan terlibat. Pusat Meteorologi Khusus ASEAN memaklumkan bilangan titik panas masih banyak di Kalimantan dan berpotensi mengakibatkan cuaca berjerubu serta jarak penglihatan rendah di barat Sarawak. Luar negara, beberapa penerbangan antarabangsa di Iran terpaksa dibatalkan selepas Amerika Syarikat mengetatkan sekatan terhadap industri penerbangan negara itu. Menurut ejen pelancongan di Tehran, penerbangan ke Baghdad, Muscat, Qatar, Georgia dan Azerbaijan digantung, manakala laluan ke beberapa destinasi lain termasuk China masih beroperasi. Dalam pada itu, Setiausaha Perbendaharaan Amerika, Scott Benson, mengumumkan sekatan baharu itu sebagai sebahagian usaha meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Iran. Ukraine mendakwa Rusia meningkatkan serangan terhadap infrastruktur pengangkutan awam selepas serangan terbaharu ke atas stesen minyak, perkapalan dan rangkaian kereta api mengorbankan sekurang-kurangnya 2 orang. Pihak berkuasa Kiev memaklumkan beberapa sasaran diserang di ibu negara itu dan kawasan sekitarnya. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia berkata serangan terbaharunya di wilayah Kiev menyasarkan gudang dan premis perniagaan yang dikaitkan dengan pengeluaran drone untuk angkatan tentera Ukraine. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, atlet karate wanita negara Si Shah Malarani menyumbang pingat emas ketiga kepada kontijen Malaysia selepas mengungguli acara komite wanita bawah 50 kg selepas berjaya menewaskan wakil Hong Kong Sang Yi Ting menerusi keputusan juri selepas kedua-dua atlet terikat 0-0 pada aksi akhir di Gymnasium Toyohashi. Acara kata berpasukan lelaki pula meraih pingat gangsa. Pelari pecut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi antara atlet perak yang diharap dapat membawa pulang pingat buat negara pada Sukan Asia tersebut. Pengerusi Jawatan Kuasa Pendidikan, Pengajian Tinggi, Belia dan Sukan Negeri, Datuk Khairuddin Abu Hanifah berkata, kerajaan negeri akan memberikan insentif tertentu kepada atlet negeri yang berjaya meraih pingat berdasarkan keputusan dan kelulusan yang telah ditetapkan. Akhir sekali, Malaysia kini mengumpul 3 pingat emas, 1 perak dan 5 gangsa sekaligus meletakkan negara di tangga ke-8 carta pungutan pingat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Melaka, PH dijangka umum calon lebih awal. Keluarga 55 rakyat Malaysia hilang di Nepal terima sokongan JKM. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Channel FM. Sentiasa di hati. Anda sedang mendengar Counter Artist di Nasional FM.
1: Baik, kembali lagi bersama dengan saya pada waktu ini. Malam Rabu macam biasalah, kita buka ruang untuk kita kenal lebih dekat insan-insan seni tanah air, kisah perjalanan mereka, pengalaman dalam industri, cabaran yang pernah dilalui dan pastinya karya-karya yang menjadi sebahagian daripada perjalanan muzik Malaysia semestinya di Counter Artist. Jadi malam ni kita bawakan tetamu yang cukup dekat dengan peminat muzik rock tanah air kita, sebuah kumpulan yang telah melalui perjalanan yang panjang dalam dunia muzik, iaitu G2. Selamat datang ke Konti Nasional FM.
2: Assalamualaikum.
1: Kalau diikutkan, G2 mula bertapak sejak tahun 1989. Tapi kalau ikutkan, ada lagi sejarahnya kan? Nanti kita kongsikan kepada pendengar sebentar saja lagi. Lebih 3 dekad dalam industri, sudah tentu banyak cerita yang tersimpan dari awal pembabitan, pentas-pentas yang pernah mereka jejaki, pengalaman sebagai sebuah kumpulan rock sehinggalah kepada perkembangan dan perjalanan mereka sekekal sehingga sinilah. Tahun 1989 tu, kalau diikutkan AJ masa tu umur baru 5 tahun rasanya.
3: Oh,
1: Allah. Lama sangat. Kecil lagi, tak tahulah. Tak tahu lagi, tak dengar lagi lagu Jitu masa tu. Jadi selamat datang sekali lagi AJ ucapkan ke Konti Nasional FM. Meriah Konti Nasional FM. Katanya semuanya datang dari Perak. Itu benar ke?
3: Ya, benar.
1: Orang Ipoh Perak. Jadi pertama kali lah juga saya bertemu dengan kumpulan G2. Adakah ni pertama kali juga G2 datang ke Konti Nasional FM?
4: Nasional FM ni pertama kali.
1: Baik. Misalnya okey ke Konti Nasional FM? Suhu okey ke? Air tadi sedap kan? Saya yang buat air tu tadi.
5: Tak ada minum.
3: Meriah.
1: Meriah. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Counter Artist pada waktu ini, anda juga boleh menonton secara live di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati ataupun di live TikTok Nasional FM. Jadi sebelum kita nak bercerita lagi mengenai sejarah G2 kan, jadi boleh ke perkenalkan diri dahulu? Kita mulakan dengan belah sebelah kiri saya lah, vokalisnya katanya ya.
6: Assalamualaikum. Saya Duan selaku vokalis.
1: Saya
7: Sofian selaku ketua kumpulan G2 dan juga pemain drum.
8: Saya Wan selaku bassist G2.
1: Baik, seterusnya.
9: Saya Jamal selaku gitaris G2.
1: Tapi nampaknya hari ini 4 sahabat saja. Patutnya 5.
4: Tak sihat.
1: Siapa yang tak hadir tu?
4: Asri.
1: Sebagai apa tu?
4: Dia gitaris utama.
1: Oh, gitaris utama.
4: Baik. Tadi dia maklum kat saya.
1: Baru maklum lah ni. Rugi dia tak datang Konti Nasional FM.
4: Betul.
1: Rasa suruh dia tengok live TikTok kot sekarang ni ataupun live Facebook kan?
9: Dia banyak makan durian.
1: Kenapa dah tak bawa ke sini?
9: Tak sempat.
1: Baik, untuk anda semua, pengetahuan semua, Counter Artist, tetamu kita hari ini, kita akan bersama dengan G2. Dan untuk pendengar semua, sebenarnya kehadiran mereka ke Konti Nasional FM ni untuk mempromosikan single terbaru mereka, iaitu Rindu Jalan Sengsara. Tapi sebelum kita nak bertanya lebih lanjut lagi tentang single terbaru mereka, nak tahu jugalah, dah lama tak dengar berita kan, selepas sekian lama mewarnai dunia rock, apa sebenarnya yang mendorong kumpulan G2 kembali dengan single terbaru Rindu Jalan Sengsara ni?
7: Sebenarnya kami punya matlamat meneruskan karya-karya dan juga sebagai insan seni, minat tu masih ada.
1: Faham.
7: Jadi sebab tu kita move forward untuk menjayakan single
1: terbaru ni. Baik.
7: Dia hasil cipta oleh Abu Kemenyan. Nama dia special.
1: Namanya agak seram di situ, Kemenyan.
7: Seram, Kemenyan. Dicipta tahun lepas bulan Februari.
1: Bulan
7: kami buat rakaman ni pun
1: masa
7: bulan puasa. Jadi
1: kita dengarkan vokal di bulan puasa nantilah ni. Baik, tapi sebelum tu kita tak tanya khabar dulu ya. Apa khabar semuanya? Sihat, bila maklumlah daripada Perak tiba-tiba datang ke udara Kuala Lumpur ni, jerebu okey ke semua?
7: Okey.
1: Saya panggil abang-abang lah semua.
9: Adik pun boleh juga.
1: Jadi sebut nama G2 ni, semestinya banyak kenangan datang bersama sama kan. Masing-masing kalau diikutkan ahli anggotanya sebelum ni lain. Kemudian kita butuhkan orang lain pula kan. Mungkin boleh dikongsikan kepada pendengar setiap nasional FM tentang latar belakang kumpulan Jitu, sejarahnya. Kalau diikutkan lah, saya baca profil ni kan yang dibagi ni, kumpulan Jitu asalnya nama kumpulan bukan Jitu kan?
7: Asal
1: Gejala.
7: Gejala.
1: Bermula tahun 1986.
7: Kami namakan Gejala. Tapi ahli yang asal yang sekarang ni masih ada 3 orang lagi.
1: Baik.
7: So yang 2 dah meninggal, dua-duanya vokal. So yang 3, yang 2 tu pun dah tak perform untuk meneruskan. Jadi saya dan juga sahabat-sahabat ini je yang sanggup untuk meneruskan legasi,
1: perjuangan legasi Jitu. Baik. Jadi Jitu sebenarnya dah lama dalam dunia muzik kan. Bila berkumpul malam ni mesti secara tak langsung mengimbau kenangan.
7: Yes,
1: betul ke?
7: Pasti.
1: Antara kenangan-kenangan yang tak dapat dilupakan, kita membuat persembahan lah bersama dengan pendengar-pendengar, peminat setia. Ada tak yang tak dapat dilupakan?
7: Tahun saya tak ingat. Tapi mula-mula kami berada dalam industri ni, lagu Terkunci Dalam Sengsara ni, dia merupakan satu lagu yang unik. Sebab nak merakamkannya pun bukan senang.
1: Kenapa tu? Kenapa bukan
7: dia
1: senang?
7: Dia ambil masa hampir 6 jam.
1: 6 jam eh?
7: 6 untuk jam.
1: Sebab itu music dan juga vokal lah.
7: Ya, untuk vokal.
1: Untuk vokal saja 6 jam.
7: 6 jam sebab rakaman tu, key asalnya bukan key yang penyanyi yang sekarang. Dia key asal dia tu key arwah Harun. Tapi disebabkan Harun tak dapat menghayati lagu tu dengan baik, so saya minta Zonata yang pemain gitar tu
1: menyanyi.
7: Dia menyanyi.
1: Maksudnya dia semua sambil menyanyi. Boleh main muzik, boleh menyanyi semua.
7: Ya, memang asal dia penyanyi. Jadi oleh kerana penerbit pun minta saya cari penyanyi kan. Jadi saya tak payah cari sebab memang ada dalam kumpulan ni sekarang.
1: Itu antara cabaran lah dalam kumpulan Jitu untuk lagu Terkunci Dalam Sengsara. Selepas ini nanti kita akan putarkan lagu itu untuk pendengar setia Nasional FM. Yang berdua, tadi kita asyik dengar suara apa Abang Sofian je. Nak dengar jugalah suara siapa, Duan, Abang Wan dan juga Jamal. Boleh ke memperkenalkan diri, asal ke macam mana menganggotai kumpulan ni pada mulanya? Okey, kita mulakan dengan Abang Duan kita.
6: Assalamualaikum, saya Duan selaku vokal, berasal dari Perak. Menganggotai Jitu baru 2 tahun lah. Baru 2 tahun daripada ada audition. Audition pun masa tu terus ke show. Dia orang audition saya, bawa ke show.
1: Masa tu lagu-lagu yang disampaikan daripada kumpulan Jitu sendiri dah hafal ke dah tahu?
6: Baru saya hafal 2 lagu.
1: Terus pergi show. Hebat.
6: Terus show, itulah auditionnya.
1: Okey, seterusnya Abang Awan, pemain bass. Bass.
2: Saya bass.
1: Bassis lah.
2: Saya asalnya dari kumpulan SYJ Pewaris.
1: Okey, so saya pula beralih tu.
2: Saya tamat kontrak dari pendengar dewang. Lepas tu saya rest. Orang rumah saya sakit waktu tu. Lepas tu dah orang rumah dah okey, bangsa pulih, saya dapat offer dari Suara Jamal. Kata Jitu nak cari basis. So saya pun research lah Jitu ni macam mana kan. Lagu dia sedap, kita study untuk 2 lagu dan pergi audition. InsyaAllah, Alhamdulillah. Abang Pian
1: diterima lamarannya. Pemain bass sebenarnya antara satu, bagi saya lah itu pendapat saya, antara pemain yang nampak seksi dia main. Sebab dia macam kat bawah, lepas tu dia macam centu yang cool. Itu saya lah. Okey, seterusnya Abang Jamal kita.
9: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Anak dia ada kat sini eh. Jadi kalau nak bagi komen-komen live kat TikTok tu, yang murni-murni je, orang rumah pun ada juga. Silakan.
9: Okay, assalamualaikum. Saya Jamal selaku gitaris Jitu. Saya berasal daripada Kuching, Sarawak.
1: Orang Kuching, Sarawak. Macam mana pula ni boleh melekat dengan orang Perak?
9: Entahlah. Kena tanya wife lah.
1: Jadi untuk anda, itulah suara-suara yang mewarnai ataupun memenuhi konti Nasional FM daripada kumpulan Jitu. Kita ada Abang Duan, Abang Sofian, Abang Wan dan juga Jamal. Namun Abang Asri tak dapat bersama dengan kita hari ini dengan masalah kesihatan. Jadi kita berehat sebentar. Kita dengarkan lagu ni yang katanya rakamannya selama 6 jam. Betul ke tu? Ha, terkunci dalam sengsara. Terus kekal bersama dengan kami hanya di
2: National FM.
1: Sentiasa di hati.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk terma.
2: Kembali bersama Counter Artis di Nasional FM.
3: Kembali lagi bersama dengan AJ dalam Counter Artis di Nasional FM, sentiasa di hati. Dan kita kembali jugalah bersama dengan kumpulan G2 pada waktu ini untuk mempromosikan single terbaru mereka, Rindu Dalam Sengsara. Kalau ikutkan tadi lagu Terkunci Dalam Sengsara, tajuk yang sama, lebih kurang tadi yang mula tu Sengsara, yang ni pun Kesinambungan. Katanya nak dikongsikan selain daripada 6 jam lagu ni dirakamkan, apa lagi tadi bang?
4: Okey, album yang Etika Masa ni, album G2 Etika Masa ni dirakam pada tahun 89, tapi ianya dikeluarkan tahun 1991.
3: Saya raja satu masa tu,
4: sebab syarikat FGM tu dia ada buat satu filem, so dia nak keluarkan filem tu dulu baru kita keluar tahun 91. Lagu ni terkunci dalam sengsara ni dicipta oleh Rosli Selasih, dan dia pun sekarang masih ada lagi tapi kurang sihat.
3: Harap diharapkan Rosli Selasih mendengarkanlah Nasional. Tak ada bagi tahu ke mereka?
4: Saya ada bagi tahu tadi tapi terlewat sikit.
5: Tapi pernah pencalonan AJL.
3: Pernah
4: muzik-muzik dalam lagu Terkunci ni selama 5 minggu.
3: Wow.
4: Lepas tu pujaan 10 Nescafe, satu Malaysia dulu kan. Dan final dia dekat Dataran Merdeka dia dulu.
3: Itu antara kenangan-kenangan lah kumpulan G2 kan. Jadi mungkin macam mana tadi? Tadi ada yang bersuara ke?
5: Kenangan manis
3: kau dan aku. Baik, faham. Setiap dalam sebuah band, dalam kita punya hidup jugalah kan, mesti ada kenangan nak manis dan pahit. Jadi untuk kumpulan G2 sendiri, pasti salah seorang daripada anda juga ada kenangan manis pahit ketika bersama dengan G2, dengan peminat ke, ataupun ada kemalangan ke, kenangan manis bersama dengan orang yang disayangi terus daripada jatuh cinta ke, boleh tengok konsert sama-sama macam mana tu. Kita mulakan dengan abang vokalis kita lah, Abang Duan. Silakan Abang Duan.
6: Kenangan manis kalau kita pergi show lah memang syok lah kan. Kenangan pahitnya memang bila dah terasa penat sangat tu, badan nak pergi show letih. Itu memang
5: ekon
6: memang rasa kalau rasa tak nak menyanyi tetapi oleh kerana
3: peminat itu yang buat kita lagi bersemangat.
6: Kita semangat daripada situ kan.
3: Baik, untuk Abang Sofian sendiri.
4: Saya kenangan manis tak ada, tapi kenangan masa rakaman dulu tahun 89 tu, saya dulu bawa kereta buruk KE20, Toyota KE20. Tapi sekarang kita datang semua dengan Estima.
3: Itu kenangan lah tu kan, daripada susah senang kan bersama dengan kumpulan G2. Jadi untuk Abang Wan sendiri, kenangan manis pahitnya?
7: Saya sama macam ni orang, lebih kurang je.
8: Saya numpang je.
7: Jalannya.
3: Untuk Abang Jamal pula?
5: Dengan manis samalah. Dengan pahit tu, masa saya dengan Duan pergi rekod lagu Rindu tu lah, balik tu tiba-tiba ikon kereta pula rosak. Dah nak hujan masa tu kan.
3: Beruap lah cermin semua. Ke bukan kenangan manis Abang Jamal? Abang, kalau diikutkan Abang Jamal Sarawak kan, tapi jodohnya dengan orang Perak. Bukan sebab tu ke kenangan manisnya?
5: Itu salah satu.
3: Itu salah satu.
4: Kamu lain.
3: Baik,
4: walaupun macam mana pun, kenangan yang paling manis buat saya lah, saya berjumpa dengan Abu Kemenyan ni tadi. Bila dah jumpa dia, maka terhasil lah lagu
3: tersebut. Rindu dalam, Rindu Dalam Sengsara. Nak tahu sengsara ke tak, kita tunggu sebentar lagi. Tapi sebelum tu lah kan, macam mana bila timbulnya idea nak buat single terbaru ni bang? Ia dah lama kan?
4: Kami kalau sebenarnya dapat dana daripada Port ni apa?
8: Pemul apa ke nama?
5: Pemuzik.
8: Pemuzik. Pemuzik Perak. Dia bagi Satuan. Dana. So, dia bagi dana ni kita dapat. So, kita hasilkan yang lagu ni. Tapi, dia bagi RM2,000. So, kita tambahan RM1,000 lebih lagi lah. Untuk menjayakan.
3: Itu antara kos ni.
8: Menyiapkan lagu-lagu.
5: Single.
3: Sehingga terbaru ni Rindu Dalam Sengsara. Tajuk lagu tu sendiri, kenapa dipilih? Kenapa pilih Rindu Dalam Sengsara? Kenapa tak Rindu Dalam Menangis ke?
8: Dia macam ni.
3: Macam mana tu?
8: Selama 35-36 tahun ni.
3: Kopi satu je. Kopi orang satu. Nak cerita panjang kan?
8: Dia 36 tahun ni, lagu terkunci dalam sengsara ni, dicipta 36 tahun.
3: Ui.
8: 36, 37 lah macam tu. So, bila kita keluar daripada terkunci ni, tu yang kita rindu tu.
3: Maknanya kesinambungan lah tadi. Macam apa Abang Dua dan dia cakap, daripada terkunci dalam sengsara ke rindu dalam sengsara. Dah kunci, rindu pula. Baiklah.
8: Ini kita nak buat lagi satu.
3: Lagu apa tu? Single terbaru
8: lah. Sengsara itu indah pula.
3: Itu kalau macam tu nak sengsara je sebab sengsara itu indah.
6: Jadi, ya last sekali tiada lagi sengsara.
3: Itu dah macam arwah lah.
6: untuk lagu ini lah.
8: Sebenarnya kalau kita hayati sengsara tu mengajar kita.
3: Betul? Kalau itu yang buat kita lagi kuat sebenarnya.
8: Betul. Ya. Dia kita kena kupas.
3: Wow. Dah macam program motivasi pula kita pada malam ni kan.
8: Saya boleh jadi penceramah.
3: Jadi sebut pasal single terbaru ni kan, ni secara tak langsung sebenarnya menyatukan baliklah ahli anggota kumpulan Jitu. Jadi mungkin apa perasaannya bila pertama kali disatukan balik, buat single, jumpa balik, macam mana tu nak menghubungi masing-masing?
8: Sebenarnya ianya merupakan satu kerja berat. Jadi untuk menyatukan ni bukan perkara mudah. So kami ambil masa pun hampir setahun lebih ni.
3: Nak menyatukan semua empat-empat ni.
8: Untuk lagu ni.
3: Untuk lagu ni.
8: Lagu-lagu Jitu kan, sebab lagu Jitu ni dia special sikit. Dia tak macam lagu rock-rock yang biasa kan.
3: Baik.
8: Dia punya apa?
5: Susunan muzik.
8: Ciptaan dia, susunan muzik dia tu.
3: Lirik dia sendiri.
8: Beauties. Jadi bila dia orang ni dah main, dia orang dapat tahu macam mana lagu tu.
3: Mungkin kita boleh pendengarkan serba sedikit kepada pendengar Siti Nasional FM untuk Rindu Dalam Sengsara. Sengsara ni secara live di Konti Nasional FM. Boleh kan?
6: Boleh. Kita boleh belanja.
3: Boleh lah kot rasanya.
6: Boleh belanja.
3: Kita nak dengar juga. Untuk anda yang sedang mendengarkan Counter Artis pada waktu ini, anda juga boleh menonton secara live di Facebook Nasional FM dan juga di live TikTok Nasional FM. Sekarang, Jitu bawakan nak Rindu Dalam Sengsara secara live di Konti Nasional FM. Sentiasa di hati. Silakan.
5: 1, 2, 3, 4.

0: itu dia, rindu dalam sengsara dari Jitu secara live di TikTok, di live TikTok National FM dan juga di Facebook National FM. Jadi sebenarnya mungkin Abang Sofian boleh kongsikan kepada pendengar semula mengenai lagu tersebut lah. Apa yang nak disampaikan sebenarnya?
1: Sebenarnya lagu ni kecintaan mengenai diri. Jadi ikut mana pun kita bercinta, dia tetap kembali kepada yang satu.
0: Cinta pada yang esa. Mungkin setiap ahli anggota Jitu dia dapat lagu ni mungkin agak istimewa untuk anda. Mungkin ada bahagian-bahagian tertentu, lirik yang tertentu ke. Contohnya Abang Duan sendiri mungkin ada lirik part yang mana yang Abang Duan suka dalam lagu tersebut, Rindu Dalam Sengsara ni.
2: Pada saya liriknya memang semua best. Dan part yang tertentu chorus ya. Part chorus tu memang tertentu sebab kita cinta kita tu memang pada yang satu.
0: Untuk Abang Wan sendiri?
3: Okey, pada saya lagu ni dia depends pada pendengar lah. Dia fleksibel sebenarnya. Kalau you nak rasa cinta dengan
0: pasangan kekasih, cinta,
3: pasangan awek, you punya pasangan, itu boleh terima. Baik. Ataupun cinta dengan Allah. Itulah dia jadi macam tu.
0: Untuk Abang Jamal sendiri pula macam mana?
4: Saya terpengguna dengan ayat pertama tu, terpaku tu. Lain daripada lain lirik.
0: Tapi kan sebenarnya saya dah dengar lagu ni tau. Lain tau bila dengar versi yang secara live ni, yang gitar saja, berbanding dengan yang kita dengar selepas ni lah. Tapi dia punya penyampaian tu lagi jelas. Menusuk jelas lagi.
3: Sampai
0: Macam sampai maksudnya macam cinta terhadap pencipta tu memang nampak lah sampai. Jadi untuk anda, kita nak perdengarkan lah kepada pendengar setia National FM ni. Untuk single terbaru daripada Jitu, Rindu Dalam Sengsara. Terus kekal bersama dengan kami hanya di
5: National FM, sentiasa di hati.
4: Kita lagi nak sebut sentiasa.

0: Kembali bersama Counter Artis di National FM.
1: Rindu dalam sengsara, nyanyian daripada Jitu itu tadi, single terbaru mereka yang mana dilancarkan pada bulan berapa tadi bang? Februari. Katanya bulan puasa mesti tu record kan? Oh, Disember.
2: Disember. 1 Disember.
3: Februari 2025. Dia punya pelancaran hari itu
2: 31 Disember.
3: 31 Disember 2025.
1: Kalau diikutkan katanya ada music video juga kan?
3: Ada di dalam YouTube. Boleh layari YouTube. Music apa official? Video official.
1: Video official Jitu.
4: Jitu rindu dalam sengsara.
2: Dekat YouTube tajuk lagu ni dia akan keluar dua. Yang lirik dengan
1: ada yang karaoke, ada
4: ada
1: yang
4: karaoke.
1: Karaoke pun ada kan? Saya nampak ada yang karaoke juga.
3: Karaoke tu datang daripada Indonesia.
1: Oh.
5: Lagu ni dia edaran Midland. Midland. Dia ambil.
1: Baik. Jadi mengambil berapa masa lama untuk video klip tersebut sebenarnya?
3: Video klip satu hari
1: je eh?
3: Pagi sampai ke malam.
1: Jadi setiap lagu, setiap laki-laki sebagai manusia semestinya ada harapan kan. Jadi untuk kumpulan Jitu sendiri kan, apa harapan penerimaan single terbaru Rindu Dalam Sengsara itu untuk pendengar setia peminat Jitu sendirilah, dan untuk pendengar baru yang sedang mendengarkan National FM, apa harapan anda semua?
5: Harapan pada pendengar baru, dengarlah
1: lagu
5: terbaru kami ini, tinggal Rindu Dan Sengsara, dengarlah sampai lebam. Semoga anda merindui dan jatuh cinta. Tapi bukan jatuh cinta dengan anggota-anggota dan kendor-kendor lah. Jatuh cinta dengan lagu ni.
4: Lagu cinta
5: pada pendengar.
1: Mungkin ada media sosial ke nak dikongsikan kepada pendengar Siti Nasional FM? Mereka nak tahu juga perkembangan terbaru Jitu kan. Ke mana? Ada buat konsert ke? Ada promosi apa-apa ke? Media sosialnya?
4: Ya. Sebenarnya?
1: Tak pun media sosial sendiri, personal pun boleh juga.
3: Macam Jitu ni, dia ada satu
2: Facebook.
3: Jitu page. Jadi kepada semua yang nak melayari,
4: nak tahu aktiviti apa, pergi ke situ.
3: Facebook. Pergi ke Facebook tu.
1: Oh, di Facebook Jitu.
3: Jitu
5: page. Ataupun Facebook individu
4: kan? Individu pun ada.
3: Individu ada TikTok dia. Macam saya tak ada TikTok lah.
1: Okey, baik. Kita sebenarnya dah nak, kita dah nak ada penamat dah. Tapi sebelum tu kita macam nak ada quiz sikit, boleh ke?
4: Quiz
1: quiz.
2: Dia jam 4 je ni.
1: Tapi quiz ni saya nak masing-masing menjawab dalam kadar yang cepat sedikit. Okay. Contoh bila saya tanya warna, masing-masing yang sebut hitam ataupun ikutlah warna kuning ke apa, tapi pastikan masing-masing sebut dengan serentak dan cepatlah.
4: Oh, serentak.
1: Dah bersedia ke? Nak letak gitar dulu ke macam mana ya?
5: Okey. On.
1: Kita mulakan Kita nak bagi seronok sikit lah dalam konti Nasional FM. Sebab semuanya macam pemalu. Jadi pada mula sampai dah nak habis dah ni. Bila tanya sepatah, sepatah pemalu orangnya. Patutlah berjaya sampai sekarang Baik, kita mulakan sekarang Warna
3: biru.
1: Tengok. Tak beri perhatian semuanya. Semua diri duduk tegak-tegak boleh kan? Okey, tarik nafas. Kita tarik nafas dulu. Lepas kita lepaskan perlahan-lahan. Okey. Nombor
4: 2.
1: Nombor 2?
4: 9.
1: 3.
3: 1.
2: Boleh.
1: Okey, boleh. Makanan kegemaran?
4: Nasi lemak.
1: Kuih tiaw goreng. Ayam.
5: Mi goreng.
3: Tak boleh makan lain.
1: Kenapa?
3: Gaul.
1: Baru tahu. Okey, ini last lah. Yang tak air. Okey. Negeri.
4: Perak.
1: Okey, perak juga. Okey, padahal salah seorangnya daripada Sarawak bang.
4: Dia dah makan tempoyak lah.
1: Dah makan tempoyak, dah makan durian.
2: Dah tukar IC dah bagi.
1: Dah tukar dah.
3: Dia di sini, dia cakap
5: di sini. Dia dah lupa jalan balik dah.
1: Baik. Jadi diharapkan anda yang sedang mendengarkan Counter Artis pada waktu ini, jangan lupa untuk buat pilihan bersama 20.0 single terbaru Jitu, Rindu Dalam Sengsara. Tapi bukan untuk malam ni, kita bermula esok. Okey, sebab malam ni kita dah dengar tadi kan. Jadi mungkin ada sedikit nasihat lah setiap anggota Jitu kepada pendengar setia Nasional FM. Dan kalau diikutkan tak kisahlah, nasihat daripada segi muzik ke, nasihat dari segi hidup ke. Jadi kita mulakan dengan Abang Duan sendiri. Silakan Abang Duan.
6: Assalamualaikum untuk para pendengar. Saya ingin bukan-bukan nasihat lah, saya alu-alukan dengar-dengar lagu-lagu gitu. Dan kalau boleh request di National FM. Yes. Di Facebook ke?
1: Di Facebook. Untuk pilihan bersama
6: Bang boleh kosong. Request hari-hari. Request sampai lebam.
1: Kalau nak tahu one-one tu, inilah tuan badannya. Vokis bukan jitu duan.
6: Dengarlah lagu kami, single terbaru, Rindu Dalam Sengsara. Semoga menambat hati dan jiwa anda semua.
1: Orang Perak bila dia cakap, ada juga bunyinya hujung.
6: Ada.
3: Itu pun dia kontrol.
1: Itu pun dia kontrol lah.
6: Dia tak mahu tak faham lah. DJ pun tak faham ke.
1: Tapi saya pernah sekolah di Perak setahun.
6: Ada.
1: Di Kuala Kangsor. Okey, untuk Abang Sofian sendiri, mungkin ada sedikit nasihat, harapan ke?
3: Jaga solat.
1: Masya Allah, baiklah jaga solat yang
6: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Untuk Abang Wan,
7: okey, semoga terus meminati Jitu, bagi support Jitu. Dan kepada event-event organizer, kalau nak panggil Jitu, roger kita, tak ada masalah.
1: Nak hubungi siapa tu?
7: RTM ke siapa-siapa, kita boleh hubungi.
3: Boleh Wan,
7: saya, Abang Pian, siapa pun boleh. InsyaAllah.
3: Banyak rehat lah.
1: Ketua kan, dah lama buat asis sebelum ni kan. Dan untuk Abang Jamal sendiri,
2: saya, harapan saya, semoga peminat yang kenal kami dalam Facebook tu support lagu kami kan. Lepas tu untuk DJ Sonic, saya nak ucapkan terima kasih.
7: Ya, yeah, thank you DJ.
1: Dia penerbit untuk kaunter artis malam.
2: Lama dah kami tunggu kaunter artis ni. Akhirnya kami berjaya.
1: Akhirnya.
2: Kami ucap terima kasih DJ Sonic. DJ AJ.
6: Dan kepada DJ AJ.
1: Terima
6: kasih malam ni.
1: Baik, terima kasih juga kepada Abang Duan, Abang Sofian, kita Bawan dan juga Abang Jamal kerana memeriahkan Konti Nasional FM Kaunter Artis. Kami di sini mendoakan semoga yang terbaiklah untuk anda semua dan amin, diberi kesihatan.
7: Amin.
1: Yalah, daripada amin. Tadi apa? Abang Sofian daripada kereta apa tadi?
3: Kereta KE20
1: ke Estima. Saya pun dah nak berhenti sebab nak kereta Estima mereka.
7: Yeah.
1: Jadi untuk anda, terus kekal bersama dengan National FM, sentiasa di hati. Saya tinggalkan anda dengan lagu penentu daripada kumpulan Jitu, Etika Masa. Yeah. Mungkin ada penerangan sikit mengenai lagu Etika Masa ni.
3: Etika Masa ni tajuk album Jitu 1991.
2: Maksudnya
1: lagu ni lah, mengenai apa tu? Siapa yang mencipta?
3: Jaga masa lah.
1: Jaga masa.
3: Yang ini ciptaan oleh Rosli Selasih. Dan lirik oleh Nur Zaw.
1: Ada lagi? Sabar-sabar abang ni semua.
3: Nur Zaw ni dulu dia DJ National FM.
1: Oh, baik.
3: Nur Zaw.
1: Baik, harapnya dia dengar lah National FM. Harap. Jadi, Harap
2: Abang Jamal? Harapan Nasional FM bolehlah jemput Jitu.
1: InsyaAllah.
7: Putarkan selalu lagu kita orang.
1: Baik, itu yang paling penting. Putarkan lagu Jitu selalu. Okay. Sila buat permintaan dalam pilihan bersama 20
2: orang. Kalau tengok nama Jamal Jitu, Wan-Wan.
1: Itulah. Tuan badan lah kira itu. Baik, terima kasih kepada semua ahli anggota Jitu, kepada Abang Asri yang tak dapat bersama dengan kita. Semoga cepat sihat lah ya. Kita doakan sama-sama.
2: Besok saya melawat dia.
1: Nanti kirim salam lah saya kepada Abang Asri tu.
3: Terima kasih.
1: Dia dengar. Dia juga salah seorang yang tap-tap, share and like tu rasanya dalam live TikTok.
2: Ya, saya menangis juga ni.
1: Baik, terima kasih Abang Sofian, Abang Duan, Abang Wan dan juga Abang Jamal kerana menemani AJ. Kita tak bersorang hari ni. Meriah rasa konti ni. Bukan saja ada mereka, tapi sebenarnya ada siapa lagi? Boleh sebutkan nama-namanya.
2: Komposer,
7: tuan komposer.
2: Komposer Abu Kumian.
1: Tuan punya single terbaru ni lah.
3: Itu manager apa?
2: Manager
7: orang kuat.
1: Itu dia, nanti tengok media sosial page Jitu.
7: Yes.
1: Seterusnya ada siapa lagi?
2: Terima
1: tu?
2: Terima kasih wife saya. Kerana sudi menemani Rohayu binti Wahab.
3: Anak.
2: Nama? Apa?
3: Nama?
2: Bella. Panjang. Nama dia panjang.
1: Oh, itu nama singkatan lah.
2: Kalau
1: nama manja.
2: Panjang, Amelda Jacinta Belisa.
1: Panjang.
3: Besok cuti. Cikgu dengar ni.
1: Baik, terima kasih kepada Jitu. Terima kasih banyak-banyak daripada kami di National FM. InsyaAllah ada jodoh, kita bertemu lagi. Mungkin ada single terbaru katanya.
7: Okey, dalam perancangan.
1: Amin.
7: Yap.
1: mungkin tiba-tiba ada nak buat album terus, bukan single. Kita doakan insyaAllah, kita doakan yang terbaik.
7: Yang penting kita hasilkan karya terbaru lagi.
1: Ya, dan semoga diberi kesihatan selalu.
2: Pencin kedua lagi lah.
1: Amin.
2: Kedua buat album.
1: Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi insyaAllah. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional FM, terus kekal bersama dengan AJ. Semestinya Pilihan Bersama 2.0 akan menemani anda. Jangan lupa janji temu kita Minggu Hadapan setiap Rabu, Counter Artis 9.15 minit malam, hanya di Nasional FM. Sentiasa di hati. Bye-bye Jitu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Saya tinggalkan anda dengan lagu ini, Etika Masa, khas untuk peminat Jitu dan juga peringat setia Nasional FM.

0: Kenal FM, sentiasa di hati.
1: Ketahui perkembangan terkini artis tanah air Malaysia di Counter Artis.
2: Setiap Rabu, 9.15 minit malam, hanya di Nasional FM.
3: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Baik, sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita, berita.rtm.gov.my. Jago isukan negara Taj Izrin Aiman Taj Madira mencipta kejutan sensasi apabila menghadiahkan pingat emas kedua buat kontingen Malaysia pada temasya Sukan ASEAN Aichi Nagoya 2026 menerusi acara Gran Turismo 7 atau GT7 di Aichi Sky Expo pada Rabu. Hanya menyasarkan layak ke final dan berpeluang podium, kejayaan melebihi jangkaan. Menghadapi kesilapan awal kerana kurang latihan bersama jentera pada peringkat separuh akhir, bawa set simulator ke bilik hotel untuk latihan intensif sendiri bagi memperbaiki prestasi. Kawalan emosi dan teknik pernafasan jurulatih menjadi kunci bangkit dan mencapai kejayaan. Seterusnya, Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menghormati pendirian Menteri Pengangkutan Anthony Locke yang menawarkan peletakan jawatan atas prinsip menentang kleptokrasi dan rasuah. Perdana Menteri belum berbincang terperinci mahu memberi ruang kepada Anthony sebelum membuat sebarang keputusan. Kerajaan terhad oleh peruntukan perlembagaan dan undang-undang terutama dalam soal pengampunan dan kuasa lembaga pengampunan. Anwar tekankan pendirian menolak rasuah tidak berubah dan gesa penyelesaian dengan sabar serta bijaksana. Untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 11 malam dan layari juga platform digital berita, berita

0: rtm.gov.my. Terus kekal bersama dengan kami hanya di Nasional FM.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
1: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
2: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Aku Wanita dari Bunga Cinta Lestari. Peminta daripada sahabat kita Hasya Ari Jalun dari Tawau Sabah. Dan semuanya terhiburlah dalam Pilihan Bersama 2.0. Baik, kembali lagi bersama dengan AJ berwaktu ini. Tadi kita bersama dengan kumpulan G2 untuk single terbaru mereka, Rindu Dalam Sengsara. Bila dengar lagu tu sebenarnya rupanya dia pasal percintaan, sama ada dengan pasangan kita, kekasih kita ataupun Maha Pencipta. Jadi jika anda inginkan lagu daripada G2, Rindu Jalan Sengsara, menemani malam anda, jangan lupa untuk membuat undian dalam Pilihan Bersama 2.0. Baik, Pilihan Bersama 2.0 semestinya menemani anda setiap malam bermula 9 malam sehinggalah 12.30 malam. Kecuali hari Rabu lah, kita lewat sikit, bermula 10 malam sehinggalah 12.30 malam. Sebab apa? Sebab Counter Artist menemani anda setiap hari Rabu. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di live TikTok Nasional FM. Antaranya kita ada siapa tu? Rambutan. Wow, terus-terus teringin nak makan rambutan. Kita ada Ili Fatahia juga menemani saya, Marsha Saleh. Seterusnya siapa lagi? Arif. Terima kasih banyak-banyak. Laila Azwa, Ita Rozaya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Seterusnya kita ada siapa lagi ni yang menemani AJ di live TikTok Nasional FM? Encik Senyap. Dan ramai lagi lah sahabat-sahabat kita. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam, anda bukan saja boleh mendengarkan kami, anda juga boleh berinteraksi bersama dengan AJ dan juga rakan-rakan pendengar yang lain di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Nur Azila juga turut menemani saya. Seterusnya kita ada siapa tu? Mr. Mem Shah. Assalamualaikum. Salam dari Brunei. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih memilih Radio Nasional FM sebagai pilihan, sebagai teman anda. Shah Mirdin juga turut menemani saya. Mal Empire. Waalaikumsalam warahmatullahi. Umi Rohani, selamat malam. Dear Sarif, ya, saya. Terima kasih ya. Terus tap tap share and like. Terus kekal sama dengan AJ hanya di Nasional Malam. Baik, kita terus berhibur lagi dalam Pilihan Bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Nora Shikin. Nora Shikin ada ke tu? Ada, alhamdulillah. Terima kasih, terus kekal. Baik, beliau inginkan lagu daripada Adira Suhaimi, Sayang Orang Yang Sama. Seterusnya permintaan daripada sahabat kita Jasli Sidum dengan ucapan moga ceria selalu. Beliau inginkan lagu daripada Taju, Sedalam-dalam Rindu. Rindu siapalah dia, ya. Semoga bila diputarkan lagu pilihan beliau pada malam ini, rasa rindu tu terubatlah juga. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Ahran Ahram bin Ahmadal. Beliau inginkan lagu daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza sendiri, lagu pada tahun 1998. Terus kekal bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasional Malam.

saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.

Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
1: Nasional FM Sentiasa di Hati. Kembali lagi bersama dengan AJ. 10.43 minit malam pada waktu ini. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sentiasa menemani AJ di media sosial, di live TikTok pada waktu ini. Kita ada Fiza Riza. Terima kasih atas pemberian terus wangi konti mama dengan bunga ros tersebut. Seterusnya, siapa lagi yang menemani AJ? Ramli dari Brunei Darussalam. Terima kasih banyak Ramli. Siapa lagi? Ili. Kita ada Amir dari Sarawak hadir. Terima kasih banyak Amir. Seterusnya kita ada Edward Amirul. Kenapa tu? Saya tak kuasa saya nak sembuh perfume masa masak sambal. Ya betul lah juga. Dah rugi pula tak bau perfume tu. Bau sambal ada lah kan yang. Karun Anwar juga turut menemani saya. Tika-tiki-taka juga. Rambutan. Ah, daripada awal tadi menemani Mama AJ. Terima kasih banyak-banyak. Seterusnya kita ada siapa lagi? Ash. Siapa lagi turut hadir? Fiza Riza, kenapa tu? Ya, mewangi Mama pada malam ini. Semoga murah rezeki Tika. Elbiana, Rosliana, Lia hadir dari Saratok, Sarawak. Terima kasih banyak-banyak kepada semua sahabat. Kita nak raikan jugalah sahabat-sahabat yang menemani AJ di Facebook Nasional FM. Antaranya kita ada Zainab Husin. Selamat malam, selamat bersiaran Mama AJ. Oh, cantik manis sangat. Allah, awak ni. Mama belum gaji tau. Besok baru gaji. Dah puji Mama. Moga senyuman termanis itu kekal hingga selesai tugasan. Amin. Disebabkan anda lah insyaAllah. Sebab itulah kelihatan manis. Sebab anda sentiasa menemani saya. Walaupun saya di konti berseorangan, tapi seperti berada di dalam pelukan anda semua kerana menemani saya. Terima kasih banyak sahabat-sahabat semua, anak-anak mama semua. Lin Roslinda juga turut menemani saya. Kita ada Nek Mok. Seterusnya Marsa Saleh, James Pengiran, Noraini, Noraini, selamat malam untuk semua. Istirahat dahulu, esok hari kembali berjuang lagi. Ya Allah, di saat aku terlelap, bangunkanlah esok pagi dengan tubuh yang segar untuk memulai hari esok dengan penuh semangat. Amin. Itu antara ucapan sahabat kita lah. Seterusnya, oh, Nur Aziza, terima kasih banyak, tengah buat kuih. Oh, Nur Aziza tengah menonton live TikTok Mama pada waktu ini sambil buat kuih. Kuih apa tu yang? Boleh tentu sikit kot, tak pun boleh kongsi gambar kot. Nur Ain Afiza juga turut menemani saya dari Dungun Terengganu. Terima kasih sahabat-sahabat semua. Seterusnya Rashida Edi, kita ada siapa lagi? Anna Morni, assalamualaikum, semoga ceria selalu. Layan Nasional Malam, ya, terus layan, terus lekat rapat bertemankan AJ di Nasional FM. Real Adi juga turut menemani saya. Diharapkan semuanya moga sihat-sihat dan ceria pada malam ini. Pak Tam Said, salam sejahtera untuk semua. Diharapkan semoga semuanya terhibur. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 20.0 ni. Permintaan daripada sahabat kita Real Adi, berikan lagu daripada M. Sharif dan juga Maria, Itulah Sayang. Seterusnya permintaan daripada Fik Riana Amanda, berikan lagu daripada Datuk Jamal Abdillah, Berdendang Dalam Tangisan. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu. Lagu Rama Malaysia, permintaan daripada Nur Zita Zita, nyanyian Nasyura, Joget Gadis Melayu. Terus kekal bersama dengan AJ, semestinya hanya di Nasional Malam. Yang jauh mari dekat, yang dekat mari dapat. Terus kekal bersama dengan AJ hanya di Nasional Malam.

Martabatkan institusi raja-raja agar terus terpelihara. Rang undang-undang ganti AUKU akan dibentang di Parlimen. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam utama 11 malam.

0: penggantungan tugas tersebut. Tindakan menjalankan tugas seperti biasa turut dibuat berpandukan arahan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan Malaysia dan China memperkasa kerjasama dalam bidang TVET, antaranya menerusi pertukaran pelajar dan tenaga pengajar, program latihan bersama serta perkongsian teknologi dan kepakaran. Ia bagi menyokong pembangunan industri bernilai tinggi termasuk semikonduktor, kecerdasan buatan, robotik, automasi industri, kenderaan elektrik dan teknologi digital.
1: We have embarked on this comprehensive strategic partnership, including since 2013 in TVET. And of course, you have given so much opportunities, including the Malaysia-China TVET youth training. A country can attract capital. It can acquire technology. It still needs people who know how to make that technology work and make it better.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Cadangan pindaan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU 1971 yang melibatkan 44 seksyen kini di peringkat akhir sebelum dibentangkan untuk bacaan pertama di Parlimen dalam masa terdekat. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, daripada jumlah itu, 7 seksyen melibatkan hal ehwal mahasiswa, manakala selebihnya berkaitan penubuhan dan tadbir urus universiti, aspek akademik serta perkara berkaitan ekosistem pendidikan tinggi. Tambahnya, penggumalan RUU untuk menggantikan AUKU bukan sekadar tertumpu kepada isu kebebasan mahasiswa. Sebaliknya, merangkumi struktur pentadbiran, tadbir urus universiti serta aspek akademik secara menyeluruh. Pusat Autism Pertama Kendalian Majlis Agama Islam Malaysia, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan akan mula beroperasi secara rasmi pada 1 Oktober depan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, pusat itu menyediakan sokongan pendidikan dan terapi kepada kanak-kanak autistik serta keluarga mereka.
2: Alhamdulillah, pusat autism ini di antara yang menampilkan banyak keunikan di mana ia menggabungkan intervensi bukan sahaja dari aspek intervensi kurikulum, pendidikan tetapi juga dari aspek keagamaan, kerohanian. Dan lebih menarik lagi adalah di mana ianya berlaku di surau dan kita juga ada beberapa tempat aktiviti termasuklah kedai gunting rambut, ruang santai untuk anak-anak bermain dan insyaAllah kita akan bangunkan laman terapi untuk anak-anak autism di sini.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Bagi mempertingkat penyampaian maklumat kepada masyarakat, RTM komited memperkasa kolaborasi bersama Kerajaan Sarawak menerusi Unit Komunikasi Awam Sarawak, UKAS dan TV Sarawak. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwat Ismail berkata, kerjasama berkenaan penting bagi mendepani perubahan teknologi serta lanskap media yang semakin mencabar selain memastikan kandungan yang disampaikan kekal relevan sekaligus menuntut pengamal media untuk terus meningkatkan kemahiran serta meneroka pendekatan baharu. Sementara itu, dalam usaha membantu pengamal media membuat persediaan menghadapi pilihan raya negeri, UKAS akan mempertingkat kerjasama dengan RTM termasuk menyediakan maklumat asas berkaitan pilihan raya dengan menganjurkan bengkel bersama pengamal media di beberapa zon di Sarawak. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Hal Ehwal Korporat, Penerangan dan UKAS, Datuk Abdullah Saidul berkata, usaha itu penting bagi memudahkan wartawan mendapatkan maklumat dan membuat liputan, khususnya ketika berdepan cabaran untuk sampai ke lokasi serta mendapatkan maklumat berkaitan kawasan dan calon. Situasi jerebu. Semua sekolah di daerah Serian ditutup sementara berkuat kuasa serta merta esok berikutan bacaan IPU pada paras sangat tidak sihat melibatkan 108 buah sekolah. Menurut pemakluman awal di Facebook, Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak, ia berdasarkan pemantauan berterusan bacaan IPU semasa di daerah berkenaan melepasi 201. Sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan sepanjang tempoh penutupan sementara sekolah. Berita seterusnya. Harga runcit RON 97 dan RON 95 tanpa subsidi masih

bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: FM.
1: Setiap malam anda ada suara dan kami beri ruang untuk anda bersuara dalam pilihan bersama 2.0. Anda tentukan lagu, anda cipta suasana malam ini.
2: Ada ke lagu yang membuatkan anda teringat pada seseorang? Dalam pilihan bersama 2.0 malam ini, anda boleh kongsikan perasaan itu.
1: Kerana setiap lagu ada cerita, dan malam ini cerita itu datang daripada anda sendiri.
2: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
1: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.

0: Pernah tak dengar lagu dan terus teringat sesuatu ataupun teringat kisah-kisah lama? Setiap lagu ada keunikan dan setiap lirik ada kisahnya yang mungkin pernah kita lalui. Jadi, teruskan bersama-sama dengan kami dalam pilihan bersama 2.0 setiap malam, semestinya hanya di Nasional Malam.
1: Hanya di Nasional Malam saja pilihan bersama 2.0 akan menemani anda. Itulah kelainannya, itulah keunikannya, itulah kecantikan, kecomelan di Nasional Malam. Pilihan bersama 2.0, lagu-lagu yang anda dengar adalah pilihan daripada pendengar setia Nasional FM. Jadi nantikan nama siapalah pula yang akan menemani anda malam ni, nama anda, mungkin malam besok nama orang lain pula. Nantikan, okey? Setiap malam sepertinya hanya di Nasional Malam. Baik, nampaknya sampai di sini saja tugas AJ untuk menemani anda. Sebentar saja lagi Abang Manis ataupun Nazar akan menemani anda dalam geng Burung Hantu. Jadi pastikan anda terus kekal bersama dengan frekuensi ini Nasional FM, sentiasa di hati. AJ balik dulu dan saya tinggalkan anda dengan lagu ini, permintaan daripada sahabat kita, iaitu beliau inginkan lagu daripada Agnes Monica, Matahariku. Permintaan daripada Lina Roslinda untuk semua sahabat pendengar setia Nasional FM dengan ucapan selamat malam. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada sahabat kita iaitu Hasnah Hasrani dengan ucapan semoga semuanya terhibur untuk pendengar setia Nasional FM. Selamat beristirahat bersama dengan keluarga tersayang. Jaga diri dan jaga segala galanya. Berlangganan lagu daripada Olan, Kenangan Semalam. Jadi AJ balik dulu, kita jumpa lagi insyaAllah hanya di Nasional Malam. Jika kita mampu bersyukur dengan apa yang kita ada, kita takkan risau dengan apa yang bukan milik kita. Assalamualaikum, bye-bye.

0: sentiasa di hati.
1: Anda juga seperti mereka.
2: Hai, assalamualaikum. Saya Farid Zainal.
3: Saya Kat Farid.
4: Hai, saya Ara Salwa.
5: Hai, saya Tony Yusof.
6: Saya Maida Mama Nazri.
1: Terima kasih kerana bersama kami. Nasional FM sentiasa di hati.

0: pertama di Malaysia, National FM sentiasa di hati.
1: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi, Geng Burung Hantu.

Deep Purple dengan Smoke on the Water memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. 4 jam yang lalu anda telah pun bertemankan dengan AJ Alia Jailani, 8 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya untuk kita teman berteman untuk 6 jam. 6 jam berikutnya menerusi segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu, untuk pertemuan hari Khamis 24 September 2026, 12 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak, seantero Malaysia. Apa khabar semua? Jaga makan, jaga kesihatan. Sepanjang saya tidak ke udara bersama dengan anda, semuanya okey. Saya sering mendoakan anda terus kekal sihat untuk melakukan aktiviti-aktiviti harian dengan lebih baik. Sihat untuk kita melaksanakan ibadah dengan lebih sempurna. Jaga kesihatan baik-baik. Yang tak sihat, saya tahu ramai juga yang tak sihat. Jadi makan ubat dengan nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Jangan dibiarkan sakit itu. Di seantero Malaysia, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi, termasuk frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Terima kasih buat rakan-rakan RTM di seluruh negara. Selamat pulang. Dekat Perlis saya nampak ada kawan saya, DJ Mat Shah. Dan juga di Terengganu ada Cik Ain. Untuk rakan-rakan yang lain juga, selamat pulang, selamat berehat. Ada yang nak masuk konti pukul 6 pagi nanti. Baik, di hari yang baru kita mulakan dengan senyuman. Boleh semua senyum-senyum selalu. Dari lipis ke batu kikir, paya diredah, teruna berlima, manis-manis senyuman terukir, sedekah mudah, pahala diterima. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar-pendengar Nasional FM bersama-sama dengan saya sebagai apa dia? Sebagai geng saya, geng buruh hantu, untuk 12 malam sampai pukul 6 pagi. Boleh? Kalau boleh, kita akan terus teman berteman menerusi lagu-lagu terbaik di Nasional Geng Buruh Hantu. Okay, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Ini dia Dato' Ramli Sarip menerusi lagunya Keliru.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Wings dengan Bujang Senang. Bujang pun tak senang tau zaman sekarang. Betul, ada yang kata bujang senang lah. Tak ada komitmen, jangan cakap begitu. Orang bujang pun banyak komitmen. Komitmen pada ibu dan ayah, pada adik-beradik kan. Itu pun komitmen juga. Jangan kata bujang sekarang senang. Bujang pun tak senang. Kadang-kadang makan, kadang-kadang tidak. 12.28 minit tengah malam. Yang baru bertemankan Nasional FM, selamat tengah malam semua. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Untuk kita layan sampai pukul 6 pagi. Semua okey geng-geng berhantu? Yang sedang memandu tu macam mana? Perjalanan anda lancar? Fokus pada pemanduan. Jangan laju-laju, ingat tu. Ingat selalu dalam kepala. Ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan kepada anda. Kepada pemandu-pemandu se-Malaysia, kita bertanggungjawab untuk keselamatan diri dan juga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas semua. Pilot-pilot darat se-Malaysia, kasih horn satu kali. Pam-pam-pam. Oh, terima kasih banyak-banyaklah untuk Abang Manis ya. Buat geng-geng buruan tu, jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Juga di live TikTok seketika nanti. Kalau kita lihatkan bacaan IPU di Semenanjung semakin baik. Cuma ada beberapa kawasan yang masih lagi berada dalam keadaan tidak sihat. Namun begitu, jerebu kembali lagi melanda negeri Sarawak. Boleh dikatakan di semua daerah mengalami bacaan tidak sihat. Kecuali di IPD Serian yang bacaannya sangat tidak sihat. Dan susulan daripada itu, kesemua 108 sekolah di daerah Serian akan ditutup sementara buat berkuat kuasa hari ini, Khamis 24 September 2026. Susulan bacaan indeks pencemaran udara IPU melepasi paras 201, iaitu sangat tidak sihat. Jadi Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak memaklumkan sesi pengajaran dan juga pembelajaran di rumah PDPR akan diadakan ataupun dilaksanakan sepanjang tempoh penutupan sementara kesemua sekolah terlibat. Jadi langkah tersebut bagi memastikan proses pembelajaran murid diteruskan. Tindakan berkenaan selaras surat siaran bilangan 1 tahun 2019 berkaitan pengurusan sekolah ketika keadaan jerebu. Jadi mereka di daerah Serian, jangan hantar anak pagi-pagi nanti. Pagi nanti sibuk kejut anak, pergi sekolah, pergi sekolah. Kejut anak untuk belajar secara online, PDPR eh. Setakat pukul 10.30 malam tadi pun, stesen IPD Serian merekodkan bacaan IPU 217 dan sekaligus menjadi satu-satunya kawasan di negara ini yang berada pada tahap yang sangat tidak sihat. Kita sama-samalah doakan semoga jerebu ini berlalu. Saya sendiri pun masa jerebu di Kuala Lumpur ni, di ibu negara, kadang-kadang bila kita terlalu ada ataupun lama terdedah di luar, batuk mula melanda kan. Betul. Jadi jagalah kesihatan anda baik-baik. Minum air banyak-banyak ketika jerebu ni. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Kalau terpaksa nak keluar juga, pakailah pelitup muka yang sesuai, terutamanya yang jenis N95. Tahu kan? Kalau tak tahu, Google je N95 macam mana. Kadang-kadang bila kita cakap macam mana Google tengok N95, jenis N95 macam mana kan? Okay, terus beribu lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Ini dia Maya Sari dan juga Rehana dengan Budi Setahun Segunung Intan. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhan tu di Nasional FM, 12 malam sampai pukul 6 pagi.

Tuan, puan, abang, kakak. Ya, tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi. Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut, hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

Fahrenheit dengan Cinta Sabun Mandi. 12.44 minit tengah malam. Ada yang tengah buat kopi O tu. Ada kawasannya dilanda hujan, buat kopi O sedap juga kan. Kopi O panas-panas, biskut-biskut yang ada, kasih keluarkan. Sambil mengunyah tu, sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Biasa setiap minggu ramai yang tertanya-tanya bagaimana harga RON 95-97 diesel. Setiap minggu ramai yang tertunggu-tunggu bagaimana harganya kan. Jadi harga runcit RON 95 dan juga RON 97 tanpa subsidi ya, masing-masing meningkat 20 sen bagi tempoh 24 hingga 30 September susulan kekangan bekalan produk petroleum bertapis di pasaran global. Jadi Kementerian Kewangan memaklumkan harga RON 97 ditetapkan pada RM5.05 seliter berbanding RM4.85 seliter sebelum ini, manakala RON 95 tanpa subsidi meningkat kepada RM4.57 seliter. Jadi harga diesel tanpa subsidi pula naik 15 sen seliter kepada RM5.42 seliter. Jadi harga bersubsidi bagi pengguna yang layak kekal tidak berubah menerusi inisiatif Budi Madani. Jadi penerima Budi Madani RON 95 terus membayar RM1.99 seliter berbanding tanpa subsidi ya, RM4.57 seliter, dengan kerajaan menanggung subsidi RM2.58 seliter bagi RON 95. Jadi bagi Budi diesel pula harga kekal RM2.10 seliter berbanding RM5.42 tanpa subsidi, dengan subsidi kerajaan sebanyak RM3.32 seliter. Jadi MOF turut memberikan jaminan bekalan bahan api kekal mencukupi ketika ini, namun menyeru orang ramai menggunakannya secara berhemat dan juga merancang perjalanan dengan lebih cekap. Jadi kekangan bekalan produk petroleum bertapis terus mengekalkan harga pasaran pada paras tinggi, termasuklah akibat gangguan pengeluaran di Rusia. Jadi itulah harganya. Jadi jimat-jimatlah siapa yang ada Budi Madani tu kan. Tapi kalau dah habis 300 liter, terpaksalah juga kena bayar harga tanpa subsidi. Tapi kita doa sama-sama lah. Semoga segala kemelut yang berlaku terutamanya di Asia Barat kan, antara Iran dan juga Amerika Syarikat termasuklah Israel, di Selat Hormuz segera dihentikan. Kita doa sama-sama. Okey, geng-geng berhantu, siapa melaporkan diri bersama dengan saya? Albiana Rosiliana. Okey, dari Salam Segulai Sejalai katanya, Kumang Sarawak, Izzati-Zati. Kita ada Salja P.I. Ita Cok dari Ipoh, BD Abdullah, Abang JJ Gemas, Razak Balangi, Nur Isa, Cik Burger dan juga rakan-rakan Jali Fadli dari Kelapa Sawit, Kuala Johor, UPS dari Kuala Terengganu. Hadir dengan cuaca hujan katanya, hujan renyai-renyai. Nordiana Nordin dari Miri Sarawak, Jamaah Aloha, Ruhatun Atun, Johaz Mizi Abdullah dari Puchong, Intan Hamid, Ida Osman dari Sepitang, Jordan Jimmy Tangai, Muhammad Yusof dari Terengganu. Kita ada Nenek Ani juga, Syazwan Arif, Dani Ani, Marsa Salin, Nida Wahida dari Senai Johor, Syah Putra Mesin Johor, Riel Adi. Kita layan lagu-lagu rancak malam ni, mantap. Nak menangis tepi buju kata selepas 1.30 minit pagi. Yasna Asrani, Hamdan Arifin, Teri Tiga Abil, Nolia Ramli Lia, Dahlan Dahlan, Daniel Abdul Jalil Tawa, Junaidi Ilya, Junaida Ilyas dari Pasir Gudang Johor, Abdul Karim Samad dari Mazdan Maria dari Kota Baru, Katijah Syari dari Gerik Perak, Eli Zuhaili, Raja Tunduk Tefin Maling, Lin Roslinda, Rash Zarina, Khairul Azlan Azlan, Lin Shazlin, Lin Taylor Pulau Pinang. Tengah berempit lah tu, penjahit-penjahit se-Malaysia kan. Biasa waktu-waktu begini dah tenang, dapat menjahit sementara nak menanti buat mata mengantuk kan. Tapi kalau mengantuk tu tidurlah, takut nanti tercucuk pula jarum tu. Terus beribu lagi. Ini dia persembahan Metallica.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.
0: Nasional,

ekspedisi dengan Selendang Merdeka membawa kita ke 1.4 minit pagi waktu ini. Jadi selamat pagi semua. Tadi tengah malam dah masuk pagi kan. Bagaimana cuaca di tempat anda? Ada yang kata hujan bang, okey. Kita nak tengok juga keadaan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ramalan kaji cuaca, ribut putih, hujan lebat dan juga angin kencang yang dijangka melibatkan negeri Terengganu di daerah Hulu Terengganu, Setiu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu dan juga Marang, Pahang di Bentong, Jerantut, Temeloh, Bera, Rompin, Pekan, Kuantan dan juga Maran, Selangor di Hulu Langat, Negeri Sembilan di Jelebu dan juga Jempol, Sabah di Pantai Barat, di Ranau, Kota Belud dan juga Tuaran, termasuklah di pedalaman di Keningau, Sok dan juga Tambunan sehingga jam 4 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Geng-geng berhantu semua okey? Terima kasih laporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, di Instagram dan juga di live TikTok ketika ini. Terima kasih banyak-banyak. Ida Comel ada. Azrael Abdul Wahid, Sabri Rajman, Muhammad Fikri, Yo Kalang, Ahmad Duru Amri, Syah, KHS. Ada H dari Pekan, Lavender Girl, Roslan Osman, Faisal JB, Linda, Rizkula, Mesara. Kita ada Nisa Jerantut, Jama, Karen Melati, Chuniza, Azmi, Rina, Suela 79, Virginia Vanessa, Nizam, Ita Chan, Cikgu Ati, Tok Raja So, Fikri 92, Pak Inberga, Semen Ibaling. Kita ada juga ada Rohatun. Mantap semua. Juhaimi Sri Manjung hadir, Rabah Manis katanya. Sri Manjung Jajah 83. Siapa lagi? Ramai sebenarnya geng-geng berhantu ni. Siapa-siapa yang ada akaun TikTok tu, singgah-singgah lah ke live TikTok ya. Ehsan 85 dari Miri Sarawak, Gerimis Jalanan. Kita ada Ahmad Rizal dari Bacok Kelantan, Bob Janggut. Lama menghilang bang, ada Abang Manis ada. Hafiz 87 Aloh Gajah Melaka. Ada yang kata Abang Manis menghilang 3 hari je Abang Manis menghilang. Tapi jangan lupa ya, kita terus teman berteman sampai pukul 6 pagi. Kasih on terus. Erin Kitchen, Asma Asan kata selamat pagi Abang Manis. Ya, selamat pagi untuk anda semua. Matjad dari Dato' On. Kita ada siapa lagi? Umi Rohani. Oh, ramailah. Terima kasih banyak-banyak yang terus bersama-sama dengan saya ya. Jadi terus teman berteman janji dengan saya. Okey, setiap insan dalam dunia ini pastinya ada perjalanan hidup. Pastinya ada diary kehidupan sendiri. Siapa masih lagi yang menggunakan diary macam dulu-dulu? Dulu-dulu kita ingat lagi kan? Kita ada diary kehidupan kita. Setiap hari kita tulis apa yang kita buat daripada pagi sampailah ke malam. Kita pergi ke mana, makan apa, semuanya ada kan? Siapa masih lagi ada diary seumpama itu? Saya agak lama dah tinggalkan diary ni. Agak lama sebenarnya. Kalau dulu-dulu memang saya akan catit setiap hari. Macam ni, time-time macam ni kan saya akan catit apa yang berlaku semalam kan? Saya pergi ke mana, apa yang berlaku dalam kehidupan kita. Bukan apa, sebagai kenangan-kenangan, kenang-kenangan kita. Saleha Muhammad, Farida Hassan, terima kasih banyak-banyak melaburkan diri. Jom terus layan lagi melalui lagu ini pula, Diary Biru. Kita terus layan, terus dengarkan Nasional Gambar Hantu. Hiburan pelbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Oh,

lagu ciptaan Himesh Rishamia di Sudakarsama. Paduan tiga suara Alka Yanik, Kumar Sanu dan juga Shankar Mahadevan melalui lagunya Mujishe Shadi Karoge. Membawa kita ke 1.28 minit pagi. Semuanya dengar Hindustan sambil bergoyang. Yang tengah berniaga pun sambil berjoget. Yang masak dekat dapur tu, dekat kedai Tom Yam pun sama juga. Yang buat burger pun sama juga. Abang-abang burger, kakak-kakak burger se-Malaysia. Oh, dengar lagu Hindustan, lagu dangdut, semua berjoget ya. Tapi jangan ni ya. Jangan pula hangus burger tu. Jangan pula hangit pula Tom Yam tu. Terima kasih peniaga-peniaga se-Malaysia, kedai-kedai makan, warung-warung, toke-toke restoran, terus bersama-sama dengan National FM juga, kedai-kedai burger se-Malaysia. Saya tahu kedai-kedai burger juga bersama-sama dengan National FM pada ketika ini. Baik, ini untuk mereka yang berada di ibu negara lah kerana pusat autism pertama kendalian Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP akan mula beroperasi secara rasmi pada 1 Oktober ini. Jadi Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menyatakan pusat tersebut sebenarnya menyediakan sokongan pendidikan dan terapi kepada kanak-kanak autism serta keluarga mereka. Jadi pusat autism ini menggabungkan intervensi bukan saja dari aspek kurikulum pendidikan, malah keagamaan dan juga kerohanian. Jadi MAWIP juga ada beberapa tempat untuk menjalankan aktiviti, termasuklah kedai gunting rambut, ruang santai untuk anak-anak bermain dan juga insyaAllah akan bangunkan laman terapi untuk anak-anak autism. Jadi setakat ini seramai 65 kanak-kanak autism telah pun mendaftar, mencerminkan permintaan terhadap kemudahan intervensi dan juga sokongan khusus untuk golongan berkenaan ya. Jadi anak-anak autism ni kita kena beri sokongan sebenarnya. Bukan kita pinggirkan. Semakin kita pinggirkan, semakin mereka akan menjauhkan diri dari kita. Semakin bermasalah mereka. Jadi anak-anak autism ni perlu kita santuni dengan sebaik-baiknya. Kerana itulah anak-anak syurga tau. Jangan main-main. Karim Hamid memberikan salam. Kita ada Sania Muhammad Faizal, Remy 78, Nur Cahaya Perlis, Alan Burger, Geni, Drive Penang, Shina Tasnim. Kita ada Amin Siti. Si Ujang Degil pun hadir, Sabaria Awang, Fairuz Ahmad, AD, Lara Sofi, Widuri, Anak Utara Channel, Zira, kita ada siapa lagi, Atisha Zek Shop dari Cyberjaya, katanya tengah kerja. Siti Fatimah juga turut hadir, Wati 77, Fizan Riza, Ahmad Bukhari, Zul Hakimi, Mawar Jingga, Helang Hitam, Amy Bob Parker, Aini Ahmad, Faiz John Burger, Kiwani, Ani Ahmad juga, Harmony Network, ada Adib Toyota Bukit Raja, kepada geng-geng Shift A katanya. Selamat bekerja. Arman Man, kita ada AG, ada Kamal. Encik Zah dia kata hadir Mr. DJ. Okey, terima kasih banyak yang hadir eh. Yang hadir dalam live TikTok, jangan lupa tipe-tipe lainnya kasih padu hari ini. Muhammad Azmi, Anissa Muhammad, Intan Abdul Kadir. Oh, ramai betul. Karim Hamid, ramai betul. Dia kata selamat bertugas Bang Manis. Ya, selamat mendengarkan Nasional Game Berhantu. Janji dengan saya, teman berteman sampai pukul 6 pagi. Siapa yang tertidur, tak geng. Wan Akil kata luncur sampai pukul 6 pagi. Okey. Tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya bawakan dari jam 12 malam, 12 malam sampailah ke lagu Hindustan kan. Seperti biasa apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, ini bermakna kita bertukar mood kita. Ada yang nak menangis tapi bujuk katil. Lagu-lagu yang kita panggil lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Lagu-lagu kenangan lah sebenarnya. Kenangan yang mungkin tersimpan dalam diri anda, yang boleh terimbau bila mendengarkan lagu itu. Yang paling penting, kenangan pahit tu kita tolak ke tepi. Kalau boleh lah, kalau boleh. Tapi kalau ada yang terkenangkan kenangan pahit tu, maafkanlah saya ya. Bukan saya mahu anda terkenangkan. Tetapi kadang-kadang bila kenangan pahit tu, bila kita kenangkan, bagus juga. Sebab mungkin kita boleh belajar sesuatu daripada peristiwa itu. Dan kenangan semestinya menjadikan satu pengalaman dalam hidup kita. Pengalaman itulah yang menjadi guru terbaik untuk mengajar kita tentang erti kehidupan, tentang erti kedewasaan, tentang erti susah senang. Dan mudah-mudahan kenangan itu mengajar kita untuk menjadi lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Saya nak tanya dengan anda semua, mungkin ada pengalaman anda bergurau-gurau dengan kawan, berkawan, anda lelaki, kawan tu perempuan, ataupun anda perempuan, kawan tu lelaki.
bergurau-gurau tiba-tiba jadi jadi jatuh cinta. Pernah tak? Dan sesungguhnya mencintai seseorang itu dalam diam sangat-sangatlah indah tau. Betul. Dicintai seseorang dalam diam juga indah. Tapi apa yang lebih indah? Diam-diam seseorang yang kita cintai itu, dalam diam ternyata dia mencintai kita. Lagu-lagu menangis tepi bujuk katil dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Saya mulakan lagu ini. Lagu dan lirik ciptaan Patrick Khamis. Allahyarham Makcik Spin dan juga Nana ataupun Siti Nurdiana. Menerusi lagunya Gurauan Berkasih. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: dahsyat betul lah. Merecitlah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.
2: Kini tiba masanya Zone

Bersembah kumpulan Sting dengan lagunya Padamu Kasih. Indah ya? Sangat-sangat indah bila jatuh cinta. Betul. Kalau jatuh cinta ni, lain macam tau pergi dia. Macam ada elektrik yang menariknya. Betul tak? Mata mengantuk tandanya malam minum kopi dicampur madu. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya jatuh cinta padamu. Buah jambu tiga serangkai jatuh pula depan mata. Ilmu apa yang awak pakai sampai saya jatuh cinta? Lebih kurang macam tu lah. Okey, 1.56 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi sampai lagi saat ini. Tapi jangan risau, banyak lagi lagu-lagu yang best, lagu-lagu terbaik yang saya akan mendengarkan kepada anda sampai pukul 6 pagi nanti. Tapi sebelum itu, ini bagi mereka yang tinggal di sebelah utara ya. Sangat-sangat penting. Penumpuan angin baratan yang kencang dijangka berlaku di utara Semenanjung dari hari ini sehingga hari Ahad nanti. Dan Met Malaysia memaklumkan keadaan itu berpotensi menyebabkan pembentukan garis badai yang boleh membawa ribut petir, hujan lebat serta angin kencang dalam tempoh lebih panjang di kawasan yang terlibat. Jadi pada masa yang sama, Met Malaysia juga menyatakan berdasarkan rujukan kepada Pusat Meteorologi Khusus ASEAN, bilangan titik panas masih kekal banyak di Kalimantan dan juga berpotensi mengakibatkan cuaca berjerebu serta jarak ketampakan rendah di Barat Sarawak dalam tempoh ramalan. Jadi orang awam juga dinasihatkan supaya sentiasa merujuk laman sesawang Met Malaysia dan juga media sosial rasmi Met Malaysia serta memuat turun aplikasi My Cuaca lah, senang eh, bagi mendapatkan maklumat yang terkini dan juga sahih. Yang berhenti semua okey. Nur Pisa Ismail melaporkan diri. Ramai yang melaporkan diri hari ini. Memang tak boleh nak tidur ke? Sebab ada yang juga tengah bekerja, tengah bertugas kan. Jadi selamat bekerja, selamat bertugas kepada mereka yang sedang mencari rezeki pada waktu ini. Sally, Boyska, Hazmira, Husin 1998, Azizan Ashraf, Muhammad Yusri, Cikgu Naim katanya dalam perjalanan dari Kuala Lumpur nak ke Gambang ni. Okey, saya ada dalam perjalanan Cikgu Naim. Ana Mariana, Ruzita Uji dari Batu Pahat. Kita ada Hafizah Nur Pinang, KPBJ, Geng Rimba, Amar Isha, Nur Aira, Junaidah Kamarin, juga Mama Azmi. Tengah bertugas waktu ini bang, katanya. Okey, selamat bertugas Azmi. Jangan tidur pula eh. Habibah Azman, Nur Siti, Diana, Khairul Anwar. Kita ada Nenek Gemoy 79, Su Azizan, Tija pun hadir, Agnes Emma, Nekma House of Shah, Meme Ida Jas, Jun Kamaludin, Black Ants, ada Ida Mona, Mona Rahim, Ana Umi, Miss 1708, Noli Halim dari Besut Terengganu, Ajib 8189 juga bersama-sama dengan saya. Okey, sambung lagi menangis tapi bujuk katil. Ada yang tak sabar nak menangis lagi. Menerusi lagu ini pula, kita memasuki hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan, lirik lagu oleh Lukman S. Persembahan Zairani dengan Yang Terpisah Cuma Jasadmu. Tapi anda dengan saya jangan berpisah, sebab kita akan berpisah pukul 6 pagi nanti. Jadi terus kekal setia, stay tune di National FM, sentiasa di hati.

0: sentiasa di hati.
1: Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Lan Laga, lirik oleh Jui. Spring dengan romantis. Ada yang teringatkan kisah cinta lama. Itu biasalah, hidup ini jatuh cinta itu biasa. Sebab kita ni manusia kan. Manusia ni ada perasaan, ada hati. Jatuh cinta, jatuh cinta pastinya rasa sangat-sangat indah dunia ini. Tapi bila berpisah, sakit je jiwa kan. Senyum-senyum selalulah. Walau macam mana pun kita kena senyum-senyum selalu. Senyum itu menutup segala-galanya. Kayu belukar banyak sesapnya. Mati belukar tanda layu. Kayu terbakar nampak asapnya. Hati terbakar siapa yang tahu kan. Tak ada siapa yang tahu hati kita terbakar. Kita je yang tahu. Apa pun kita ikhlaskan apa yang berlaku dalam hidup kita. InsyaAllah mudah-mudahan ketenangan akan kembali bersama-sama dengan kita. Okey, geng-geng berhantu, terus kekal setia bertemankan Nasional GBH pada waktu ini. Ini pula bagi mereka yang tinggal di luar negara untuk PRN ataupun Pilihan Raya Negeri Melaka yang ke-16. Jadi permohonan undi pos dalam dan juga luar negara bagi Pilihan Raya Negeri Melaka ke-16 dibuka semalam, sejak semalam lagi, untuk semua kategori. Jadi Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Khairul Syahril Idrus menyatakan semua permohonan hendaklah dibuka secara dalam talian melalui portal MySPR di myspr.spr.gov.my. manakala tarikh tutup permohonan akan dimaklumkan kelak. Jadi pemilih yang layak dan juga berhasrat mengundi secara pos hendaklah mendaftar ataupun mempunyai akaun MySPR sebelum membuat permohonan mengundi secara pos. Ada yang kata tak nak balik kan, nak balik kos lagi bang. Jadi kita undi pos je akan datang, kan senang. Jadi undi, jangan tak undi. Walaupun undi pos tetap dikira, kerana undi itu adalah kewajipan kita kepada negeri, kepada negara. Itu kewajipan kita sebab kita mengamalkan sistem demokrasi. Lagi, Ismail Kulai ataupun Ismail Zaini ataupun sahabat saya lah, DJ Isaac, Syamsurin Langkawi, JNJ Endau, Pak Long Gani katanya dalam perjalanan nak ke Kuala Lumpur sebab nak menunaikan umrah. Okey, mudah-mudahan Pak Long Gani Kuih Tiau selamat pergi, selamat balik, dapat umrah yang mabrur ya. Ada KI, Chief Zeng, Zahiran Ismail, Pengemis Cinta, Adik Lakosti, ada Lee, Kupu-Kupu Beracun, Mo'iti, Mat Yusri, Haja Chun, Izan, Izara, Asya Memiana, Azlan Adnan, Azaz No, Mid Kompom, ada Wani juga, Nizam, Mat Lennon, Produha. Katanya bangun geng-geng Produha, ada yang tidur ke? Kalau tidur piat telinga dia. Syafizah Bilus, Syarifah Loy dari Tawau, Comoti tu saya. Pak Ma'on memberikan salam. Waalaikumsalam. Niaga burger lagi, on lagi. Damansara, Mastura hadir. Faizal, pam pam pam, bangun bangun bangun semua yang tidur tu. Buat kerja, jangan biarkan kawan-kawan kita melaksanakan kerja-kerja kita kan. Itu tanggungjawab kita, kita kena laksanakan lah. Kita datang kerja memang nak buat kerja kan. Biarpun mata mengantuk, kalau mengantuk tu take five, basuh muka kan, lepas tu cari air, InsyaAllah kembali segar. Buat senaman kecil, bagi darah-darah tu berjalan dengan lancar, InsyaAllah kita akan kembali segar. Hashtagnya tu untuk Cinta Hati, menerusi lagu dan lirik ciptaan Nadia, lontaran suara Nadia, menerusi lagunya Salam Untuk Kekasih. Jadi salam saya juga untuk anda semua pendengar Nasional FM. Terus lunjuk sampai pukul 6 pagi.

Malaysia, kiparkan jalur gemilang kita. Jalur gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah jalur gemilang. Hormatilah jalur gemilang. Semarakkan hari kebangsaan dengan kita kiparkan jalur gemilang. Merdeka!

ada yang kata dengan saya, luka tak berdarah tapi sakitnya masih terasa bang. Sebab apa? Sebab setiamu gugur di mata. Lagu daripada kumpulan EYE, ciptaan Isa Gravity dan juga lirik Roni Sutra. Betul, luka tak berdarah tu memang sakit kan? Ditinggal pergi. Melati kekwah redup cemara, batang kepayang manakan tinggi. Hati kecewa hidup melara, orang disayang ditinggalkan pergi. 2.55 minit pagi waktu ini. 5 minit lagi kita menghampiri jam 3 pagi untuk kita melangkah di jam yang keempat, pertemuan hari Khamis 24 September 2026, 12 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Oh ya, yeah, kita sama-sama doakanlah rakyat Malaysia yang hilang tanpa jejak, iaitu 55 orang ketika bencana banjir kilat dan juga tanah runtuh di Nepal 26 Ogos yang lepas. Dan pada ketika ini sebenarnya Jabatan Kebajikan Masyarakat juga terus bekerjasama dengan Kementerian Luar untuk menyediakanlah perkhidmatan kaunseling kepada keluarga yang keluarga 55 rakyat Malaysia yang masih hilang. Dan Ketua Pengarahnya Datuk Cik Murad Sayang Ramjan menyatakan perkhidmatan itu bertujuan membantu keluarga terbabit menguruskan tekanan emosi serta menyediakan ruang untuk mereka meluahkan perasaan ketika berdepan situasi berkenaan. Dan kebanyakan keluarga terbabit menunjukkan perkembangan positif selepas menerima khidmat kaunseling, walaupun pada peringkat awal ada antara mereka yang sukar berkongsi perasaan kerana dalam keadaan tertekan. Itu dari segi Jabatan Kebajikan Masyarakat. Tapi untuk kita rakyat Malaysia, kita ada satu lagi, iaitu doa. Doakanlah mereka. Kalau betul mereka mati, kita doakan semoga terjumpalah kata orang tu mayatnya ataupun apa dia. Tapi kita doakan mereka dapat ditemui. Mungkinlah, mungkin terperangkap di mana-mana. Mudah-mudahan mereka survive, mudah-mudahan mereka selamat. Kita sebagai rakyat Malaysia, kita doakan. Baik, Saima Isa Zaidi, pilot tanker, katanya dalam perjalanan ke Subang. Mantap Zaidi, kasih horn pam-pam-pam. Ali Rosli dari Perlis, Azlina Mansur, Maria Mazilan, Aliza Kasim, Nazari, Merbuk Kedah. Ada Ayang Ita, Ibrahim, Cek dari Butatan, Azkid, Joe, Alanyan, Aziz Aini, Pejuang Tegar, Mak Sunnah. Kita ada Kemboja Putih, Ajul Yusni, adik Kens, Hayati, Makan Lalu, ada Riz, Yabang Khalifah, Maktam, Ani, Lady Heda, Kasut Dah Buruk juga turut bersama-sama. Berjuang Tiga katanya dalam perjalanan ke Singapura. Okey, hati-hati semua, pilot-pilot darat. Anda sedang mencari rezeki, bukan mencari maut. Bad ISB, pam-pam-pam. Abang Zain dari Brunei, terima kasih mendengar kita di Brunei. Mantaplah semua. Kek-kek buruh hantu memang cukup-cukup sporting. Ramai yang tak boleh nak tidur. Tak boleh tidur bang katanya. Sebab lagu mantap-mantap memanglah. Itu dah namanya game buruh hantu. Game buruh hantu memang menyediakan lagu yang mantap saja. Yang tak mantap kita tolak ke tepi boleh. Efeknya teruntuk cinta hati. Seperti lagu ini juga. Sangat-sangat mantap. Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Nur Bisa. Lontaran suara Ratu Rock Tanah Air kita, Ella. Merusi lagunya Kabus dan Sirna. Ada yang tanya saya, bang, sirna tu maksud dia apa? Maksud dia hilang. Kabus dan hilang. Ha? Terus layan, terus dengarkan nasional game buruan tu di National FM.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu dan lirik ciptaan Wan Zul, Iklim dengan Budi. Budi yang baik dikenang jua. Itu ya. Orang berbudi kita berbahasa, orang memberi kita merasa. 3.24 minit pagi waktu ini. Salam tahajud untuk anda yang berbangun. Anda yang berbangun ni nak selesaikan ibadah sunat. Okey, silakan, silakan. Ada yang kata, dah selesai bang, dah selesai tu yang baru terus layan nasional gemburuhan tu. Okey, layan sampai pukul 6 pagi. Sambil-sambil layan tu, ada yang katanya perut lapar. Lapar nak makan mie segera ni bang, nak makan Maggi. Boleh makan mie segera, bukan tak boleh, tapi jangan amalkan selalu. Makanlah makanan yang sihat. Kalau lapar waktu tu begini kan, cari roti ke. Tapi ada juga yang kata lapar kalau tak kena nasi memang tak boleh nak tidur ni. Pergilah makanlah. Nanti kalau biarkan kelaparan, takut penyakit lain ni pula yang datang kan, gastrik pula yang datang. Ada yang katanya, demam bang, dah 3 hari ni. Oh, okey. Kalau demam, pergi klinik, berehat, makan ubat. Sambil tak boleh nak tidur tu, dengarkan lagu-lagu terbaik melalui nasional gemburuhan tu. Baik, siapa yang pengguna kereta api tanah Melayu? Ramai pengguna kereta api tanah Melayu kan? Dan kereta api tanah Melayu juga, KTMB dijangka mengalami perubahan jadual dan juga kelewatan selama 4 hari, iaitu bermulanya 26 September dan juga 27 September serta 3 dan juga 4 Oktober ini. Jadi gangguan itu disebabkan apa dia? Kerja naik taraf landasan berkembar Rawang ke Ipoh. Kerja naik taraf dilaksanakan secara berperingkat sehingga November ini dan juga membabitkan laluan Kalumpang. Jadi kerja-kerja naik taraf yang dijadualkan di laluan Kalumpang akan menyebabkan perubahan jadual yang dijangka mengalami kelewatan, iaitu ingat baik-baik 26 dan juga 27 September ini, 3 dan 4 Oktober 2026. Jadi penumpang juga dinasihatkan merancang perjalanan lebih awal dengan menyemak jadual perkhidmatan menerusi laman sesawang KTMB ataupun aplikasi My Real Time. Jadi kita kena semak lah sebelum kita nak merancang perjalanan tu, 26, 27 September, 3 dan 4 Oktober. Ingat 4 tarikh ini. Mama Moon katanya tengah goreng karipap ni, apa manis. Oh, sedap. Bagilah sikit, dapat 3 biji pun jadilah. Buat rasa-rasa. Mok Wan kata, ataupun Usap NAC Tinted Pom, pom. Perdua Rawang ya, geng-geng Perdua. Dari depan sampai ke belakang geng-geng Perdua ni, sampai yang memandu uji pandu tu pun semuanya mendengarkan Nasional FM. Terbaik geng-geng Perdua. Kalau buat end of dinner tu, jangan lupa jemput saya, Cik Ayu Comel. Kita ada Rohani, kita ada Aus Fahlan, Nur Bunga Kebangsaan, Hayati. Kita juga ada Hajar Raudah Sulaiman, Botak Bahau, Lutz Corner, Syahriman, Muhammad Iqbal, Wan Afif, Putri Delisha, Iris Chome, Ros Anna, Jimmy, Wei. Kita ada Wei Check, Pilot Darat. Siapa lagi? Nuri, Simpan Renggam, Jamal Hazrin, Ina 1075, Zulaika Azurin, Mazna Aini 67, Ati Zuriati, Aldrin Amin, Zainon, Jamila Ahmad, Gadis Ayu, Wani, Mak Endak. Ramai berjuang tega dari gulai. Okey. Yusri, Desa Jaya Kepong. Betul ramai game berhantu ni. Terima kasih memeriahkan live di TikTok waktu ini, Rohali Zamyam. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Cuma waktu ini sehingga jam 4 pagi nanti, saya hentikan dahulu seketika menangis tepi bujuk katil sebab kita nak berikan laluan untuk setengah jam ini lagu-lagu koleksi 80-an. Lagu-lagu yang penuh dengan kenangan anda, dengan hashtagnya kenangan lalu. Pastinya akan terimbau kenangan-kenangan itu. Mudah-mudahan kenangan itu adalah kenangan yang manis, bukan kenangan yang pahit. Tapi pahit manis tetap juga kita kena tempuhi. Dan bila kita dah tempuhi itu, kita reda dengan apa yang berlaku. Dan insyaAllah reda itu akan memberikan ketenangan dalam hidup anda. Saya nak mulakan dengan lagu ini. Ini lagu dalam filem Azura. Betul, ini dalam filem Azura. Sebuah lagu daripada persembahan Datuk Jamal Abdillah. Cuma kali ini saya putarkan versi Datuk Jamal Abdillah dan juga Allahyarhamah Siti Sarah ya. Pada asalnya lagu ini Datuk Jamal Abdillah dan juga Fauziah Datuk Ahmad Daud. Tapi saya putarkan versi ini, lagu dalam filem Azura. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu di Nasional FM.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Raya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.1.

Lagu ciptaan Zamri, lirik oleh Zamri, juga lontaran suara Zamri menerusi lagunya Tugu Cinta. Tepat jam 4 pagi waktu ini. Cukup lagu-lagu dengan hashtag juga dengan lalu koleksi 80-an kan. Ramai yang dah terimbau kenangan. Sudah tentunya kain berlipat dalam istana, pakaian puteri Raja Kayangan, sepatah nasihat ilmu yang berguna, secubit budi jadi kenangan. Ada yang kata hari ni Abang Manis berpantun tu. Dia kalau mood nak berpantun tu memang datang nak berpantun je. Okay, melangkah di jam yang kelima, Nasional Game Buruh Hantu. Ada yang kata tempatnya hujan ni bang, sejuk sampai ke tulang. Oh ya, kita nak tengok juga keadaan cuaca semasa yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia pada jam 3.45 sebentar tadi. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Pahang di daerah Bentong, Bera, Pulau Tioman, Pekan, Kuantan, Maran dan juga Temeloh. Termasuklah di Selangor, Kuala Langat, Sepang, Kelang, Kuala Selangor dan juga Sabak Bernam. Termasuklah di wilayah Persekutuan Putrajaya. Negeri Sembilan di Rembau, Seremban dan juga Podisen, seluruh negeri Melaka. Johor pula di daerah Tangkap, Muar, Batu Pahat dan juga Pontian. Sabah di Pantai Barat, Pedalaman, Keningau, Sup dan juga Tambunan sehingga jam 7 pagi nanti. Unit dah kemarin katanya Melaka dah hujan. Ya, betul. Baru tadi Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia meramalkan ya keadaan cuaca. Baik, untuk pengguna-pengguna jalan raya, kita kena ingat bahawa sukan lumba basikal antarabangsa yang sangat-sangat sinonim dengan negara kita, Li Tua di Langkawi, bakal bermula kan. Banyak jalan-jalan yang ditutup. Dan pada 26 September ini juga jalan akan ditutup di sebelah Perak, di Hilir Perak, daerah Hilir Perak lah. Bermulanya 12 tengah hari hingga 4 petang. Jalan mana yang ditutup? Jalan-jalan yang melibatkan untuk penutupan dan juga lencongan secara berperingkat seperti berikut: Jalan Hutan Melintang, Teluk Intan, Jalan Maharaja Lela, Jalan Padang Tembak, Jalan Pintasan LHDN, Jalan Kampung Bahagia, Jalan Sungai Manik, Jalan Langkap ke Kamparo. Jadi cadangan jalan-jalan alternatif yang boleh digunakan oleh pengguna jalan raya semasa program berlangsung adalah seperti berikut: Lebuh Raya West Coast Express ataupun WCE ataupun Jalan Labu Kubung, Cangkat Jong. Itu di Langkawi. Cik Yah katanya tengah buat kuih ya. Cik Yah, selamat buat kuih lah bagi pembuat-pembuat kuih se-Malaysia. Sambil-sambil saya hiburkan anda. Dan juga yang berbuat roti canai kan, tengah uli roti canai, Pak Tam roti canai. Kiana Hasdi dari Brunei, Mek Kembadan 979, Bunga Larangan, Mai Shita dari Seremban, Mail Asmadi, Asna Idrus, kita ada Mar, Pok Sulan Frozen juga, Nora Shikin, Tok Perak 68, Fauzi, ada Hajar Jaja Collection, Rahma Ibrahim, ada Ju, Mai Bonda Suri, Arah 77, Jamila 79, Noliana, Miss Kayoi, antara yang yang baru hadir melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Kita sambung kembali menangis tepi bujur katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa waktu begini, kita terbang seketika. Kemana-kemana? Ke Bollywood seketika. Menerusi lagu ciptaan Anu Malik, lirik oleh Samir, persembahan Abhijit dan juga Alkayanik, Hum Tu Diwani Huye. Ini sebuah lagu dalam filem Badshah. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu.

bosannya lagu Sanggupkah Kau Bersabar Sayang daripada Denangan Kumpulan Scan. Sanggup tak bersabar? Kena sabarlah menantikan insan yang kita kasihi, yang kita sayang. Jika jala tidak ditebar, manakan dapat ikan tenggiri. Jika adinda tidak sabar, manakan dapat kekanda menanti. Tapi kadang-kadang kita sabar ni ada hadnya juga kan. Kadang-kadang kita menunggu dengan sabar, tapi namun dirinya tak ada kabar. Zaman-zaman dulu lagi susah untuk bercinta. Kita guna surat tau. Sekarang senang je. Tak balas WhatsApp, tak balas Telegram, macam-macam lagi kan. Cepat je kan. Dulu kita kirim surat, bercinta jarak jauh. Seminggu tunggu surat tak sampai, dua minggu tunggu tak sampai-sampai, tiga minggu, sebulan, dua bulan, tiga bulan, sehinggalah setahun sampailah patah hati. Okey, 4:35 minit pagi waktu ini. Untuk anda di Serian Sarawak, ada yang bertanya dengan saya ni, betul ke bang sekolah tutup hari ini? Betul. Kesemua 108 sekolah di daerah Serian akan ditutup berkuasa hari ini. Susulan bacaan indeks IPU melepasi paras 201, iaitu sangat tidak sihat ya. Ramai yang dah bangun dekat Serian tu agak blur sikit. Katanya betul ke? Betul ke? Betul. Ini saya bagi tahu lagi sekali. Betul. Ianya dikeluarkan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak yang memaklumkan sesi pengajaran dan juga pembelajaran di rumah PDPR akan dilaksanakan sepanjang tempoh penutupan sementara ke semua sekolah yang terlibat. Betul. Ini betul-betul bukan cubaan tau. Betul-betul. Ada yang baru melaporkan diri bersama dengan saya? Ada. Ramai. Ana dan Cik Will, ada Kak Iyah, Bak Iyah, Puteri Fiona, Ana Musab, Nas Amirul dari Manjung, Marsa Saleh, Kamaria Yulan, Muhammad Azmi, Cik Nana, Darusman, Rashidi, Rashidah, Halidi, Wati, Nur Adila. Kita ada Aida Zuliana, Farid Abdullah, Lan Sixstone, Zaketin, Khairul Aswad, Nita, Marina, Ashburn, Jepaga Biru, Kak Isa, Puji 76, Ebi Hashim, Wajah Kuning, Kayak Solo. Terima kasih banyak-banyak lah yang hadir, yang sudi memeriahkan Facebook, sudi memeriahkan Instagram dan juga TikTok Nasional FM. Tapi jangan lupa kongsi, kita follow, like dan juga kongsikan semua media sosial Nasional FM. Nak sambung lagi berhibur? Oh, ramai lagi. Ramai yang tak sabar nak menangis lagi. Sabar, sabar. Kita sambung lagi menangis tapi pujuk kata relax, tenang, tenang. Kita nak layan lagu ini pula. Dengan hashtagnya teruntuk cinta hati boleh ya? Hashtagnya ataupun tanda pagarnya teruntuk cinta hati. Mbak Nerusi, lagu daripada komposernya Ayu Rizki ni. Lontaran suara Wawa Syazwa dengan lagunya Undur Diri. Tapi saya belum nak undur diri, jangan risau. Jangan risau, saya sampai pukul 6 pagi insyaAllah akan bersama-sama dengan anda. Dan anda juga jangan undur diri, terus stay tune dengan Nasional FM.

0: Ish, kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang.
3: Jimat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Persembahan kumpulan Leila dengan lagunya Bidadari. Menutup tirai menangis tepi bujur katil. Waktu sekarang sudah pukul 5.04 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua geng-geng buruh hantu. Semuanya pakat-pakat tak boleh nak tidur. Ada juga yang baru bangun. Salam subuh yang baru bangun. Ramai yang baru bangun kan. Sesi persekolahan ni memang ramai yang baru bangun pagi. Terutamanya kaum hawa lah, kaum ibu lah, nak sediakan sarapan pagi tengah termenung dekat tepi tingkap tu. Sarapan apa nak buat pagi ni? Pagi ni nak sarapan apa? Semalam dah makan nasi lemak, kemarin dah makan mihun goreng kan. Hari tu dah makan lemping. Hari ni buat cucur lah. Cucur ikan bilis. Kita buat cucur ikan bilis, cicah sambal tumis. Oh, memang padu. Serius, memang padu hari ini. Jadi apapun yang berlaku dalam hidup kita, kita kena sabar ya. Sabar dan diam saja. Sabar dan diam itu merupakan dua energi yang berbeza lah. Sabar membuatkan kita kuat secara mentalnya, dan diam pula membuatkan kita kuat secara emosionalnya.

menggantikan kekecewaan itulah dengan sesuatu yang tidak dijangka. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, Khamis 24 September 2026, 12 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.57 minit pagi, Labuan tepat jam 5 pagi tadi, Kuching Sarawak pula 5.22 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.55 minit pagi, Kuala Terengganu 5.49 minit pagi, Kuantan Bahang 5.50 minit pagi. Manakala Kota Baru Kelantan 5.52 minit pagi, di Semenanjung di sebelah selatan Tanah Air, Johor Bahru Johor 5.47, Bandaraya Melaka pula 5.53, Seremban Tinggi 9.554, Shah Alam Selangor 5.55. di sebelah utara Ipoh Perak 5.58 minit pagi, Johor Pulau Pinang dan juga Kangar Perlis tepat jam 6 pagi nanti, Haruslah Kedah 5.59 minit pagi. Selamat menunaikan solat pada subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Ada yang dah masuk waktu subuh? Ada, di Kota Kinabalu, di Sabah telah pun masuk waktu subuh. Jadi salam subuh untuk mereka yang dah bersiap sedia nak melaksanakan tanggungjawab kita pada Allah SWT. Jadi sama-sama kita doakan dan semoga segala ibadah kita dan juga kebaikan yang kita lakukan akan diterima Allah SWT. Raudah pula akan menyusul seketika nanti, raudah yang telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nia Aidawati Yusof dengan tajuknya Kitab Penawar Bagi Hati, Bersihkan Hati dan Jiwa bahagian yang pertama. Jadi kita bersihkan hati dan jiwa kita. Sama-sama kita dengarkan raudah nanti yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Nazri Nasir. Hati kena bersih. Betul, hati kena bersih supaya hidup kita tidak terbabit dengan mengata orang dan sebagainya, kan. Bila kita mengata orang, mengutuk orang, macam-macam yang kita berkata di belakangnya, itu merupakan hati yang tidak bersih. Jadi jangan kita pernah mengata orang. Kita tengok diri kita dulu, sama ada kita ni sempurna ataupun tidak, sama ada kita ni betul ataupun tidak. Kadang-kadang kita mengata orang, rupanya diri kita yang tak betul. Betul, saya bercakap benda yang benar. Jadi jangan pernah mengata orang. Kita tengok diri kita elok-elok, kita jaga diri kita elok-elok, InsyaAllah yang elok lah yang akan datang dekat kita, yang positif lah, yang betul lah yang akan datang dekat kita. Tapi bagi mereka yang sering dikata orang, difitnah orang, harus jadi orang yang lebih sabar lah eh. Kita ikhlas dan juga lebih kuat lagi untuk semua hal yang terjadi. Kita, yang penting ego dan juga emosi kita, kita kurangkan. Jangan kita sakitkan hati orang lain. Jangan kita jadi orang yang iri hati dan juga dengki, dan juga belajar jadi pemaaf. Baik, jom kita layan lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa. Lagu-lagu yang penuh makna, lagu-lagu dengan hashtagnya Belayan Jiwa, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda mudah-mudahan, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang saya harap dapat menghiburkan hati anda di jam yang terakhir. Nasional Gimbal Rantu, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Dato' Hafsah Hassan, UKIS dengan Minda dan Jiwa. Minda dan Jiwa. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gimbal Rantu sampai pukul 6 pagi nanti.

Nah, di sebelah kiri kita ni, okey, ada jantung. Kalau biasa kita dengar orang buat bypass, biasa kita dengar orang buat apa, stand. Ah, jantung lah tu. Nah, pada sebelah kiri ni, itu jantung dia. Itu hati dia. Tetapi kata pengarang kitab Ra'imakumullah Ta'ala, jantung itu boleh diubati sekiranya ia sakit oleh tabib, oleh doktor. Betul lah? Kalau kita ada apa, hospital khas, IJN tak silap Ustaz. Institut Jantung Negara. Tu dekat KL tu. Kalau dekat belah Selangor ni, mana pakar? Biasa Ustaz tak dengar hospital Serdang biasa kita dengar. Betul? Kalau dekat KL ni, wallahualam, PPUM ke mana? Ada satulah pakar lah. Kalau anything happen, boleh pergi rujuk dekat situ. Kan? Jantung ni, oh, sesak, tersumbat, heart attack. Boleh tak diubati untuk kita katakan oleh para doktor? Boleh. Jadi maknanya, tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, kalau jantung kita rosak, jantung kita sakit, yang kita bahaskan daripada dua makna tadi, yang pertama kalbu ataupun jantung berbentuk jasmani. Nah, berbentuk kita kata fizikal lah. Nah, iaitu jantung yang berada di sebelah kiri yang menyerupai ia akan jantung pisang. Seakan-akan lah, maksudnya reka bentuk dia tu yang Allah Ta'ala letakkan di dalam hati kita, dalam badan kita ni, maknanya apa? Seakan-akan jantung yang menyerupai jantung pisang. Tapi kalau sakit, kalau ada masalah, kalau tersumbat, boleh diubati melalui tabib, melalui doktor, melalui pakar-pakar. Tetapi kalaulah jantung yang berbentuk, kita panggil daripada sudut batin, dalam. Tadi jasmani, luar. Tapi kalau sakitnya berbentuk dalam, maka adakah kita nak pergi jumpa doktor, tuan-tuan? Jangan buat hal. Pergi ke hospital ke, pergi klinik ke, doktor panggil. Masuk, encik. Ya, saya. Boleh tahu sakit apa? Saya ni doktor, sakit hati lah doktor. Sakit hati macam mana tu? Rasa menyunjuk-nyucuk ke tak? Saya sakit hati dengan jiran saya. Boleh jawab macam tu? Doktor kata, saya pun sakit hati dengan awak juga ni. Awak kalau sakit hati dengan jiran, jangan datang jumpa saya. Pergi jumpa ustaz-ustaz ke, duduk dalam kuliah ke, duduk dalam majlis ilmu ke. Duduklah mana-mana bahagian orang sedang mengajar ke. Maka kata pengarang kitab, iaitu daging yang tertentu yang ada di dalam lubang, dan di dalam lubang itu ada darah-darah yang terkandung. Itu jasmani. Allah Ta'ala letakkan kepada kita jantung ni berbentuk luaran ni. Maksudnya ada sebelah kiri kita. Tapi yang kedua, kalbu berbentuk batiniyah ataupun kalbu berbentuk rohani. Yang ni yang kita nak bicarakan pada petang ni, tuan-tuan, sidang penonton yang rahmati oleh Allah. Iaitu sesuatu yang amat-amat tersembunyi, yang halus, yang dapat membezakan di antara perkara yang hak, yang sebenar, dan perkara yang batil, perkara yang tipu ataupun perkara yang buruk. Sebab tu kalau di dalam habis kita solat, jangan lupa doa ni. Saya bagi kepada tuan-tuan pada petang ni, sambil-sambil tuan-tuan mendengar, sambil tuan-tuan berada di mana-mana sahaja, yang menonton live dan sebagainya, tuan-tuan jangan lupa doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada para sahabat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Saya ulang balik tuan-tuan, kalau boleh lepas daripada solat 5 waktu, kalau boleh sambil berjalan ke, kalau rushing sangat ke, tak kisahlah. Tuan-tuan mungkin ada kerja yang terpaksa tuan-tuan kejar ke ataupun bergegas. Sambil-sambil tuan-tuan berjalan ke, tengah bawa kereta ke, tengah apa-apalah. Jangan lupa tuan-tuan titipkan doa ni. Saya ulang balik tuan-tuan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, kau tolong tunjukkan kepada kami kalau benda itu hak, benda itu betul, benda itu tepat, benda itu memang akan berlaku, ya Allah, dengan jalan yang betul, tolong tunjukkan kepada kami. Dan ya Allah, sekiranya perkara itu perkara yang batil, perkara yang tipu, perkara yang sebaliknya, ya Allah, tolong tunjukkan kepada kami. Ini
yang kita nak bahaskan satu benda yang halus, yang tersembunyi, yang mengetahui serta mengenal akan perkara yang baik maupun buruk yang terdapat daripada kalangan manusia. Ini hari ni benda ni tak ramai orang bicarakan. Tengok orang buat maksiat tak berasa apa-apa, tengok orang tak salat tak berasa apa-apa, tengok orang buat benda mungkar tak berasa apa-apa. Yang ni yang perlu kita nak repair, kan? Macam mana hari ni seorang anak derhaka kepada mak ayah, seorang isteri derhaka kepada suami, seorang suami kita katakan dalam keadaan nusyus, nah, dalam keadaan dayus, kan? Macam mana kita nak kata, tuan-tuan? Tak apa, tak ada masalah. Isteri tak salat, isteri pergi makan tengah hari berdua-dua dengan rakan sekerja, tak apa. Ini yang perlu kita perbetulkan balik, tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, daripada kalangan masyarakat kita. Bukan mudah. Boleh untuk permulaan kita buat dekat keluarga kita pun cukup. Tak perlu masyarakat lagi. Kalau masyarakat ni biasanya pemimpin lah, Imamul A'zam, pemerintah. Tapi kalau kita, tuan-tuan, bermula daripada mana, tuan-tuan? Keluarga kita cukup. Berapa ramai daripada kalangan kita hari ni adik-beradik tak bertegur? Ada yang bertahun-tahun tak bertegur adik-beradik, seibu sebapa. Ada yang belas-belas tahun, bahkan lebih menjadikan puluh-puluh tahun tidak bertegur. Kerana apa? Kerana masalah hati kita dalam keadaan kita ni tadi tak bersihkan mengikut apa yang diperkatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat pernah didatangi oleh Nabi, pernah didatangi oleh seorang sahabat yang bertanyakan kepada Nabi, apakah amalan yang tidak akan diangkat walaupun sejengkal? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ada tiga perkara. Dalam hidup kita ni, tuan-tuan, kita solat, tutup aurat, sedekah, wakaf, cantik, alhamdulillah, teruskan. Tapi saya minta tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, yang berada di dalam majlis saya mahupun yang mendengar di mana sahaja, tuan-tuan, saya minta jangan buat tiga perkara. Setengah hadis menyebutkan bahawasanya Nabi melaknat golongan ni. Yang pertama, orang yang sengaja tarkus salati, orang yang sengaja tinggal sembahyang. Sengaja. Ya Allah Ustaz, memang tertidur tak sedar asar tadi Ustaz. Contoh, ya Allah, memang tak sedar langsung subuh, balik off station Ustaz pukul 2 pagi, kunci dah jam 6 pagi, 6 suku. Ya Allah, tak sedar, tak mengapa. Tapi kita cari rezeki, kita kerja, kita bertugas, kita berniaga, tapi solat kita boleh tinggal. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kau buat benda lain bagus, bukan aku cakap tak bagus, tapi tidak diangkat amalan walaupun sejengkal. Allahumma

lagu dan lirik ciptaan James Kevin Fahrenheit dengan Kasih Orang Muda. 5.40 minit pagi waktu ini. Saya berbagi kurang ada 20 minit lah untuk bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi kan. Sebab pukul 6 pagi nanti seperti biasa hari ini hari Khamis, anda akan bertemankan dengan rakan-rakan saya pula. Berbagai perkongsian menarik di awal pagi menerusi Nasional Pagi 6 pagi hingga 10 pagi bersama dengan tiga suara nanti ya. Jadi terus kekal setia. Juga pukul 6 pagi nanti seperti biasa siaran RTM yang saya pinjam untuk 6 jam saya kembalikan kepada rakan-rakan saya, sebab ramai yang telah pun bersiap sedia di seluruh negara tu. Jadi terus dengarkan RTM walau di mana jua anda berada untuk dapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja, juga hiburan-hiburan yang terbaik. Kerana kena ingatlah, kena ingat bahawa hiburan yang terbaik itu bermulanya di mana? Di RTM. Jadi terima kasih juga untuk anda geng-geng berhantu yang terus kekal setia 12 malam sampai lagi kesan. Ini saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Mereka yang nak ke tempat kerja, ada yang dah panaskan enjin kereta, enjin motor, jadi berhati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampai, sebab kita nak cari rezeki, bukan nak cari maut. Jadi jangan kelang kabut di awal pagi ini, memandu secara berhemah. Kena ingat bahawa kita pergi kerja itu, kita pergi mencari rezeki itu adalah untuk diri kita dan juga insan-insan yang tersayang yang sering menanti kita, menanti pulang untuk menyambut kita dengan senyuman, bukan dengan sebuah tangisan. Dan sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa, kita terus perkukuhkan perpaduan. Perpaduan itu sangat-sangat penting dalam negara kita. Kita hidup dalam masyarakat yang majmuk, berbagai kaum, berbilang kaum, berbagai agama. Jadi perpaduan itu sangat-sangat penting sebab kita mahu menjadikan Malaysia terus aman, damai, makmur, sejahtera. Kita mahu menjadikan Malaysia terus mengecapi kemerdekaan untuk kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang. Baik, bintang bersinar di langit malam bersama rembulan yang sangat setia. Saya lepaskan GBH dengan salam penuh cinta dan doa bahagia. Pemilik suara ini Nun Alif Zahid Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat aku sakit hati.
1: Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin je. Geram aku.
1: Tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap. Berbudi bahasa. Budi bahasa. Budaya kita.
3: Nasional FM. Sentiasa di hati.

أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

0: Langkau FM yang untukmu.
1: Surya matahari menyinar ke hati anda. Jelang pagi Langkawi FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah, syukur kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala sentiasa mengampuni kesalahan dan kesilapan kita. Itu tanda Allah ta'ala memberikan ruang dan juga peluang kepada kita. Adakah kita sedar? Adakah kita tidak sedar? Adakah kita ingat? Adakah ataupun kita lupa? Tanda yang kita ini berada di akhir zaman. Manusia sekarang ni dia dah tak segan dah. Dia dah tak malu dah dengan apa yang dia lakukan, dengan apa yang dia buat ketika ini dan juga masa kini. Dia tak malu dah. Manusia zaman sekarang ini, tuan-tuan, rela menceritakan kepada orang lain dosa yang dia buat tanpa rasa malu. Kan? Kalau kita pun malu nak cerita aku buat maksiat, na'udzubillah min zalik, malu. Tapi manusia zaman sekarang ini, tuan-tuan, hilang sifat tadi. Nah, kita dengar daripada salah satu riwayat Bukhari, mafhum daripada hadis, semua umatku diberi keampunan, semua kecuali mereka yang melakukan dosa secara terang-terangan. Mereka buat secara terbuka, bukan sekadar tu, dan menceritakannya, menceritakan apa yang mereka buat, menceritakan apa yang mereka lakukan dosa tadi dengan perasaan tanpa rasa malu. Tuan-tuan, dengan perasaan tanpa rasa malu kepada Allah, malu kepada siapa-siapa. Dah heran apa aku kubur masing-masing. Kan, selalu kita diungkapkan seperti tadi. Nah, kita jangan lupa, tuan-tuan. Nah, kecuali golongan ni, umatku diampun, diberi keampunan semua kecuali geng. Jadi kita jangan terlibat dalam geng tu, mudah-mudahan insya-Allah. Nah, minta Allah Subhanahu wa taala jauhkan daripada golongan-golongan seperti yang disebutkan tadi. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ceria Pagi.
1: Surya matahari menyinar ke hati anda. Ceria Pagi Langkawi FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia. Ini dia Radio Malaysia Langkawi FM 104.8. Ya untukmu. Yes, it's for you. Kembali bersiaran Langkawi FM 6 pagi tadi hinggalah pukul 7 malam nanti. Pastinya secara langsung kami bawakan kepada anda. Saya Suriati Haji Senapi, Suria Matahari menyinar ke hati anda. Ceria Pagi, 6 pagi hingga 11 pagi akan SM bawakan sesuatu lagi untuk anda sepanjang Ceria Pagi. Untuk hari ini, Khamis 24 September 2026, 12 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Untuk panduan Muslimin dan Muslimat, telah masuknya waktu solat subuh bagi daerah Langkawi pada pukul 6.01 minit pagi tadi. Dan terbit matahari hari ini 7.08 minit pagi. Dan cuaca baik ketika ini di Pulau Langkawi, Alhamdulillah. Dan suria matahari harap anda yang sudah mula keluar, ya, bertebaran di atas muka bumi Allah pada hari Khamis ini, seawal subuh ini, dengan tujuan, dengan tanggungjawab masing-masing, rutin harian. Selamat semuanya. Mudah semua urusan. InsyaAllah bertambah-tambah rezeki, dan kita doakan semoga rezeki itu mengalir seperti air zam-zam yang mengalir tanpa henti, insyaAllah. Teruskan bersama Langkawi FM dan penolong jurutera yang bertugas seawal subuh ini di bilik MCR, ya, yang akan memastikan siaran Langkawi FM dapat didengar dengan baik oleh anda semua, dan boleh dengar kami juga melalui RTM Click Langkawi FM.

0: Ceria pagi. Ceria pagi.
1: Surya matahari menyinar ke hati anda. Ceria pagi Langkawi FM.

Sekolah di Serian ditutup sementara akibat jerebu. Terus pelihara martabatkan institusi raja-raja. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

PR dijangka. Perdana Menterinya Shehbaz Sharif menegaskan tidak akan berputus asa dan akan meneruskan usaha bagi membantu meredakan ketegangan. Berdasarkan perjanjian yang ditandatangani antara beliau dengan Presiden Amerika Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Sementara itu, Setiausaha Negara Amerika Marco Rubio berkata sebarang perjanjian dengan Iran memerlukan rundingan berterusan dalam tempoh tertentu. Bagaimanapun, beliau menegaskan Trump masih mempunyai pilihan ketenteraan. Rubio berkata usaha menghalang Tehran daripada memiliki senjata nuklear kekal menjadi tumpuan Washington dan Trump masih terbuka untuk mencapai perjanjian dengan negara itu. Dalam pada itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian berkata Tehran bersedia berunding dan bekerjasama namun tidak akan menerima paksaan untuk membuat konsesi melalui tekanan kuasa, sekatan atau ancaman ketenteraan. Berucap pada sesi ke-81 Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu unggah semalam, Pezeshkian menegaskan keamanan perlu berasaskan keadilan, kesaksamaan, maruah serta hak sama rata bagi semua negara. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Malaysia kini berada dalam kelompok 10 terbaik carta pungutan pingat selepas meraih 2 emas pada hari kelima saingan. Kejayaan itu meletakkan negara berada di tempat ke-8 dengan pungutan 3 emas, 1 perak dan 5 gangsa yang menjadikan keseluruhan 9 pingat. 2 emas disumbangkan Taj Izrin Aiman Taj Madira menerusi Isukan Gran Turismo 7 dan atlet karate Si Shamalarani dalam komite wanita bawah 50 kg. Pencapaian itu menyaksikan Malaysia kini mengumpul separuh daripada sasaran 6 emas. Rentak positif itu diharap dapat diteruskan pada hari ke-6 saingan hari ini dengan beberapa acara utama berpotensi menambah koleksi pingat negara. Antaranya, pada pukul 8 pagi nanti, skuad sepak takraw regu lelaki berdepan Indonesia pada separuh akhir, manakala skuad hoki lelaki menentang Thailand dalam aksi peringkat kumpulan. Gelanggang squash bakal menyaksikan Aira Azman dan S. Sivasanggari meneruskan kempen perseorangan wanita pada pusingan ke-16 terbaik. Sanjay Jiva dan Eng Ian Yao beraksi dalam saingan lelaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sekolah di Serian ditutup sementara akibat jerebu. Terus pelihara martabatkan institusi raja-raja. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: sudah matahari menyinar ke hati Anda. Jelang pagi Langkawi FM.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Malaysia. Terima kasih anda yang terus bersama Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Yes, it's for you. Anda juga boleh mendengar kami melalui RTM Click, okay? Suara ini siapa lagi kalau bukan Suriati, Haji Senapi Suria Matahari menyinar ke hati anda pagi hari Khamis 24 September 2026, 12 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Okey, ceria pagi 6 pagi hinggalah pukul 11 pagi nanti. SM akan terus bawakan sesuatu lah untuk anda pagi ini, insyaAllah. Dan cuaca di Pulau Langkawi ketika ini ya, di Bandar Kuah kalau dilihat sekarang ni dalam keadaan yang baik. Bagaimana pula di tempat anda ya, cuaca kita ni biasalah kan tak menentu. Tapi kalau kita lihat ya, ramalan cuaca daerah Langkawi, ini merupakan ramalan cuaca daerah Langkawi yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, menyatakan ya, pagi, petang, juga malam dijangkakan ribut petir di beberapa tempat untuk pagi, petang dan juga malam ya, ribut petir di kebanyakan tempat. Kalau petang, malam ribut petir di beberapa tempat. Itu dia keadaannya, dengan suhu minimum 25 darjah Celsius, maksimum 31 darjah Celsius. Okey, pastikan anda terus bersama Langkawi FM, semangat bersama kami, dan kita nak kongsi tenaga kita bersama pagi ini sambil anda menjalankan rutin harian, tanggungjawab masing-masing yang dalam perjalanan. Selamat dalam perjalanan. Jangan lupa untuk perlahankan kenderaan anda ketika berada di kawasan sekolah, di kawasan yang jadi tumpuan kan. Dan kita patuhi undang-undang di jalan raya untuk mengurangkan risiko kemalangan. Ya, selamat semuanya. Semoga bertambah-tambah rezeki pagi ini ya, rezeki yang mencukupi ya, rezeki yang mengalir seperti air zam-zam yang mengalir tanpa henti, insyaAllah, amin. Terus bersama Langkawi FM ya untukmu.

0: Ceria pagi. Ceria pagi.
1: Refleksi.
2: Ya, soalan mengapa orang yang terlalu setia dalam perhubungan selalunya dikhianati, terluka dan kecewa. Selamat berjumpa kembali dalam Refleksi. Kita akan bercakap mengenai orang yang terlalu setia dan selalunya dikhianati, terluka dan kecewa. Pada pandangan saya, kesetiaan tidak pernah menjadi punca seseorang itu terluka. Yang melukakan ialah apabila kesetiaan itu tidak dihargai oleh orang yang menerimanya. Orang yang setia biasanya mempunyai hati yang ikhlas. Mereka percaya, memaafkan, bertolak ansur dan sanggup menunggu. Malangnya, tidak semua orang mempunyai tahap kematangan emosi dan komitmen yang sama. Ada beberapa sebab mengapa orang yang sangat setia sering kelihatan lebih terluka. Mereka memberi sepenuh hati. Apabila kita memberi separuh hati, luka itu mungkin kecil. Tetapi apabila kita memberi sepenuh hati, kehilangan itu akan terasa lebih mendalam. Mereka melihat potensi, bukan realiti. Dan mereka ini berharap orang yang disayangi akan berubah. Sedangkan perubahan hanya berlaku jika orang itu sendiri mahu berubah. Mereka terlalu sabar. Kesabaran iaitu adalah satu sifat yang baik, yang mulia. Namun, jika kesabaran menyebabkan seseorang itu terus menerima layanan yang tidak baik tanpa batas, ia boleh menjadi beban kepada dirinya sendiri. Fikirannya akan terganggu dan ianya akan mengalami stres dan depresi. Dan kesihatan mental mula terganggu bukan bermaksud seseorang itu lemah, ya. Ia adalah keadaan emosi, pemikiran dan jiwa yang mempengaruhi cara kita berfikir, cara kita merasa dan cara kita bertindak. Ramai orang kelihatan senyum tetapi sebenarnya sedang memikul beban yang berat. Oleh itu, jangan mudah menghukum kerana kita tidak tahu apakah perjuangan yang sedang mereka lalui. Bagaimana cara kita untuk menjaga kesihatan mental kita? Cubalah berbual dengan orang yang boleh dipercayai. Berehat secukupnya, mendekati diri kepada Allah dan belajar menerima bahawa tidak semua perkara dapat kita kawal. Pagi ini saya ingin memberi satu kata-kata hikmah yang berbunyi, "Healing begins when we choose to be kind to ourselves." Bermaksud penyembuhan bermula apabila kita belajar menyayangi diri sendiri. Sekian untuk hari ini. Jumpa lagi esok, insyaAllah. Ingat, jagalah mental kita.
1: Refleksi itu tadi disampaikan oleh Puan Linda Siti Subaida binti Saleh.
3: Surya Matahari menyinar ke hati anda. Cerah pagi, Langkawi FM.

Sungai bukan sekadar aliran air, tetapi nadi yang menghidupkan bumi. Di setiap riaknya tersimpan cerita. Di setiap alirannya mengalir kehidupan. Jangan biarkan sungai menjadi tempat segala sisa, kerana apabila sungai tercemar, bukan hanya air yang kehilangan makna, tetapi kehidupan turut menerima kesannya. Sempena Hari Sungai Sedunia, ayuh kita hargai setiap titisan, pelihara setiap aliran dan kembalikan sungai kepada hakikatnya. Jernih, bersih dan terus menghidupkan bumi. Sungai kita, tanggungjawab kita.

0: Ceria Pagi.
1: Suria Matahari menyinar ke hati anda. Selamat pagi semua, semangat bersama Langkawi FM. Dan anda yang sedang mendengar kami melalui RTM Klik, jangan lupa untuk muat turun RTM Klik ke telefon pintar anda ya, melalui Google Play atau App Store atau juga App Gallery. Okay. Kalau waktu pagi ni kan, kita tengok suasana pagi terutama di Pulau Langkawi. Cantiknya Pulau Langkawi, ya Allah, dengan pandangan mata kita dapat melihat lautan. Inilah pulau kan, dapat melihat kehijauan flora dan fauna. Ya, semua adalah dalam pulau ni. Walaupun nak mai ke sini kena seberang laut dengan menaiki kapal ataupun kapal laut ataupun kapal terbang. Dua jalan ini sahaja. Okey, insyaAllah mana tahu satu hari nanti kan tiba-tiba muncul katanya kereta api, katanya jambatan, kan. Alhamdulillah, insyaAllah. Okey, waktu pagi ini juga dimeriahkan dengan makhluk Tuhan yang satu ini. Jadi kita nak tahulah sebut sikit lah kan. Waktu pagi merupakan tempoh yang sangat penting dalam kitaran hidup haiwan. Okey, sama ada untuk memburu atau mereka berkomunikasi ataupun mereka dapat mengawal suhu badan mereka pada waktu pagi. Ini sangat menariklah ya, untuk kita sama-sama renungkan ya, ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Allahu Akbar, semuanya hebat. Okey, seperti ayam berkokok. Ayam berkokok ni cerita je macam ni. Ayam berkokok kita duduk dengar masih ada. Kalau ada ayam kata ayam jantan tu, kan. Dia lagak dia macam tok ketua lah kan. Macam tu. Ayam ini akan berkokok ikut hierarki sosialnya, di mana ayam jantan dia tahu waktu pagi ni dah mai. Dah tiba pun waktu pagi. Okey, sebab apa? Jam biological internal dipanggil ya. Begitu mereka ni sangat sensitif terhadap perubahan cahaya. Dan menariknya, kajian sains juga mendapati ayam berkokok ni mengikut giliran mereka. Ayam ni akan mempunyai kedudukan sosial atau ranking yang paling tinggi dalam kumpulan, akan berkokok dahulu. Itu yang Suria Matahari sebut tadi, tok ketua. Okey, dan kemudian akan diikuti oleh ayam yang lebih rendah pangkatnya. Depa pun ada kasta. Alkisahnya, tu dia.